0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat masih bersama dengan aku Lia di Cuap-Cuap Pagi. Cuap-cuap yang gak kosong tapi penuh informasi dan inspirasi. Sob, ngomongin soal bencana. Ini bukan hanya di gunung aja yang lagi, entah istilahnya, ada beberapa orang yang bilang tuh meledak, waduh ini lagi marah gitu. Ada yang bilang juga terkait kondisi-kondisi ini, kiranya ini adalah dampak dari serakahnya manusia. Ada sob yang bilang kayak gitu. Dan kemarin ini ada ramai juga di media sosial terkait burung yang sedang imigrasi. Benar-benar banyak, karena kiranya ini tuh dari segi rumahnya mereka sedang tidak baik-baik aja. Bukan hanya itu, ada juga orang dari monyet itu juga berkunjung ke warga, dan ini kondisinya banyak banget. Tidak berhenti di situ, sobat, di Jawa Timur ternyata BMKG juga masih menyampaikan update kalau misal kita harusnya waspada terhadap ancaman dan kebakaran hutan maupun lahan masih beresiko rentan terjadi. Karena sekarang kita juga masih di musim kemarau, ada kondisi yang emang perlu kita perhatikan, dan arah angin sekarang juga lagi perlu diperhatikan lebih biar nggak terjadi kondisi yang tidak diinginkan, tentu saja semacam yang terjadi di Tikung kemarin. Bukan hanya itu sob, di Gresik juga habis terjadi kebakaran besar. Barangkali ya, dari kebakaran besar banyak itu terjadi karena intensitas angin yang besar pula. Dan ngomongin soal kebakaran yang terjadi di Gresik, ini terjadi di PT Wing Surya. Dan yang terbakar itu ada di gudang bahan baku sabun dan deterjen. Apapun yang terjadi sob ya, emang kondisinya lagi gak baik-baik aja, entah dari segi cuaca, dari segi kondisi geografis maupun lain-lainnya. Karena kita lagi rame banget bencana yang sedang terjadi per Agustus hingga September ini, mulai dari kebakaran hutan, lahan, kemudian ada gempa. Gempa pun pada hari ini juga masih terus berlanjut, gempa susulannya masih ada, dan itu beragam kondisinya. Kemarin juga kita udah diskusi barengan sama Ibu Nurha dari Nagekeo NTT. Bahkan di sana mereka ini orang-orangnya udah pada apa ya, udah pada besar hati, udah pada rela, bahkan kalau misal naudzubillah kondisi rumah atau barang-barang berharganya diambil, ya barangkali emang udah waktunya diambil sama yang nitipin ke kita gitu. Ngomongin soal ini sobat, gak hanya di kebakaran hutan, gak hanya di bencana gempa, per hari kemarin juga datang baru ada erupsi gunung, ada dari Gunung Anak Krakatau, ada dari Semeru, dan angin kencang pun sekarang melanda di Lamongan. Sebenarnya apa sih harapan kita selama momen berlangsungnya banyak bencana ini, biar kita makin bisa survive sob? Kalau misal kamu punya sudut pandang baru ataupun pendapat versi kamu, kamu boleh banget drop ke WhatsApp Radio Prame Suara di 0812-302-1039. Dan masih barengan sama kuliah, kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Guys, hah? Itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang tropical scentnya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: 103,9 FM. Drama Suara.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
0: Prame Suara 103,9 FM.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: GTV Big Movies, jagonya film. Setiap hari mulai jam 8:30 malam WIB, siapin cemilan kamu. Karena pilihan film-film kelas dunia terlengkap ada di GTV Channel 30. Mulai dari aksi-aksi menegangkan, teror monster super mencekam, sampai laga kolosal Asia terepik, kamu bisa melihat aksi nekat Tom Cruise di Top Gun Maverick dan Mission Impossible. Kejar-kejaran penuh intrik dan konspirasi Shia LaBeouf di Eagle Eye. Listen to me. The computer's tracking us right now. Take the stuff and throw it out the window. Come on. Petualangan sang arkeolog legendaris Harrison Ford di Indiana Jones and the Kingdom of Crystal Skull. Dan masih banyak judul-judul movie berkelas lainnya. Jangan lewatkan GTV Big Movies, jagonya film. Siap nemenin waktu istirahat kamu setiap hari mulai jam 8:30 malam WIB di GTV Channel 30. Tonton juga GTV di mana aja dan kapan aja lewat aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus.
0: Prameswara 103,9 FM.
2: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
3: Oh iya? Teknologi apa tuh?
2: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
4: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
5: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
6: Program ketahanan pangan hewani dan nabati di Desa Wanar, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan menjadi sorotan setelah kandang penggemukan sapi yang dikelola Bumdes Rukun Jaya disebut tidak lagi berisi sapi. Program yang bersumber dari dana desa tahun anggaran 2025 ini disebut memiliki anggaran sekitar 283,4 juta. Kondisi tersebut kemudian memunculkan pertanyaan di kalangan masyarakat mengenai keberlanjutan program, penggunaan anggaran, serta hasil usaha penggemukan sapi tersebut. Pihak turutnya usaha tersebut juga tidak mengalami kerugian dan pihak Bumdes mengklaim telah menyampaikan LPJ kepada pemerintah desa dan telah mendapatkan monitoring dari pihak kecamatan. Perbedaan keterangan antara masyarakat dan pengelola BUMDES membuat transparansi menjadi penting. Informasi mengenai realisasi anggaran, jumlah sapi, biaya operasional, hingga penjualan, kondisi modal usaha, dan rencana kelanjutan program tentunya diperlukan agar tidak menimbulkan spekulasi di masyarakat. Terlebih lagi, program tersebut menggunakan dana desa yang penggunaannya diharapkan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka serta memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.
5: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
7: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
8: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat masih bersama dengan aku Lia di Cuap-Cuap Pagi, cuap-cuap yang gak kosong tapi penuh informasi dan inspirasi. Sob, sebelum kita kembali lagi ke topik tadi ngebahas seputaran mitigasi bencana karena emang lagi rame di Indonesia ada karhutla, bencana dari gempa bumi, dan baru-baru ini ada erupsi gunung Gunung Anak Krakatau dan Semeru, sob. Bukan hanya itu, juga ada anomali cuaca. Tapi sebelum kembali lagi ke topik, sobat ya, ini aku bawa update dari Lamongan. Per 5 September kemarin ada parade kebangsaan, dan ini tuh dilaksanakan di alun-alun Lamongan di Sabtu malam. Untuk penyelenggara sendiri tuh pemerintah Kabupaten Lamongan bersama dengan Forum Pembauran Kebangsaan atau FPK Kabupaten Lamongan, sob ya. Ini ada 10 etnis Nusantara meliputi ada Jawa, Batak, Nias, Minangkabau, Tionghoa, Sunda, Madura, Bali, Nusa Tenggara Timur hingga Makassar. Ini kemarin itu mengintari kawasan alun-alun gitu mengenakan budaya adat masing-masing, dan ini tentu saja acaranya ramai dan bersifat lintas agama. Makanya momen ini menjadi salah satu momen peningkatan kerukunan di Lamongan sendiri. Dan bukan hanya itu, sebenarnya festival parade kebangsaan ini, sob, itu adalah peringatan untuk kemerdekaan kemarin. Masih dalam momentum kemerdekaan di Agustus, tapi dilaksanakannya di September. Bukan hanya itu, puncaknya untuk peringatan kemerdekaan Republik Indonesia, di Lamongan bakal ada Lamongan Night Carnival. Ini dilaksanakan di 12 September, tepatnya di jam 7 malam hingga selesai di alun-alun Lamongan. Buat kamu yang kiranya di warga Lamongan ikutan buat ngeramein, boleh banget. Mau jadi peserta atau cuma nonton aja, boleh juga. Aku catat lagi ya. Dan kamu bisa catat di sana juga. Untuk tanggalnya, ini di 12 September mendatang, jam 7 malam hingga selesai. Dan ini agendanya akan dilaksanakan di alun-alun Lamongan. Buat kamu yang kiranya mau event terkait, bentar aku cek dulu. Di 12 September itu, sob, di hari Sabtu, malam mingguan, bareng sama teman, bareng sama orang tersayang ataupun keluarga, boleh banget. Jangan lupa datang dan ramaikan Lamongan Night Carnival. Sobat, masih barengan sama aku Lia ngebahas seputaran mitigasi bencana. Ini gak afdol kalau misal kamu gak ikutan komen ya. Kalau kamu cuma mantengin aja, mending kamu ikutan komen. Kalau aku tanya apakah kamu sudah punya tas siap siaga darurat bencana, kamu boleh banget kirim jawaban kamu ke WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Di 0812-302-1039.

0: Brava Suara.
1: News, hits, and information. Brava Suara.
2: 103,9 FM. Brama Suara.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
2: 103,9 Brama Suara FM.
7: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat masih bersama di Gada Kuliah. Dan sebelum kita kembali lagi ke topik ngomongin soal bencana yang lagi rame, ada Karhut lah, gempa bumi, ada erupsi gunung, sob. Dan ini aku bawa update dari Pesona Lamongan. Buat kamu yang kiranya kurva boys atau elamania, dengerin, simak. Dan terkait ini nantinya, kamu mungkin juga udah tahu, di Stadion Surajaya bakal ada laga pertama di September ini. Startnya di 13 September tepatnya. Dan saat ini untuk tim Pesona Lamongan ini tuh sedang latihan dengan pelatih Bima Sakti. Tentu saja dengan fisiknya, strategi. Dan ada bagian lini belakang yang lagi di-update, sob. Kamu bisa cek langsung update-nya dari Instagram Pesona. Sebenarnya keuntungan dari bermain di Stadion Surajaya sendiri tuh bukan hanya dari Pesonanya aja ya, tapi dampaknya lebih luas, yaitu ke UMKM juga kena imbasnya, ramai orang berdatangan di Lamongan. Bahkan kalau misal pesan sampai di penginapan juga, ini jadi salah satu momentum yang sangat luar biasa, sob. Bukan hanya itu, kemarin juga sempat ada diskusi bersama dengan Risol Dears, ini tuh founder dari makanan ringan Risol gitu, barengan sama Mas Idam. Beliau ngerasain bahwa awareness-nya sangat luar biasa dari segi relation ataupun relasi beliau ketemu barengan sama tim Pesona maupun orang-orang di dalamnya, dan bahkan dari segi pengunjung, bahkan kalau ketemu sama tim baru itu kayak, wah ini nih yang Risoldits itu ya, gitu, mantap, luar biasa, sob. Pesona itu bukan cuma soal sepak bola aja, tapi juga impact-nya luar biasa, salah satunya di UMKM. Dan sobat, ngomongin soal jadwal Pesona tanding di September ini nanti, bakal ada 3 kali laga. Kamu catat ya tanggalnya. Yang pertama ada di Minggu 13 September mendatang, kick-off-nya di 3:30 sore, Pesona Lamongan versus Persis Solo. Kemudian laga kedua ini Sabtu 19 September 2026, kick-off-nya di jam 7 malam. Ini Pesona Lamongan versus Persiba Balikpapan. Dan yang terakhir, ini laga ketiga di bulan September ini, sob. Itu ada Pesona Lamongan versus PSPS Biak. Oke, mantap banget, sobat. Ya, kamu udah catat tanggalnya. Dan habis ini kita ada mini talk show bersama dengan tim BMKG Lampung, sob, untuk update seputaran erupsi Gunung Anak Krakatau. Tapi kamu jangan kemana-mana, setelah yang satu ini tentu saja bareng aku. Stay tune di Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prawe Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat, masih bersama dengan aku Lia di Cuap-Cuap Pagi yang gak kosong tapi penuh informasi dan inspirasi sob. Sobat, dan seperti janji aku tadi, hari ini kita bakal ada talk show, diskusi barengan sama Bapak Rudy. Beliau ini merupakan koordinator bidang Datin BMKG, Stasiun Meteorologi Kelas 1, Radin Inten 2, Lampung Selatan. Nah, ini aku coba terhubung sama beliau terlebih dahulu ya, sobat. Oke. Masih coba terhubung barengan sama Bapak Rudy. Selamat pagi, Bapak Rudy.
3: Selamat pagi, Mbak.
2: Oke, baik. Bapak boleh tahu, Bapak ini koordinator bidang Datin BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1, Radin Inten 2, Lampung Selatan. Benar, Bapak? Ya?
3: Iya, betul, Mbak.
2: Oke, Bapak, sebelum kita mulai mini talk show-nya, barangkali bisa disapa dulu Sobat Prame Suaranya. Dipersilahkan.
3: Ya, selamat pagi Sobat Prameswara yang berbahagia di mana saja berada. Salam sehat selalu walaupun kondisinya lagi suasana berdebu, tetap semangat dan selalu bahagia.
2: Oke, mantap, luar biasa, selalu berbahagia sobat ya, sekalipun suasananya lagi berdebu. Nah Bapak, barangkali langsung saja, ini Sobat Prameswara juga udah pada tahu ya, di media sosial juga ramai terkait erupsi Gunung Anak Krakatau. Per 24 jam ini Bapak, sejak erupsi, update terbarunya bagaimana tuh Bapak, dari segi atmosfer, sebaran abu vulkaniknya juga?
3: Iya Mbak, kalau laporan dari PVMBG bahwasanya pengamatan hari ini tidak ada erupsi, tetapi sebaran debu masih terpantau dari analisis citra Himawari 9 di tanggal di hari ini Mbak. Teridentifikasi dua klaster sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Dari ketinggian 15.000 feet teramati ke arah tenggara barat laut, mencakup sebagian Banten, Jawa Barat, Lampung, Bengkulu, Samudra Hindia sebelah barat Bengkulu, dan perairan sekitarnya. Sementara itu sebaran dari permukaan hingga ketinggian 5.000 feet teramati ke arah barat daya hingga barat, mencakup Samudra Hindia di sebelah barat dan barat daya Bengkulu, Lampung, Banten, yaitu menjauhi wilayah Indonesia.
2: Waduh, jadi yang terdampak cukup banyak Bapak ya. Kalau yang paling padat Bapak, sebaran abunya itu di daerah mana Bapak, yang terdekat?
3: Yang terdekat di wilayah Banten, di wilayah Lampung bagian selatan dan juga Lampung bagian barat.
2: Waduh, berarti di lokasinya Bapak sekarang saat ini tuh masih, apakah masih ada Bapak per hari ini? Ini jam 8
3: ya,
2: masih.
3: Pantauan paper test yang kami lakukan di Bandara Raden Inten 2 Lampung masih teramati debu vulkanik, tetapi sudah menipis seiring dengan dimungkinkan karena dari semalam tidak ada erupsi, Mbak.
2: Oke. Nah, Bapak, terkait pergerakan abu tadi kan disampaikan Bapak terpantau ada di beberapa wilayah ya. Kalau dari segi setelah dicek, ini tuh menentukan arah itu apa, Bapak? Yang paling menentukan, entah dari angin barangkali atau lain-lainnya?
3: Ya, Mbak. Jadi, faktor penentu arah dan kecepatan pergerakan abu vulkanik itu ditentukan oleh faktor angin, Mbak. Mulai dari kecepatan dan juga arah angin di lapisan troposfer, ketinggian kolom erupsi serta dinamika cuaca lokal dan regional di sekitaran Gunung Anak Krakatau, Mbak.
2: Oke, jadi kemungkinan karena anginnya juga, Bapak ya, jadi mengarah ke beberapa titik yang berbeda.
3: Iya, betul, Mbak.
2: Bapak, terkait ini tuh saya baca update, ternyata sebaran abu dengan ketinggian yang beda ya, 20.000 di atas kaki ataupun 50.000, ini tuh bisa bergerak dengan arah yang bertolak belakang. Itu mitos apa fakta, Bapak?
3: Iya, Ya, sangat mungkin sekali, Mbak. Okay. Karena fenomena itu terjadi akibat pergeseran angin vertikal, jadi wind shear, yaitu perbedaan arah dan kecepatan angin di setiap lapisan atmosfer. Jadi angin pada lapisan bawah seperti sampai 20.000 kaki itu kalau saat ini bertiup ke arah timur hingga tenggara, sedangkan angin lapisan atas ketinggian 50.000 kaki itu bertiup ke arah barat ataupun arah barat hingga barat daya.
2: Oke, nah dari tadi kan sempat Bapak bahas juga terkait arah yang paling dekat Bapak ya, yang paling tebal dari abunya. Kalau yang paling jauh Bapak itu di titik apa dan kenapa bisa sejauh itu? Paling jauh di berapa kilometer Bapak untuk jangkauan abunya?
3: Ya, sebenarnya bergantung pada intensitas semburan dan kecepatan angin Mbak. Abu halus ketinggian tinggi itu ya berpotensi terbawa puluhan hingga ratusan kilometer. Sebaran terpantau menjangkau 5 provinsi yang selama ini Banten, DKI, Jawa Barat, Lampung, dan Bengkulu. Paling jauh ke Bengkulu, Mbak.
2: Oke, waduh, luar biasa tuh Bapak ya. Jadi sampai Bengkulu nih Sobat Prameswara. Nah, Bapak terkait update dari erupsi Gunung Anak Krakatau ini tuh, ternyata setelah aku cek juga mempengaruhi beberapa penerbangan, benar Bapak ya?
3: Ya, betul Mbak.
2: Nah itu kalau boleh tahu penerbangan mana saja Bapak yang sedang terdampak?
3: Kalau penerbangan sih terpantau 8 bandara Mbak yang ditutup, mulai dari bandara yang ada di Provinsi Lampung dan juga bandara-bandara yang ada di wilayah Banten dan DKI Mbak.
2: Oke, jadi terdampaknya sangat luar biasa Bapak ya. Dan terkait ini Bapak, ya, barangkali apakah ada momen terakhir Gunung Anak Krakatau juga melakukan erupsi itu di tahun berapa Bapak? Dan per hari ini perbedaannya apa?
3: Kalau tergantung erupsi sih terakhir, sebenarnya erupsinya kan hampir terjadi tapi debu vulkaniknya itu tidak seluas ini Mbak. Karena erupsinya tidak tinggi. Kalau erupsi yang saat ini terjadi, erupsinya tinggi dan juga terjadinya berkali-kali dan juga pas pergerakan anginnya itu juga lumayan kencang sehingga bisa terbawa sampai puluhan hingga ratusan kilometer Mbak.
2: Oke. Jadi perbedaannya cukup signifikan di tahun ini Bapak ya, kondisinya juga dampaknya lebih jauh karena kondisi faktor cuaca juga angin itu tadi.
3: Ya, nah, betul Mbak.
2: Nah Bapak, baru saja kita kan udah ngebahas seputaran update terbaru Bapak ya, kiranya apakah ada momentum yang perlu diwaspadai masyarakat Bapak, barangkali ada erupsi susulan kemudian kiranya untuk warga setempat yang mendapatkan jalur lintasan abu juga, apakah ada himbauan tertentu dari BMKG Bapak?
3: Iya, sebenarnya kalau semoga sih tidak erupsi lagi sehingga aktivitas masyarakat maupun aktivitas ke bandar udaraan juga bisa segera dibuka sehingga masyarakat yang menggunakan transportasi udara bisa segera sesuai jadwal yang sudah dilakukan. Masyarakat yang untuk perlindungan dasarnya sih pertama gunakan masker, ya diutamakan yang master medis atau N95 itu Mbak, dan kacamata pelindung saat beraktivitas di luar. Yang keduanya hindari keluar rumah jika memang kondisinya tidak mendesak. Terus ketika di rumah tutup rapat jendela dan pintu serta ventilasi bangunan karena debunya ini kan sangat kecil Mbak dan tipis sehingga dimungkinkan bisa masuk, bisa terhidup juga berbahaya. Terus selanjutnya tutup penampungan air minum dan bahan makanan agar tidak terkontaminasi dengan abu vulkanik ini Mbak. Karena sangat penting sekali ketika minuman kena debu, kita nggak sadar karena debunya halus, ya bisa terminum bersama air masuk ke tubuh kita juga bisa berbahaya.
2: Sangat luar biasa dan lengkap banget Sobat Prameswara ya. Dan Bapak, barangkali ini untuk kacamata, misal ternyata ada warga yang udah merasakan matanya perih Bapak, terus perlindungan pertamanya, antisipasinya gimana Bapak?
3: Ya, kalau literasi yang saya ketahui dan saya pahami, ketika mata itu sudah perih, jangan dikucek, Mbak, agar partikel silikanya itu tidak menggores kornea. Bilas mata segera dengan air bersih mengalir atau cairan yang steril lah gitu. Terus kalaupun sesak atau batuk, bersihkan hidung dan tenggorokan, dan apabila memiliki riwayat asma dan juga memang berlanjut, segera datangi fasilitas kesehatan terdekat untuk kesehatan yang lebih lanjut.
2: Oke, waduh, sangat luar biasa sobat untuk penjelasan dari Bapak Rudi, sangat luar biasa. Dan Bapak, barangkali nih ya, untuk di 24 jam ke depan, apakah ada kondisi darurat yang warga harus lebih waspada ke depannya? Apakah memungkinkan ada erupsi susulan ke depan, Bapak?
3: Iya, kalau aktivitas ke Gunung Apian, kalau ini kan belum bisa diprediksi, Mbak. Cuman masyarakat dengan andesa kondisi saat ini bisa memitigasi dini sendiri maupun keluarganya, yaitu dengan tidak keluar ruangan apabila memang tidak mendesak, dan juga gunakan masker. Itu untuk langkah antisipasi dini, karena seperti gempa maupun erupsi gunung berapi itu juga belum, tidak bisa diprediksi kapan datangnya, sehingga ya perlu waspada mulai dari diri sendiri dan keluarganya. Adapun untuk informasi lebih komplit atau detail bisa di aplikasi info BMKG ataupun bmkg.go.id ataupun media sosial @info BMKG. Kalau dari PVMBG bisa di Magma Indonesia, dan juga selalu ikuti informasi yang dari saluran resmi yang terpercaya.
2: Oke, nah itu biar tidak tersebar berita hoax, Bapak ya, malah jadi nakut-nakutin. Iya benar. Nah Bapak, ini tadi kan ada himbauan dari Bapak, penggunaan masker, kacamata, jendela ditutup, dan kalau nggak ada aktivitas di luar, mending di rumah aja. Ini apakah berlaku juga untuk wilayah yang tidak terdampak langsung, Bapak? Misal saya di Lamongan nih, apakah juga perlu sesekali antisipasi gitu?
3: Karena debu vulkaniknya nggak nyampe sana sih, mungkin antisipasi di musim kemarau ini aja, Mbak. Musim kemarau dengan cuaca yang cerah dan juga relatif panas, mungkin ya kalaupun harus beraktivitas di luar ruangan, pakai pelindung diri seperti pakai baju berlengan panjang, topi, atau kalau matanya memang nggak kuat dengan radiasi panas, bisa menggunakan kacamata hitam, sehingga dampak radiasi matahari itu bisa teratasi, Pak. Dan juga kalau perlu yang beraktivitas di pinggiran pantai atau apa, gunakan sunscreen atau yang lain, sehingga bisa melindungi kulit dari pancaran sinar matahari langsung di musim kemarau ini.
2: Waduh, mantap banget sobat suara, sangat lengkap dan detail Bapak ya. Dan ini Bapak, sebenarnya selanjutnya ini tuh pertanyaannya seputaran gimana caranya biar kita gak termakan berita hoax. Tadi udah Bapak Rudi spill ya, terkait cek langsung informasinya di website resmi info BMKG ataupun magma.com, tadi juga ada sobat. Jadi sebisa mungkin jangan ikuti saluran-saluran yang belum bisa dipercayai atau belum terbukti kredibilitasnya. Bapak, barangkali ini pertanyaan penutup Bapak, ada nggak pesan utama dari Bapak Rudi selaku tim dari BMKG Lampung kepada masyarakat biar tetap waspada terhadap kepanikan berlebih ataupun bencana ke depannya?
3: Ya, himbauan kami dari BMKG kepada masyarakat, khususnya mungkin yang terimbas abu vulkanik di wilayah DKI maupun Lampung dan sekitarnya, tetap tenang, tidak mudah mempercayai isu ataupun narasi bombastis yang beredar di media sosial, seperti saat kemarin isu tsunami, isu gempa, juga harus bisa memfilter. Terus juga patuhi radius aman dari PVMBG untuk saat ini, tidak menjauhi, tidak mendekati Gunung Anak Krakatau 3 km, serta selalu pantau pembaruan informasi cuaca dan juga sebaran abu vulkanik dari sumber yang terpercaya.

0: di musim kemarau ini, kalau di Lampung dan di DKI ini mengalami puncak musim kemarau, juga harus bijak dalam penggunaan air karena ketersediaan air bersih sudah mulai berkurang, dan juga apabila masyarakat beraktivitas di luar ruangan, ya bisa seminim mungkin ataupun menjaga diri sehingga sinar matahari tidak memapar atau terpapar langsung dengan sinar matahari, jaga dehidrasi agar tetap sehat selalu.
1: Oke, luar biasa Bapak Rudi. Bapak Rudi, sebelumnya bakal saya sampaikan terima kasih banyak Bapak ya atas kesediaannya, dan sobat jangan lupa catat penting informasinya dari Bapak Rudi seputaran kamu harus menjaga dan mengupdate berita dari info BMKG langsung pun sebisa mungkin antisipasi dan mitigasi bencana lebih awal Bapak ya, entah di kemarau ataupun di terkait update erupsi Gunung Anak Krakatau. Bapak Rudi, barangkali itu saja. Terima kasih banyak Bapak Rudi. Barangkali kedepannya kita bisa ketemu langsung ya, atau diskusi di lain kesempatan. Terima kasih banyak Bapak.
0: Sama-sama Mbak.
1: Saya izin end call-nya Bapak. Terima kasih. Waduh, Sobat Prameswara, baru saja kita sudah diskusi. Kita baru saja diskusi barengan sama Bapak Rudi. Beliau merupakan koordinator bidang Datin BMKG Stasiun Meteorologi kelas 1, Radin Intern 2, Lampung Selatan. Luar biasa Sob, kalau misal ngomongin soal abu vulkanik, tentu saja jangan lupa untuk maskernya dipakai, kacamatanya dipakai buat perlindungan lebih. Dan sebisa mungkin di rumah jendela ditutup, makanan juga jangan lupa ditutup, tempat minum juga biar kamu nggak terkontaminasi ataupun tergabung makanan kamu barengan sama abu vulkanik. Bukan hanya itu, tentu saja di momen yang kiranya kita belum bisa memprediksi lebih detail ya, kemarau ini bakal selesai di per bulan apa, sebisa mungkin kita tetap bisa jaga survival mode sekarang ya. Gimana caranya biar kita bisa mengantisipasi banyak bencana yang terjadi, kita tetap bisa on point. Dan tentu saja di Lamongan yang kiranya sekarang lagi ada angin kencang karena dampak kemarau, tentu saja semuanya juga segera pulih gitu sobat. Dan masih barengan sama aku Lia sobat di Cuap-Cuap Pagi. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat ya, baru saja kita tadi ada mini talk show bersama dengan Bapak Rudy. Beliau merupakan salah satu tim dari BMKG Lampung. Beliau merupakan koordinator bidang Datin BMKG Stasiun Meteorologi kelas 1 Radin Intan 2 Lampung Selatan, yang ngasih update ke kita seputaran Gunung Anak Krakatau yang lagi erupsi per 6 September kemarin sob. Dan terkait ini sobat, habis ini kita akan ada mini talk show bersama dengan Bapak Erik. Ini buat kamu yang Lamongan-Lamongan aja. Karena barengan sama beliau kita bakal update seputaran kondisi di Lamongan. Ini karena emang kemaraunya masih jadi anomali utama. Kemarin ada di Tikung, rumah yang roboh karena angin kencang. Barengan sama Bapak Erik, beliau merupakan tim dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Lamongan. Dan ini aku masih coba terhubung sama beliau nih sobat. Kita tunggu terlebih dahulu ya. Oke, halo, selamat pagi Bapak Erik.
2: Halo, selamat pagi.
1: Oke, boleh tahu Bapak Erik ini dari tim BPBD Kabupaten Lamongan, benar ya Bapak?
2: Oke, Mbak Lia, baik. Selamat pagi dari BPBD Kabupaten Lamongan. Kebetulan kami dari bidang PK.
1: Oke, PK itu kalau boleh tahu singkatan dari apa Bapak?
2: Pencegahan dan kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Lamongan.
1: Oke, siap siaga bencana nih sobat. Bapak, sebelum kita mulai sesi talk show-nya, bisa disapa dulu sobat Prames suaranya, Bapak silakan. Boleh disapa dulu Bapak sobat Prames suaranya.
2: Oke, selamat pagi sobat Prames suara dimanapun berada. Kami dari BPBD Lamongan bersama dengan Radio Prameswara FM 103,9 Lamongan. Mari kita berinteraksi dan tetap jaga diri.
1: Oke, nah sobat, kiranya kamu nanti di sesinya barengan sama Bapak Erik ini kalau ada pertanyaan boleh banget di drop gitu ya Bapak ya. Bapak, sebelum kita mulai aku mau ngucapin terima kasih banyak Bapak Erik atas kesediaannya. Barangkali langsung kita mulai dengan pertanyaan pertama Bapak ya. Kemarin kan ada di Tikung Lamongan, rumahnya itu roboh Bapak karena angin kencang. Dan terkait ini, apakah potensi resiko bencana di Kabupaten Lamongan itu lagi tinggi Bapak di musim kemarau ini?
2: Untuk potensi Lamongan untuk angin ya, potensi angin kencang untuk di wilayah Kabupaten Lamongan untuk musim kemarau ini enggak terlalu tinggi sebetulnya. Okay. Yang ada itu nanti pada saat-saat setelah musim kemarau ini di perkiraan bulan 10-11 itu.
1: Bahkan di bulan
2: yang 10-11. Yang pada saat sekarang ini masih puncak kemarau saja.
1: Oke, berarti sekarang emang kondisinya lagi puncak kemarau Bapak ya. Tapi puncak-puncaknya nanti justru di bulan 10-11 Bapak. Kalau boleh tahu itu apa Bapak? Resiko yang kiranya.
2: September-Oktober itu puncak-puncaknya.
1: Kalau yang tadi Bapak sebut di Oktober-November. Oh ya, 10-11
2: itu 10-11 itu perbedaan sudah ada mungkin hujan, cuman tidak merata di beberapa wilayah aja di Kabupaten Lamongan.
1: Oke, wah sobat Pamer Suara, jadi sekarang ini emang kita lagi di puncak musim kemarau, makanya ada beberapa angin kencang. Tapi jangan khawatir, nanti menuju bulan Oktober udah kiranya akan ada musim hujan gitu. Bapak, terkait ini sekarang kan kita berada di kondisi cuaca ekstrim Bapak ya, ada nggak hal yang perlu diwaspadai oleh masyarakat Lamongan di beberapa waktu ke depan?
2: Untuk mengatasi kondisi ekstrim seperti sekarang, tetap jaga kondisi badan, jaga wilayah, terutama untuk saat sekarang ini kan banyak sekali yang tentang kebakaran ya.
1: Okay.
2: Dan warga tolong untuk tidak membakar lahan dan hutan, yang kebanyakan mereka-mereka itu, toh sekarang kebanyakan kebakaran dan sebagainya itu kan dari ulah manusia, bukan dari alam. Maka tetap kita harus menjaga dan saling mengingatkan di antara kita.
1: Oke, jadi ini bukan hanya di alam aja, tapi karena ulah kita juga, Bapak ya, itu ya, di highlight.
2: Yang terbanyak dari ulah kita, kesadaran kita yang kurang tinggi ya, tentang hal-hal seperti itu.
1: Oke, Bapak. Dan terkait ini, Bapak, karena emang dari tim BPBD kan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terkait kesiapsiagaan, Bapak, apakah penting memiliki yang namanya tas siaga bencana, Bapak, di momen kali ini untuk warga Lamongan utamanya?
2: Untuk tas siaga bencana sebenarnya setiap orang, setiap keluarga itu diwajibkan untuk punya tas siaga bencana yang intinya adalah beberapa isi, intinya kan nggak terlalu berat ya. Yang pertama isi aja dengan dokumen, uang tunai cukupnya, alat komunikasi yang terutama penting, air mineral, makanan yang tahan lama, misalkan makanan kaleng dan sebagainya. Terus ada semacam alat penerangan, senter atau dan lain, pakaian ganti yang cukup aja, obat-obatan dan terutama adalah peluit.
1: Oke, nah peluit ini katanya biar kita nggak ngabisin banyak energi Bapak ya, misal tiba-tiba butuh bantuan orang, biar nggak perlu teriak-teriak gitu. Nah terkait ini Bapak, apakah ada kemarin tuh ngebahas seputaran titik kumpul Bapak, apakah itu juga jadi salah satu cara mitigasi bencana Bapak?
2: Titik kumpul itu kita ajarkan pada beberapa daerah, beberapa sekolah. Dan memang diharuskan sebetulnya di setiap wilayah dan daerah itu ada membuat yang namanya jalur mitigasi, jalur evakuasi. Kalau satu daerah tidak ada jalur evakuasi dan jalur mitigasinya, evakuasinya, maka nanti jika terjadi sesuatu kebencanaan, maka warga masyarakat akan kebingungan kemana harus lari, kemana harus berkumpul.
1: Oke, wah itu Sobat Pemirsa Suara. Jadi selain tas siaga bencana, ini perlu adanya titik kumpul yang diketahui oleh beberapa orang, apalagi kalau keluarga, itu biar kalau misal terjadi bencana tiba-tiba tahu lari kemana gitu Bapak ya, jalur evakuasi. Nah Bapak, tadi kan sempat disinggung oleh Bapak Erik terkait update Lamongan itu masih beresiko rentan terjadinya kebakaran. Untuk update terbarunya kalau boleh tahu, di Lamongan berapa titik kebakaran Pak di Agustus September ini Bapak?
2: Agustus September ini yang terbanyak itu ada di wilayah daerah Mantut, Sambeng, Ngimbang, terutama terakhir di pabrik gula itu, kalau nggak salah di pabrik gula yang ada di Ngimbang ya, kalau nggak salah itu yang terakhir kemarin itu.
1: Untuk beberapa ada penyebabnya
2: terus
1: itu?
2: Wilayah lahan dan hutan, wilayah lahan terutama kebakaran tebu itu yang sering, beberapa masyarakat sering membakar tebu, setelah membakar mereka pergi akhirnya merembet ke tetangga dan sebagainya. Makanya dari itu kita menyarankan untuk seluruhnya saja pendengar Prameswara dimanapun berada, tolong tingkatkan kesadaran, jangan membakar sesuatu yang nanti akan menimbulkan kerugian dan dampak yang besar untuk warga masyarakat sekitarnya.
1: Waduh, nah itu ya Sobat, jadi kalau misal kamu mau bakar lahan, ditunggu sampai mati gitu ya Bapak ya, biar nggak merembet gitu. Nah terkait ini Bapak, kiranya ya misal kita tiba-tiba terjadi bencana malam-malam dini hari yang kayak kemarin terjadi di Desa Sumampir Bapak, terkait ini apakah ada update misal kita nemu bencana ataupun kondisi darurat, menghubungi ke siapa nih Bapak kalau untuk warga Lamongan?
2: Warga Lamongan bisa ke Pusdal BBBD Kabupaten Lamongan, bisa langsung ke Damkar juga bisa. BBBD Lamongan ready untuk 24 jam.
1: Oke, untuk telepon, nomor teleponnya BBBD sendiri berapa Bapak?
2: Nomor apa? Pusdalopnya ya.
1: Dari
2: nanti info. Saya share untuk nomor Pusdalopnya.
1: Terkait nomornya.
2: Pusdalop. Ya, sebentar.
1: Oke,
2: kita tunggu. Ada di 0811.
1: Iya.
2: 32.
1: Iya.
2: 6296.
1: Oke. Nah, itu Sobat Pemirsa Suara ya di 0811 326 9296. Jangan lupa dicatat misal kamu nemuin kondisi bencana ataupun darurat lainnya. Dan terkait ini Bapak ya, kiranya informasi apa saja yang kiranya bisa disampaikan warga secara cepat akurat itu dalam bentuk apa saja?
2: Dalam bentuk foto, nanti bisa difoto langsung kondisi lokasi, lokasi daerah tempat terjadinya bencana itu langsung difoto, dikirim kepada kami dan tim kami langsung meluncur ke lapangan.
1: Oke, nah Bapak sekarang kan lagi ada erupsi Gunung Semeru juga ya, apakah Lamongan itu masih termasuk daerah yang bakal terdampak juga Bapak?
2: Insya Allah kalau Lamongan belum terdampak, jauh dari dampak, dan tapi tetap kita waspada dari keluarga kita yang ada di sana, tetap kita memberikan suatu warning untuk mereka tetap waspada dan hati-hati kalau berada di sekitaran wilayah terutama Lampung, dan Jawa Barat, terutama juga dengan sampai ke wilayah Jakarta.
1: Oke, nah sangat luar biasa sobat ya dari tim BPBD Lamongan terkait update mitigasi bencana. Kiranya kamu perlu berhati-hati di kemarau ini karena beresiko kebakaran lebih tinggi, resiko kebakaran lebih tinggi, dan dari segi angin cuaca juga emang lagi puncak musim kemarau. Bapak barangkali ada website khusus dari BPBD Lamongan atau update-update tertentu biar masyarakat nggak panik kalau dapat informasi di sekitaran Lamongan, Bapak? Strateginya gimana? Apakah ada akun media sosial resmi dari BPBD semacam itu?
2: Akun media sosial ada di TikTok, ada di Instagram, IG, ada di Lapor Pak Iyas itu juga bisa.
1: Oke.
2: Terus di Facebook BPBD Kabupaten Lamongan bisa diupdate ke sana juga. Terus selanjutnya ini Mbak Lia perlu kita memberikan informasi kepada masyarakat bahwa BPBD Kabupaten Lamongan juga sudah menyalurkan banyak air bersih ke beberapa wilayah di Kecamatan Kabupaten Lamongan yang terdampak dari kekeringan tahun ini. Yang terletak di 12 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Lamongan, 25 desa, 39 dusun, 4.716 kepala keluarga, dan total dari keseluruhan itu adalah 612 ribu liter yang sudah kami salurkan ke beberapa wilayah tadi.
1: Waduh, sangat luar biasa Bapak ya. Dan emang musim kemarau ini tuh resikonya di kekurangan air bersih. Tapi jangan khawatir, tim BPBD udah antisipasi itu ya Bapak. Dan terkait ini, barangkali ada desa yang masih kekurangan air juga bisa menghubungi dengan nomor yang sama tadi Bapak ya, untuk update ke tim BPBD.
2: Bisa melalui camat setempat, nanti mengajukan lewat camat setempat untuk memberikan surat dan secepatnya langsung kita proses ke BPBD untuk dikirim. Bisa melalui nomor saya juga bisa, atau nomor teman-teman yang ada di BPBD Kabupaten Lamongan untuk mempercepat satu proses.
1: Waduh, sangat luar biasa sobat, jadi sangat siap siaga nih tim BPBD juga support warganya. Bapak, barangkali ini pertanyaan penutup Bapak ya, ada nggak pesan utama dari Bapak Erik selaku tim BPBD Lamongan biar masyarakat nggak hanya baru belajar menghadapi bencana, tapi setelah bencana itu terjadi juga kuat gitu Bapak, antisipasinya?
2: Bencana itu adalah urusan bersama, jadi yang penting adalah keselamatan pribadi dulu diutamakan yang pertama. Yang kedua adalah kesadaran masyarakat. Alam kita sudah banyak yang kerusakan yang ditimbulkan oleh masyarakat karena kurang sadarnya warga dan masyarakat kita tentang kebencanaan yang ada. Mereka hanya mengatakan membawa ke pemerintah bahwa bila sudah terjadi baru mereka akan teriak-teriak pemerintah-pemerintah, tapi pada dasarnya tingkat kesadaran kita yang kurang.
1: Oke, nah sobat itu catat ya, jadi bisa mungkin sebanyak ini bencana, ada karhutlah, gempa bumi, ada erupsi Bapak, ini tuh gak jauh-jauh dari penyebabnya ya diri kita sendiri gitu. Bapak, barangkali mungkin sebelum penutup ya, ada closing statement tambahan buat sobat Prameswara yang dengerin di talkshow pagi ini Bapak, silakan.
2: Untuk semua sobat Prameswara dimanapun berada, kami dari BPBD Lamongan selalu support kepada warga masyarakat, kami selalu ada untuk masyarakat, dan dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. BPBD ada untuk, dan BPBD ada karena ada masyarakat.
1: Oke, mungkin itu Bapak, ada tambahan lainnya?
2: Tambahan lagi yang terutama adalah ayo tingkatkan kesadaran kita, mitigasi kita, terutama tentang kebencanaan, bahwa jangan sampai menunggu bencana itu terjadi sebelum kita siap. Maka siapkanlah diri dulu menghadapi kebencanaan itu, terutama dalam hal mitigasi bencana atau pengurangan risiko bencana yang ada di setiap daerah dimanapun kita berada.
1: Oke, luar biasa sobat Prameswara. Jadi startnya ya dari diri kamu sendiri, jaga keamanan diri, habis itu baru bantu yang lain di sekitaran gitu. Dan Bapak Erik, saya ucapkan terima kasih sekali lagi Bapak. Ini ada pertanyaan satu Bapak sebelum penutup.
2: Yeah.
1: Bapak, apakah dari Lamongan untuk resiko kekurangan air bersih bakal terus kita rasakan hingga September akhir ya gitu? Kondisinya gimana Bapak? Ini dari Mbak Putri Bapak di Pucuk. Silakan.
2: Kalau kekurangan air bersih ada di beberapa wilayah dan ada di beberapa sebagian wilayah memang ada sumber air dan memang ada wastelake, ada PDAM. Cuman kami memberikan layanan kepada seluruh warga Kabupaten Lamongan bahwa dengan permintaan air di setiap kecamatan yang terdampak kami ready dan kami siap untuk mensuplai air-air tersebut untuk kepada seluruh warga masyarakat.
1: Oke, luar biasa. Nah itu Mbak Putri, kalau misal emang nanti kekurangan air bisa langsung menghubungi di nomor tadi ya, 0811-326-296.
2: Nomor saya juga bisa Mbak ya, bisa ke nomor saya juga bisa nanti itu.
1: Siap, nanti bakal aku share juga nih Sobat Pertama Suara terkait nomornya Bapak Erik. Bapak Erik, mungkin itu. Terima kasih banyak Bapak untuk kesediaannya Bapak ya. Barangkali ke depannya kita bisa ketemu langsung atau diskusi kolaborasi selanjutnya. Terima kasih banyak Bapak Erik dari BPBD Lamongan. Sampai jumpa Bapak. Waduh Sobat, baru saja kita udah diskusi barengan sama Bapak Erik. Beliau ini merupakan salah satu tim dari BPBD Lamongan dan beliau nggak bosan-bosannya buat ingetin kita. Tim BPBD Lamongan ready untuk update terbaru misal ada kondisi darurat di 0811-326-296 gitu Sobat. Dan masih barengan sama aku ya, kita ngebahas seputaran bencana mitigasinya gimana. Habis ini bakal aku spill isi tas siap siaga darurat bencana. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.
3: When I was 16, my father said you can do anything you want with your life, you just have to be willing to work hard to get it. That's when I decided when I die I want to be remembered for the life I lived, not the money I made.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat masih bersama dengan aku Lia. Dan ngomongin soal tas siaga bencana, Sob. Tas siaga bencana ini ya, aku ulangi, tas siaga bencana, kamu catat. Ada beberapa hal yang perlu kamu catat dan simpan ke dalam tas siaga bencana kamu. Yang pertama ada dokumen penting, salinan, fotokopian, ataupun asli bahkan KTP, KK, akte kelahiran, sertifikat, ijazah, ataupun lain-lainnya yang kiranya kamu anggap itu penting. Jangan lupa, nomor telepon penting juga kamu bisa tambahkan sebagai nomor darurat. Salah satunya tadi di 0811-326-296, ini nomor BPBD Lamongan kalau misal ada kondisi darurat yang kamu butuh bantuan orang lain. Kemudian itu tadi ada dokumen penting dan salinannya yang perlu kamu siapkan. Ada obat-obatan pertolongan pertama P3K kalau misal kamu obat mahnya jangan sampai terlewat, punya hipertensi juga jangan sampai terlewat, ataupun obat rutin keluarga kayak misal perutnya lagi sakit, jangan lupa minyak kayu putihnya disiapin juga. Ini poin yang kedua. Dan yang ketiga, alat komunikasi itu tadi disampaikan sama Bapak Erik maupun Bapak Rudy. Ada senter, kemudian ada power bank, peluit. Peluit ini pasti, Sob. Peluit ini kemarin kita diskusi barengan sama Bapak Riko juga disampaikan kalau misal peluit itu penting biar kita kalau minta bantuan enggak usah teriak-teriak, bisa menghemat energi kita. Dan yang keempat, jangan lupa makanan dan minuman siap saji, kamu siapi. Kelima, alat perlindungan diri ataupun APD, ataupun pakaian. Pakaian itu biasanya 3 hari ke depan sih, Sob. Dan selanjutnya ada perlengkapan sanitasi ataupun kebersihan. Sabun mandi, pasta gigi, pembalut untuk wanita ini juga penting banget. Tisu basah, tisu kering, nah itu antisipasinya. Jangan lupa, catat lagi ya, aku kilas lagi seputaran dokumen penting, salinannya, obat-obatan, P3K, alat komunikasi, penerangan, senter jangan lupa, dan ada makanan, minuman siap saji, alat perlindungan diri ataupun pakaian, dan perlengkapan sanitasi ataupun kebersihan. Sobat, tentu saja gak ada yang pengen mendapatkan ataupun merasakan bencana, tapi sebisa mungkin kita antisipasi lebih awal, jangan sampai begitu bencana datang kita gelagapan gitu, Sobat. Dan masih barengan sama aku Lia, Sob, di Cuap-Cuap Pagi, kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Brahma Suara 103,9 FM.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tea juice lemon.
8: Kalau aku mau tea juice madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Atau lapar.
5: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
6: Asik.
5: Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak.
9: Mau dong.
8: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
9: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
5: Mau tea juice lagi?
6: Mau.
5: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum tea juice.
9: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
10: Program ketahanan pangan hewani dan nabati di Desa Wanar, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan menjadi sorotan setelah kandang penggemukan sapi yang dikelola Bumdes Rukun Jaya disebut tidak lagi berisi sapi. Program yang bersumber dari dana desa tahun anggaran 2025 ini disebut memiliki anggaran sekitar 283,4 juta. Kondisi tersebut kemudian memunculkan pertanyaan di kalangan masyarakat mengenai keberlanjutan program, penggunaan anggaran, serta hasil usaha penggemukan sapi tersebut. Pihak turutnya usaha tersebut juga tidak mengalami kerugian dan pihak Bumdes mengklaim telah menyampaikan LPJ kepada pemerintah desa dan telah mendapatkan monitoring dari pihak kecamatan. Perbedaan keterangan antara masyarakat dan pengelola Bumdes membuat transparansi menjadi penting. Informasi mengenai realisasi anggaran, jumlah sapi, biaya operasional, hingga penjualan, kondisi modal usaha, dan rencana kelanjutan program tentunya diperlukan agar tidak menimbulkan spekulasi di masyarakat. Terlebih lagi, program tersebut menggunakan dana desa yang penggunaannya diharapkan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka serta memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
11: 103,9 FM Prames Suara.
12: Kepada para penumpang silahkan masuk.
13: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
14: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
15: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
14: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
15: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
14: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
15: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
14: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
15: Aman, yang penting...

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara.
2: News hits and information. Prameswara.
3: 103,9 FM Music Hits and Information. Waduh sobat, gak terasa kurang lebih udah 3 jam aja aku nemenin kamu dari jam 6 hingga menuju jam 9 ini sob. Dan barengan sama aku, tadi kita udah diskusi barengan sama Pak Rudi dari BMKG Lampung, dan ada Pak Erik juga dari BPBD Lamongan.

0: Chatroom Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Di balik hiruk pikuk jam istirahat sekolah yang seharusnya dipenuhi canda tawa, sebuah krisis tengah mengintai di atas meja makan anak-anak kita. Program makan bergizi gratis yang dirancang sebagai karpet merah menuju generasi emas, kini justru menyisakan ketakutan di ruang-ruang kelas. Kasus keracunan massal yang memakan ribuan korban di berbagai wilayah Jawa Timur bukan lagi sekedar insiden salah racik bumbu. Ini adalah lonceng peringatan keras akan rapuhnya rantai pasok logistik pangan raksasa kita. Pertanyaannya bukan lagi tentang seberapa banyak piring yang bisa dibagikan negara, melainkan apakah ambisi mengejar target distribusi telah menutup mata kita dari kesiapan infrastruktur dan keselamatan nyawa? Menghadapi eskalasi ini, birokrasi merespons dengan pola penanganan krisis di tingkat hilir. Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis Provinsi Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak, menegaskan bahwa prioritas mutlak pemerintah saat ini adalah memastikan anak-anak mendapatkan penanganan medis yang layak. Pemerintah daerah menaruh kekhawatiran besar terhadap kasus anak-anak yang hanya dirawat di rumah tanpa observasi medis yang memadai. Karena penanganan medis pasca keracunan sangatlah esensial.
2: Fokus kami pertama, yang pasti kalau kita bagaimana anak-anak kita mendapat penanganan sebaik cincin. Ada juga yang kita khawatirkan nggak berobat karena dianggap mungkin diare diselesaikan di rumah padahal penanganan medis itu penting. Jadi itu terus jadi fokus kita.
1: Pemerintah daerah memang menyatakan dukungannya terhadap pembenahan yang menjadi wilayah Badan Gizi Nasional atau BGN. Namun, ada celah sistemik di hulu yang tidak bisa diabaikan. Emil menyoroti bahwa meski sistem sertifikat laik higieni sanitasi atau SLHS sudah mengatur standar sarana-prasarana, personel, hingga kualitas air. Dugaan sementara menunjukkan akar masalah justru berada pada keterlambatan pengiriman makanan. Sistem pelabelan yang seharusnya menjadi syarat wajib kepatuhan SLHS ternyata tidak dijalankan secara disiplin di lapangan, sehingga berujung pada sanksi administratif bagi kepala satuan pelayanan oleh pihak BGN.
2: Adapun berkaitan dengan SOP yang, jadi gini, kalau SLHS itu kan yang dinilai sarpras, personil, sistem, airnya ini oke enggak. Tapi kan dugaan sementara justru karena ada keterlambatan pengiriman. Ya itu kan SLHS itu kan, kemudian kan harusnya kan kalau kepala BGN bilang harus di label misalnya, terus ternyata tidak dilakukan labeling, maka kepala SPPG-nya disanksi oleh BGN sendiri. Itu bukan cakupan dari SLHS, tapi itu kepatuhan menerapkan sistem yang jadi persyaratan SLHS.
1: Birokrasi mungkin bisa dengan cepat menjatuhkan sanksi, tapi di sudut-sudut unit kesehatan sekolah ada luka yang tidak bisa dideteksi oleh uji laboratorium maupun dokumen sertifikasi. Sebuah trauma psikologis. Pengamat pendidikan dan sosial, Heri Budi Laksana, mengingatkan kita pada sebuah realitas yang menampar. Trauma sejatinya adalah bagian dari mekanisme pertahanan diri manusia. Bagi anak-anak yang menjadi korban, program makanan gratis ini terekam dalam alam bawah sadar mereka bukan sebagai wujud kehadiran negara, melainkan sebagai sebuah ancaman nyata.
3: Manusia ini punya sistem mekanisme yang mempertahankan diri ya, terutama traumatik itu adalah sebetulnya bagian dari mekanisme pertahanan diri. Nah, dia pernah mengalami situasi yang tidak menyenangkan terkait dengan keracunan MBG. Nah, otomatis anak ini akan mencerna bahwa MBG ini bisa jadi adalah sebuah ancaman. Mati ini bisa jadi tidak ingin memakan kembali MBG yang dibagikan karena ada faktor traumatik secara psikologi.
1: Dampak psikologis ini merayap seperti bom waktu. Anak-anak yang terdampak bisa jadi menolak keras untuk memakan kembali menu yang dibagikan. Ironisnya, ketakutan ini menular. Anak-anak yang tidak menjadi korban keracunan pun berpotensi mengalami trauma psikologis akibat masifnya arus informasi dan kepanikan yang terjadi di sekolah-sekolah terdekat. Jika sudah begini, siapa yang akan mengambil tanggung jawab untuk melakukan pemulihan trauma massal ini di masa depan? Terutama ketika para orang tua kini diselimuti ketakutan akut setiap kali melepas anak mereka ke sekolah.
3: Jadi traumatik ini penanganannya adalah melalui pemulihan ya, di mana pemulihan itu memberikan sebuah edukasi, memberikan sebuah keyakinan bahwa itu adalah sebuah kondisi yang memang kecelakaan, ini bersifat insiden. Nah, tapi siapakah yang bisa memberikan kemampuan ini untuk melakukan edukasi kepada anak-anak, untuk melakukan konseling kepada anak-anak korban MBG, bahkan keluarga. keluarga korban. Nah, siapa yang akan melakukan ini gitu loh? Karena menangani trauma tidak serta-merta semudah membalik telapak tangan yang diberikan pengertian, langsung orang itu bisa langsung paham dan ngeh gitu ya. Konseling itu kan perjalanannya panjang, karena dampak trauma itu pada tiap anak, pada tiap orang itu berbeda. Ada orang yang mudah move on, ada orang yang cukup lama untuk move on, sehingga traumatik itu sendiri masih terpelihara di dalam personal-personal atau tentu. Nah, ini yang perlu dipikirkan. Siapa yang akan melakukan pemulihan traumatik ini nantinya ke depan? Waktu panjang, apalagi kan ada ketakutan dari orang tua, nanti kalau maksud jadi nanti apakah seperti itu lagi dan sebagainya.
1: Ketakutan publik adalah manifestasi dari kegagalan sistem. Irma Hidayana dari koalisi MBG Watch membongkar ilusi perbaikan yang selama ini dinarasikan. Menurutnya, meskipun pimpinan silih berganti dan koordinasi antar dinas diklaim terus berjalan seiring dengan evaluasi pemerintah, realitas di lapangan membuktikan hal yang sebaliknya.
4: Kejadian keracunan ini masih terus berlanjut. Ini menunjukkan bahwa semua upaya perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah justru gagal, tidak berhasil.
1: Keracunan yang terus berulang membuktikan bahwa menambal standar operational procedure tidak akan pernah cukup menyelesaikan krisis ini. Irma mendesak negara untuk berhenti bermain di permukaan dan mulai membedah cacat struktural dari program ini. Karena masalah yang terjadi sesungguhnya jauh lebih fundamental.
4: Jadi ada masalah yang lebih fundamental lagi ketimbang perbaikan-perbaikan SOP. Jadi harusnya saya menyarankan pemerintah satu, evaluasi yang fundamental mengakar ke akar-akarnya.
1: Sebuah kebijakan publik tidak bisa hanya disokong oleh niat baik dan etalase angka-angka statistik. Ketika hidangan yang dibiayai dari uang rakyat justru mengancam nyawa anak-anak rakyat itu sendiri, maka kita harus berani mengakui ada yang membusuk dalam dapur sistem kita. Evaluasi fundamental tak boleh lagi sekedar tumpukan kertas administratif. Negara harus menjamin bahwa di setiap piring seng yang tersaji di jam istirahat, tidak ada sedikit pun ruang toleransi terhadap kelalaian. Karena masa depan dan nyawa generasi penerus terlalu mahal harganya untuk dikorbankan demi sebuah uji coba logistik massal.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim, yang didukung penuh oleh
5: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: 103,9 Prameswara FM.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
8: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care 103,9 FM Prameswara.

0: 103,9 FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
5: Menjelang bergulirnya kompetisi Liga 2 PSSI musim 2026-2027 yang diikuti Persela Lamongan, Polres Lamongan menggelar rapat koordinasi persiapan pengamanan pertandingan. Rakor dipimpin langsung oleh Kepala Bagian Operasional Polres Lamongan yang melibatkan manajer Persela Lamongan, security officer, panitia pelaksana, serta koordinator lapangan supporter dari kelompok LA Mania dan Kurva Boys. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya

0: Polres Lamongan dalam memberikan pelayanan dan memastikan pelaksanaan pertandingan nantinya dapat berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga keamanan dan kelancaran pertandingan, dalam rakor tersebut juga dilakukan penandatanganan fakta integritas bersama supporter Persela. Kasih Humas Polres Lamongan Ibda M. Hamzah juga turut menjelaskan bahwasanya melalui fakta integritas tersebut, para supporter menyatakan kesanggupan untuk memberikan dukungan secara positif kepada Persela Lamongan dengan mematuhi arahan security officer dan petugas keamanan. Tidak melakukan tindakan anarkis maupun menyalakan kembang api, petasan, bom asap, flare, dan benda sejenisnya. Dengan adanya koordinasi dan komitmen bersama tersebut, diharapkan seluruh laga Persela Lamongan di Stadion Surajaya dapat berjalan lancar, aman, dan kondusif.
1: Demikian Trames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103.
2: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
3: Prames Suara.
4: News, hits, and information. Prames Suara.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: 103,9 Prama Suara FM.
5: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Setiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
6: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Bu,
1: Ya, aku udah tahu mau ngapain. Aku mau ikut ekstra nari. Teman-teman aku juga pada ikut kok.
0: Oh ya?
1: Jadi bulan depan itu ada lombanya. Terus aku mau ikutan.
2: Hai sekolah.
0: Wah, apa ini?
2: Iya, jadi percaya lagi kita dari sekolah. Kok gak ini piala apa? Itu juara satu lomba bahasa Inggris. Yang nyangka banget aku bisa ngalahin sekolah sebelah. Mereka tuh sama aku dari tahun lalu loh.
0: Wah, kamu selalu membanggakan keluarga.
2: Iya, terus tadi itu pas aku final debat, aku bisa ngalahin semua lawan. Terus,

0: kita ikuti lintas informasi Promisnet.
1: Kita jumpa kembali dengan lintas informasi Promisnet edisi Senin 7 September 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hati Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Parade kebangsaan perkuat harmoni antar etnis di Lamongan. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Prameswara FM Lamongan, Rahil.
2: Baik sobat, pemerintah Kabupaten Lamongan menggelar parade kebangsaan sebagai upaya memperkuat harmoni dan persatuan antar etnis sekaligus menutup rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan yang berlangsung di Alun-Alun Lamongan pada Sabtu 5 September ini menampilkan pawai serta berbagai kesenian dari masyarakat dengan latar belakang etnis yang beragam. Berbagai budaya Nusantara turut ditampilkan dalam parade tersebut, mulai dari Jawa, Batak, Nias, Minangkabau, Tionghoa, Sunda, hingga Makassar. Ketua Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Lamongan, Sujito, menyebut parade kebangsaan bukan sekadar karnaval, tetapi menjadi bentuk ekspresi masyarakat untuk menunjukkan kebanggaan terhadap adat dan budaya masing-masing, sekaligus memperkuat persaudaraan di tengah keberagaman. Bupati Lamongan Yohronur Effendi mengatakan keberagaman masyarakat harus menjadi kekuatan untuk memperkokoh persatuan dan kebersamaan dalam membangun daerah. Menurutnya, semangat Bhinneka Tunggal Ika perlu diwujudkan melalui kebersamaan dan saling bergandengan tangan. Parade ini diharapkan dapat memperkuat rasa persaudaraan, nasionalisme, serta mendorong masyarakat dari berbagai latar belakang untuk bersama-sama berkontribusi dalam pembangunan Lamongan. Saya Rahil dari studio melaporkan.
1: Rahil, reporter dari Radio Prameswara FM Lamongan. Dari Lamongan kita menuju ke Ngawi. Tiga motor terlibat kecelakaan beruntun di Ring Road Ngawi, satu remaja meninggal. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Bahana Ngawi, Erlinda.
3: Ya, terima kasih Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, jalan lingkar Ring Road Ngawi kembali menjadi lokasi kecelakaan lalu lintas. Tiga sepeda motor terlibat kecelakaan beruntun di wilayah Desa Beran, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi pada Sabtu dini hari. Peristiwa tersebut mengakibatkan satu pengendara meninggal dunia dan dua lainnya mengalami luka-luka. Warga setempat Untung, 56 tahun, menuturkan kecelakaan bermula saat sepeda motor Yamaha Mio bernomor polisi AE3055YP hendak melakukan putar balik. Di saat bersamaan, sebuah sepeda motor tanpa plat nomor melaju dari arah belakang dan menghantam Yamaha Mio tersebut. Benturan itu kemudian memicu tabrakan berikutnya. Sepeda motor yang lain yang berada di belakang tidak sempat menghindar sehingga ikut menabrak kendaraan di depannya. Akibat kejadian tersebut, dua pengendara yang mengalami luka segera dievakuasi untuk mendapatkan perawatan medis di rumah sakit. Sementara itu, korban meninggal dunia dibawa ke kamar jenazah RSUD Dr. Soroto Ngawi untuk menjalani pemeriksaan visum.
4: Oh, putar balik dari arah belakangnya. Tabrakan, akhirnya nabrak terus belakangnya, nabrak lagi. Jadi tabrakan beruntun.
5: Ada berapa kendaraan itu, Pak?
4: Kira-kira? Tiga.
5: Ada yang meninggal, Pak?
4: Ada satu.
5: Terus satunya, Pak?
4: Yang satunya tadi agak lumayan parah, yang satunya lagi dibawa temannya.
5: Emang jalan ini seling ada balap liar ya, Pak?
4: Tiap malam Sabtu, kan saya duduk sama kepolisian, saya ibu. Mudah-mudahan setiap hari Sabtu itu saya mohon diterbitkan.
3: Korban meninggal diketahui bernama Tommy Fadilah, 17 tahun, warga Desa Guyung, Kecamatan Gerih, Kabupaten Ngawi. Sedangkan dua korban luka-luka masing-masing Bima Ardian, 15 tahun, warga Karangjati Ngawi, dan Hanu Wiranandra, 16 tahun, warga Desa Sidorejo, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi. Warga sekitar menyebut aktivitas kendaraan pada dini hari di kawasan Ring Road Ngawi menjadi perhatian. Jalan tersebut disebut kerap digunakan untuk aktivitas balap liar, sehingga kendaraan yang melaju dengan kecepatan tinggi dinilai berpotensi membahayakan pengguna jalan lain. Pasca kecelakaan, ketiga sepeda motor yang terlibat telah diamankan ke pos polisi untuk kepentingan penyelidikan. Unit Gakum Satlantas Polres Ngawi masih menangani kasus tersebut dan melakukan pendalaman untuk memastikan faktor penyebab kecelakaan.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi, kita menuju ke Magetan. Polisi selidiki kasus siswi kelas 10 di Magetan, diduga lahirkan bayi prematur dan tinggalkan di bawah pohon randu. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Rasi Magetan, Adimas.
6: Baik, terima kasih. Sebuah bayi laki-laki lahir prematur ditinggalkan oleh ibunya di bawah pohon randu di sebuah kebun belakang rumah warga di Desa Sumber Sawit, Kecamatan Sidorejo, Kabupaten Magetan. Bayi yang diperkirakan baru berusia sekitar 6 bulan dalam kandungan itu diduga ditinggalkan oleh ibu kandungnya, siswa yang masih duduk di kelas 10 di salah satu sekolah SMK. Kasih Humas Polres Magetan itu Indra Supriyatin mengatakan kasus tersebut terungkap setelah ibu bayi datang ke puskesmas Candirejo dalam kondisi mengalami pendarahan setelah melahirkan. Petugas puskesmas kemudian menanyakan keberadaan bayi yang baru dilahirkannya. Indra menambahkan, siswi tersebut melahirkan seorang diri sebelum meninggalkan bayinya di kawasan kebun tersebut.
7: Jadi dari dilahirkan terus ditaruh di kebun. Di bawah pohon randu, tepatnya seperti itu. Oh, ibu dari, hanya satu yang pelajar adalah ibunya saja. Untuk yang satunya atau bapaknya, bukan. Jadi ini bukan sepasang, istilahnya masih didalami untuk hubungannya berdua itu seperti apa.
6: Bapak dari siswi yang melahirkan bayi prematur akhirnya menemukan bayi sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Barat dalam keadaan hidup. Bayi dan ibunya saat ini menjalani perawatan di rumah sakit. Dari hasil pemeriksaan awal, bayi lahir prematur dengan usia kandungan sekitar 6 bulan. Diduga ibu bayi melahirkan seorang diri, polisi belum menemukan indikasi adanya upaya aborsi. Polisi belum bisa memastikan kronologi siswi kelas 10 tersebut melakukan persalinan seorang diri hingga bayinya ditemukan di bawah pohon randu. Polisi belum bisa meminta keterangan kepada ibu bayi karena kondisinya masih dalam perawatan. Polisi menduga rasa malu menjadi salah satu faktor yang melatar belakangi bayi tersebut ditinggalkan. Kehamilan ibu diduga berasal dari hubungan terlarang dari ibu dengan seorang laki-laki dan belum diketahui oleh keluarganya.
7: Ya, takut diketahui orang tua dan juga dari warga sekitar yang mungkin mengetahui daripada apa yang hasil dari hubungan mereka berdua itu. Sampai sekarang masih dalam proses penyelidikan, kalau mengamankan pelaku pun belum.
6: Polisi saat ini masih mendalami hubungan ibu bayi dengan pria berinisial N yang diduga menjadi ayah bayi untuk dimintai keterangan. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukoco Rasi FM melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Adimas, reporter dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita kembali ke Lamongan. Langkah masif tekan rantai penularan 1.500 warga Jombang terdeteksi TBC lewat screening mobile Dinkes. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Rongga Hadi FM Lamongan. Bagus.
8: Baik, terima kasih. Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Jombang berhasil mendeteksi sebanyak 1.500 warga terpapar penyakit tuberkulosis atau TBC melalui program screening mobile yang digencarkan sejak April 2026. Kepala Dinkes Jombang, Dr. Heksawan Cahya Widodo, mengonfirmasi pada Jumat 4 September 2026 bahwa angka penemuan tersebut diperoleh setelah tim medis memeriksa sekitar 3.000 warga di berbagai wilayah. Mayoritas pasien yang terdeteksi berada pada kelompok usia produktif dan lansia dengan rata-rata umur 45 tahun, meski penularan pada anak-anak juga menjadi perhatian serius akibat interaksi ketat dalam lingkungan keluarga. Seluruh warga yang terkonfirmasi positif TBC kini tengah menjalani proses pengobatan dan kontrol rutin secara gratis di fasilitas kesehatan setempat.
9: 50% dari 3.000 hampir 1.500-an terdeteksi kasus TB dan itu dalam proses pengobatan. Rata-rata usianya itu biasanya saat ini yang ditemukan rata-rata usia apa itu usia 45 ke atas, produktif, usia produktif dan usia tua. Anak-anak saat ini masih sangat kecil.
8: Dr. Heksawan menegaskan bahwa TBC dapat disembuhkan secara total apabila pasien disiplin mengonsumsi obat selama masa terapi minimal 6 bulan. Melalui pemeriksaan jemput bola, seperti yang digelar bagi kalangan lansia di Desa Pandanwangi, Kecamatan Diwe, Pemerintah berharap dapat menemukan kasus sedini mungkin guna memutus rantai penularan di tengah masyarakat. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
1: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi FM Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Lia, bersama redaksi yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.
0: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: 0839, gratis tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga, karena suara kamu penting banget.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Prawa Suara.
1: Music FM Information. Prawa Suara.
2: 103,9 FM Prame Suara, Music Hits and Information. Hai Sobat Prame Suara, selamat siang ya. Ini pagi menjelang siang ya Sob, dan buat kamu yang dari tadi udah sibuk banget sama aktivitasnya ya. Jadi bareng aku di sini Rahil yang bakal nemenin kamu ya mulai dari jam 10 ini, setengah 11 sampai jam 2 nanti. Jadi buat kamu yang lagi kerja atau lagi kuliah atau mungkin kamu lagi ngerjain tugas ya, atau lagi di perjalanan, bahkan yang dari tadi pagi sampai siang belum sarapan ya, kamu sarapan dulu Sob ya, karena kesehatan itu kan nomor satu. Jadi aku bakal nemenin kamu di sini dan tentunya buat bahas topik-topik yang menarik juga. Dan aku juga bakal ngehadirin playlist-playlist yang bikin kamu moodnya tuh stabil lagi ya, karena sekarang tuh jam-jam rawan ya Sob ya, karena sekarang kamu sudah memulai weekday, hari pertama kamu, jadi biar semangat gitu ya Sob. Nah, salah satu topik yang akan aku bahas hari ini lumayan topik yang cukup ramai ya, karena banyak kasus-kasus yang terjadi, yaitu salah satunya makan bergizi gratis atau MBG. Sebenarnya programnya tujuannya baik ya Sob, yaitu ngasih makanan bergizi ke orang yang menerima ini. Tapi belakangan itu muncul banget laporan gangguan kesehatan yang diduga berkaitan dengan pelaksanaan MBG di beberapa daerah ya. Salah satunya kemarin ya ada di Sidoarjo, ada juga di Sol, di Rembang, di Jombang juga, ada juga di Agam, Sumatera Barat. Lah, nah ini kan tentu bikin Sobat Prame Suara tuh kayak bertanya-tanya pasti ya, sebenarnya apa sih yang terjadi, apakah persoalannya itu ada di

penyimpanan kah? Atau di proses penyimpanannya, distribusinya mungkin, atau justru ada produser yang nggak sesuai, yang harusnya dijalankan, kok nggak dijalankan. Lah karena aku ngomongin makanan untuk ratusan orang ya, tentu kan prosesnya nggak bisa sekedar yang penting mateng, bungkus, terus habis itu berangkat. Bahkan BGN akhir-akhir ini menyebut 80-90% kasus itu berkaitan dengan ketidakpatuhan sama SOP. Ini kan yang membuat obrolan yang jadi menarik lah. Jadi aku mau tanya misal ke Sobat Pramiswara ya, kalau misalnya SOP di MBG ini akan diperketat, menurut kamu MBG ini tetap akan lanjut, harusnya tetap lanjut atau enggak? Kamu bisa kirim di via WA-nya Pramiswara di 081-2302-1039, atau kamu juga bisa tuh cek di Express Radio ya, kamu bisa download aplikasinya, di situ ada kolom komentar, kamu juga bisa kirim komentar di situ. Tapi yang paling penting aku mau tahu pendapat kamu dari WA-nya Pramiswara ya, Sob, di 081-2302-1039.

0: kabar terkini, dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia, Prames News.
1: Program ketahanan pangan hewani dan nabati di Desa Wanar, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan menjadi sorotan setelah kandang penggemukan sapi yang dikelola Bumdes Rukun Jaya disebut tidak lagi berisi sapi. Program yang bersumber dari dana desa tahun anggaran 2025 ini disebut memiliki anggaran sekitar 283,4 juta. Kondisi tersebut kemudian memunculkan pertanyaan di kalangan masyarakat mengenai keberlanjutan program, penggunaan anggaran, serta hasil usaha penggemukan sapi tersebut. Pihak turutnya usaha tersebut juga tidak mengalami kerugian dan pihak Bumdes mengklaim telah menyampaikan LPJ ke pada pemerintah desa dan telah mendapatkan monitoring dari pihak kecamatan. Perbedaan keterangan antara masyarakat dan pengelola BUMDES membuat transparansi menjadi penting. Informasi mengenai realisasi anggaran, jumlah sapi, biaya operasional, hingga penjualan, kondisi modal usaha, dan rencana kelanjutan program tentunya diperlukan agar tidak menimbulkan spekulasi di masyarakat. Terlebih lagi, program tersebut menggunakan dana desa yang penggunaannya diharapkan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka serta memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prameswara.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Promes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Oke sob ya, balik lagi bareng aku Rahil ya tentunya, dan ngomongin soal topik-topik yang udah aku bahas tadi, yaitu soal MBG ya. Jadi sobat ya, kasus dugaan gangguan kesehatan ini kembali muncul tuh di beberapa daerah dan hampir serentak. Yang pertama ada di Sidoarjo, yang mana disebutkan ada 512 siswa ya yang terkena racun. Kan 500 itu orang ya sob, dan itu bukan angka sedikit. Jadi bayangin aja satu kelas itu isinya mungkin 30-an orang ya, ini jumlahnya tuh bisa ratusan. Dan setelah kejadian ini, BGN pun memberikan suspend berat selama 30 hari kepada SPPG yang melakukan distribusi ini. Dan bukan cuma satu daerah ya, apesnya itu juga ada di Rembang, di Jombang, di Kota Solo, dan Sidoarjo juga ya. Dan ada juga laporan kasus di Agam, Sumatera Barat. Jadi kalau ngedengerin berita seperti ini ya, wajar aja kalau masyarakat itu kemudian bertanya-tanya, kok muncul lagi, kok kejadian ini kok terulang lagi, gimana sebenarnya cara mereka buat nanggulanginya gitu, kok selalu kejadian kayak gini. Dan kita perlu melihat ya prosesnya tuh sebenarnya secara utuh, karena kalau makanan dalam jumlah besar itu emang ngebutuhin pengawasan yang jauh lebih ketat ya sob ya, daripada cuma nasi, jualan nasi 30 bungkus per hari ya. Ibaratnya kalau masak untuk keluarga sendiri mah itu kayak, oh ini masih panas, baru mateng. Tapi kalau masaknya buat ratusan orang lah, ini ceritanya beda ya sob ya. Nah, salah satu hal yang kemudian jadi sorotan itu adalah soal SOP sendiri atau standar operasional prosedur. Ternyata BGN itu menyebutkan sekitar 80-90% itu kasusnya itu berkaitan sama ketidakpatuhan terhadap SOP. Lah, karena kalau misal kamu ngedengerin SOP ya, mikirnya tuh kayak, ah aturan lagi, padahal sebenarnya SOP itu dibuat supaya prosesnya itu berjalan sama berjalan dengan aman dan teratur ya. Masalahnya ini kan didistribusikan di banyak sekolah dan dimakan oleh ratusan siswa, ya mau gak mau ya kamu harus menyesuaikan sama SOP, karena kalau SOP dilanggar ya nanti bisa bahaya dan akibatnya seperti kasus-kasus yang terjadi seperti itu. Karena kayak mematuhi SOP itu kan satu hal yang wajib banget buat dilakukan oleh karyawan-karyawan ya, tentunya karyawan SPPG sendiri. Karena hal ini tuh mungkin kelihatannya sepele sob, tapi kalau satu langkah aja kamu gak ngelakuin dengan benar, dampaknya tuh bisa dirasakan banyak orang. Gitu ya sob. Dan ngomong-ngomong soal MBG dan SOP ini, kamu bisa kirim-kirim di via WA-nya Prameswara ya. Jadi misal karena ada kasus kayak gini, misal SOP-nya sudah mulai diperketat banget di seluruh SPPG Indonesia, kamu setuju MBG lanjut atau enggak? Kamu bisa kirim di WA-nya Prameswara di 081-2302-109. Dan jangan lupa kamu juga bisa akses di Express Radio, kamu bisa download aplikasinya dan di situ ada kolom komentar, kamu bisa komentar-komentar di situ. Tapi aku tetap menungguin komen kamu di WA-nya Prameswara ya, di 081-2302-109.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Prameswara, Music Hits and Information. Oke, sob, balik lagi ya bareng Rahil di sini. Lah, sobat Prameswara ya, dari tadi kan aku tuh ngobrol soal kasus dugaan MBG akhir-akhir ini di beberapa daerah lah ya. Dan aku juga tadi sedikit udah nyepil tuh terkait SOP ya. Jadi SOP tuh kan proses makanan dari dapur sampai ke penerima penyimpanannya dan gimana. Dan ternyata sobat ya, ada satu hal lagi yang gak kalah menarik untuk kita bahas. Jadi ini agak ada pemberitahuan informasi ya, agak bergeser sedikit dari topik, tapi ini masih nyambung. Jadi ada perkembangan dari Mahkamah Konstitusi atau MK. MK ini dijadwalkan membaca putusan atau ketetapan terkait sejumlah permohonan uji materi, dan salah satunya itu berkaitan sama keterlibatan guru dalam program MBG. Lah ini ya lumayan juga banyak pro kontranya ya, kalau guru itu harus dilibatkan dalam proses MBG ini. Dan sebelumnya itu juga ada permohonan yang meminta agar guru itu dilibatkan sebagai pengawas. Tapi permohonan menilai keterlibatan guru itu sebagai pengawas itu harus diatur ya, enggak langsung aja gitu tanpa babi bu langsung dikongon tanpa adanya aturan, itu kan juga enggak bisa. Termasuk soal dukungan anggaran untuk ngejalanin fungsi tersebut. Kalau ditarik ke obrolan tadi ya sob, ini jadi menarik banget sebenarnya, karena di satu sisi aku ngomong SOP itu harus diperketat, pengawasannya tuh harus ditingkatkan, tapi kemudian tuh pasti kan memunculkan pertanyaan. Terus kalau MBG itu udah sampai ke sekolah, siapa yang ngawasin? Kan pihak, kan nggak mungkin dong ya pihak SPBG-nya bakal di situ sampai mereka selesai makan, kan nggak mungkin. Apakah cukup ya dari pihak pengelola? Apakah sekolah harus mengawasi itu? Karena biasanya guru itu kan juga mau nggak mau nanti ikut memeriksa juga, tapi kadang di sini tuh juga ada pro kontra ya, karena aduh guru itu kan wis bayaran cilik, ngajarnya bebannya juga banyak ya, selain dari sisi beban administrasi, dari sisi beban anak-anak juga ya, secara tanggung jawab intelektual maupun moralnya. Ketambahan lagi ada program MBG, guru pun jadi pengawas biar mereka ini gimana-gimana ya, apa biar tetap aman. Itu jadi satu beban, entah itu beban atau tanggung jawab, yang pasti ini jadi perdebatan masih, karena biasanya guru ini gak mau ya dikasih tugas seperti itu. Oke sob ya, jadi ngomongin soal MBG tadi, aku masih nunggu pendapat kamu ya. Jadi misal kalau SOP ini udah diperketat nih karena dugaan keracunan saat ini kan karena kelalaian SOP. Lah menurut kamu kalau SOP-nya udah diperketat banget, apakah MBG ini tetap dilanjut atau tidak? Kamu bisa kirim di via WA Prameswara ya di 081-2302-1039. Dan sob ya, aku ingatin lagi, aku juga enggak tahu ya kalau kamu jawabnya di hati. Mending daripada kamu jawab di hati gak ada yang tahu, mending kamu kirim aja ke via WA-nya supaya aku tahu isi hati kamu gitu ya sob. Jadi gitu ya, tetap di Prameswara 103,9 FM.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: CCTV On, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
2: Oke, Sobat Pramen Suara.
1: CCTV On.
2: Sekarang Rahil mau cek CCTV-nya dulu ya. Oke, jadi terpantau di Jalan Simpang Semasa lumayan cukup lengang ya Sob. Dan di situ juga ada didominasi sama kendaraan roda 2 juga. Dan ada sesekali pejalan yang lewat juga. Jadi sobat supaya kamu hati-hati ya, walaupun lengang ya, kamu tetap toleh kanan kiri gitu ya sob. Dan buat kamu sobat Prameswara yang belum join komentar di WA-nya Prameswara, kamu bisa join komentar ya di 081-2302-1039.
1: Pantau dalane, tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.
3: Come on, it's gonna be fucking hard.

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Guys, guys, huh? Itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin

0: dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
0: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
0: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
0: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
0: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
4: Prame Suara 103,9 FM.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prambe Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prambe Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Program ketahanan pangan hewani dan nabati di Desa Wanar, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan menjadi sorotan setelah kandang penggemukan sapi yang dikelola Bumdes Rukun Jaya disebut tidak lagi berisi sapi. Program yang bersumber dari dana desa tahun anggaran 2025 ini disebut memiliki anggaran sekitar 283,4 juta. Kondisi tersebut kemudian memunculkan pertanyaan di kalangan masyarakat mengenai keberlanjutan program, penggunaan anggaran, serta hasil usaha penggemukan sapi tersebut. Menurutnya, usaha tersebut juga tidak mengalami kerugian dan pihak Bumdes mengklaim telah menyampaikan LPJ ke pada pemerintah desa dan telah mendapatkan monitoring dari pihak kecamatan. Perbedaan keterangan antara masyarakat dan pengelola BUMDES membuat transparansi menjadi penting. Informasi mengenai realisasi anggaran, jumlah sapi, biaya operasional, hingga penjualan, kondisi modal usaha, dan rencana kelanjutan program tentunya diperlukan agar tidak menimbulkan spekulasi di masyarakat. Terlebih lagi, program tersebut menggunakan dana desa yang penggunaannya diharapkan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka serta memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information.
3: 103,9 FM Prames Suara Music Hits and Information. Oke, sob ya. Balik lagi deh bareng aku Rahil ya, sob. Jadi agak bergeser lagi, aku mau kasih info buat sobat Prames Suara nih, kabar terbaru ya. Jadi buat kamu yang punya adik, adik, anak, atau mungkin kamu sendiri ya yang lagi kena imbasnya erupsi Gunung Anak Krakatau. Jadi imbas erupsi Gunung Anak Krakatau sama sebaran abu vulkanik ini membuat sejumlah daerah itu ngeputusin buat menetapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Jadi sobat, sekolahnya nggak libur ya. Jadi kalau teman-teman, kalau sobat Prames Suara ngedengerin sekolah libur itu kayak seneng banget. Padahal sekolahnya nggak libur ya, cuma kegiatan belajarnya itu dipindahkan sementara dari sekolah itu di rumah, jadi daring lah ya. Dan beberapa daerah yang sudah nerapin PJJ itu diantaranya ada Jakarta, ada Kabupaten Bogor juga, Kota Bogor, Depok, dan Provinsi Lampung. Untuk waktunya sendiri itu berbeda-beda ya, tergantung kebijakan masing-masing daerah ya. Misal kayak di Jakarta, di PJJ ini diterapin mulai hari ini, Senin 7 September, untuk berbagai jenjang pendidikan tuh. Sementara di Depok, PJJ sendiri diberlakukan selama 2 hari ya, untuk PAUD SD sampai SMP. Nah, keputusan ini sob ya, itu diambil bukan tanpa alasan sebenarnya, karena abu vulkanik sendiri itu kan bisa ngeganggu kesehatan, terutama sama pernapasan ya. Jadi kalau kehirup itu, kalau mengenai mata atau itu bahaya banget sob ya, bahkan bisa sesak napas, apalagi kamu yang punya asma atau punya masalah di pernapasan, itu kan bahaya banget. Makanya PJJ ini diberlakukan demi keselamatan sobat Prames Suara semua juga. Jadi buat sobat Prames Suara yang daerahnya terdampak, selalu stay, tetap ikuti informasi resmi dari sekolah ya, dan dari pemerintah daerahnya masing-masing. Jangan sampai ya kamu dapat info dari grup chat yang belum jelas sumbernya. Jadi harus kamu cross check dulu. Dan buat hari ini yang PJJ ya, selamat menikmati sekolah di rumah. Tapi ingat ya, PJJ itu bukan berarti kamu rebahan sepanjang hari. Karena biasanya tuh sob ya, kalau ada liburan, kalau ada daring dari sekolah itu kayak membuka potensi peluang bagi siswa-siswa yang malas ini bertambah malas ya, karena dari rumah itu kan bisa sambil rebahan, bisa sambil makan ya. Pokoknya kamu jangan sampai gitu ya, tetap selalu dengerin gurunya ngomong ya. Kalau Zoom ya diikuti Zoom-nya, dinyalain mikrofonnya, dinyalain videonya gitu ya sob ya. Semoga sobat Prames Suara dan masyarakat yang terdampak sama erupsi dari Gunung Anak Krakatau ini semoga lekas diberi selalu kesehatan ya, dijaga kesehatannya, dan semoga segera membaik. Gitu ya Sob, dan untuk topik yang udah aku bahas soal MBG tadi, aku tetap mau kamu komen di WA-nya Parlemen Suara. Jadi misal kalau MBG ini memberlakukan SOP dengan ketat, diketatin lagi pokoknya SOP-nya, kamu tetap setuju MBG ini dilanjutkan atau tidak? Kamu bisa kirim di WA-nya, di via WA-nya Parlemen Suara di 081-2302-1039. Buat kamu yang lagi bingung, yang lagi capek kerja, yang lagi capek dengan aktivitas kamu, tetap di Parlemen Suara aja, karena habis ini aku akan muterin kamu lagu-lagu yang hits yang bikin mood kamu stabil. Makanya tetap di Parlemen Suara 103,9 FM.

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: 103,9 Rama Suara FM.
5: Hi hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari Gif yang wanginya aku love banget. Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada Gif Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
6: Halo Sobat Prameswara, barengan sama aku Lia. Kali ini di Pojok Pintar aku udah bersama dengan Ibu Christine selaku marketing dari Warung Apung Rahmawati, benar ya?
7: Lamongan, yang Lamongan.
6: Iya, benar banget. Nah, seputaran kali ini Pojok Pintar spesial bakal ngebahas seputaran gimana sih caranya biar tetap konsisten dan aktif karena F&B ini termasuk cepat berkembang dan banyak persaingannya ya.
7: Iya, betul.
6: Kak Christine. Dan sebelum kita mulai nih Sobat, Kak Christine bisa disapa dulu Sobat Prameswaranya. Silakan.
7: Hai Sobat Prameswara, selamat siang.
6: Oke, okay. Nah bisa dikenalin dulu nama kemudian jabatannya di sini, jobdesknya ngapain aja?
7: Ya, perkenalkan nama saya Christine, saya sebagai di sini sebagai marketingnya Warung Apung Rahmawati yang di cabang Lamongan.
6: Oke, okay. Jadi cabangnya ada banyak ya kak?
7: Banyak.
6: Di mana saja tuh kak?
7: Di Gresik, Bojonegoro, Tuban.
6: Iya.
7: Krian, Sidoarjo, ya. Mojokerto, Jati, banyak.
6: Oh, banyak banget ya Sobat ya. Dari bentuk banyaknya cabang itu juga salah satu identifikasi suksesnya sebuah bisnis nih Sobat. Jadi kita bakal belajar lebih banyak gimana cara marketingnya, gimana biar Warung Apung tetap jadi andalannya orang Lamongan. Nah, kalau kita ngomongin soal Lamongan, aku manggilnya kakak aja ya,
7: iya,
6: Kak
7: iya.
6: Christine. Kita mulai dari pertanyaan pertama. Di Warung Apung ini kan banyak banget menu ya. Apa keunggulan dari produknya kak? Yang paling unggul sekarang di produk apa tuh?
7: Kalau untuk pelanggan setia Warung Apung sendiri, tidak bisa dipungkiri ayam bakar yang terdebesnya itu ayam bakar rujak.
6: Iya.
7: Ayam bakar rujak selalu menjadi favorit. Nomor duanya gurame asam manis.
6: Wow.
7: Gurame bakar. Ya. Selalu jadi idolanya customer-customer setia kami.
6: Ayam bakar bumbu rujak.
7: Iya.
6: Waduh, ayam bakar bumbu rujak jadi menu andalan di Warung Apung ini. Kalau boleh tahu kenapa tuh kak? Menurut kakak mungkin sambelnya yang medok.
7: Sambelnya, terutama sambelnya. Terus marinasi dari ayamnya itu sendiri kan bumbunya merasuk sekali. Nanti dibakarnya dua kali, setelah dimarinasi dibumbui lagi, dikasih sambel lagi, atasnya dikasih bumbu rujak lagi. Begitu.
6: Jadi emang prosesnya dari segi perbumbuan matang banget, ditambah sambelnya
7: merata.
6: Juga merata.
7: Iya.
6: Aduh, enak banget tuh Sobat. Dan ngomongin soal ini ya, biasanya kan kita kalau ada menu yang udah jadi andalan malah nggak konsisten nih kak. Kak Wisin, gimana caranya biar produk andalan itu masih jadi konsisten dan dicari sama warga Lamongan khususnya kalau di sini ya cabang ya?
7: Kalau untuk produk selalu kita inovasi menu-menu, kita selalu terbuka untuk kritik dan saran, mau dari manual di sini, setelah order kita cari, Kak mohon maaf bisa kasih kritik dan sarannya, ataupun kita review di Google bisa, gitu. Jadi kita terima, kita tampung semua kritik, saran, pujian, kita terima.
6: Kalau ngomongin soal ayam bakar, bumbu rujak tadi ya biar rasanya tetap konsisten gimana tuh Kak?
7: Kalau untuk pengiriman kan satu pintu, jadi dari pusatnya kami di Gresik, jadi itu menyeluruh ke semua cabang, jadi Mojokerto, Ketuban, Bojonegoro itu satu pintu semua, jadi pengiriman dari Gresik, bumbu-bumbu dari sana, jadi tetap terjaga kualitasnya begitu.
6: Pastikan ya.
7: Iya.
6: Sobat, kualitas dari produk itu dipastikan terjaga.
7: Dari tangan si chef ini tadi.
6: Bener banget. Jadi punya chef andalan
7: ya. Iya betul.
6: Dan biasanya setiap F&B itu Kak punya ciri khas rasa masing-masing dan itu yang bikin menarik, unik ya. Makanya di Warung Apung ini punya menu andalan yang namanya ayam bakar, bumbu rujak. Nah sobat, terkait ini ya. Tadi kan udah disinggung sama Kak Christine terkait inovasi produk. Apakah ada produk baru sekarang ya? Ada
7: banyak sekali seperti yang di kanan kiri Kakak patin. Itu banyak. Ada patin, terutama untuk yang sekarangnya lagi in di sosmed, paket-paket Pandawa. Kita sekarang saya dengan chef selalu inovasi menu-menu baru dengan harga yang terjangkau dari anak pelajar. Anak pelajar kalau katakanlah ada acara ulang tahun atau bacaan syukuran atau apa, wis jangan segan-segan ke Warung Apung. Nanti budget berapapun tak hitungin kok. Masuk.
6: Waduh.
7: Iya, jadi mulai harga 30.000, nasi kotak juga mulai 20.000. Kita sudah ada. Jadi jangan khawatir kok begini, oh di Warung Apung mahal. No. Tenang, nanti tak hitungkan ada Bu Christine yang menghitung-menghitung. Budgetnya ini berapa kok anak sekolah mau ngadain acara di sini khawatir ini itu. Jangan khawatir. Dikontak dulu, kontak personku sudah ada di linknya TikTok, iya di Warung IG Apu di TikTok, ada. Di IG, nanti ngelink ke aku website, ngelink ke nomorku.
6: Oke. Jadi langsung barengan sama Kak Christine untuk datang-datang, misal kamu nih sobat punya kendala di budget, nganggap kalau Warung Apu mahal, enggak, nanti bakal dibantu di itu
7: bisa
6: berapa package-nya. Nah selanjutnya nih Kak, karena Warung Apu itu udah lama ya, bahkan punya cabang banyak, strategi pemasarannya apa sih Kak yang konsisten dan masih jadi andalan?
7: Kalau untuk strategi pemasaran, selaku saya yang di lapangan, saya door-to-door-nya itu ke kantor-kantor, saya silaturahminya ke customer-customer setiaku di kantor, seperti di Pemda, ke kantor-kantor yang lain. Begitu saya selalu menyapa, satu bulan bisa 4 kali, 5 kali saya soan ke beliau-beliau, sampai ada yang begini, ya Allah Mbak Christine kok bosnya ditekani Mbak Christine terus. Sampai orang Lamongan itu, ya Allah Warung Apung ya Mbak Christine gitu. Identiknya seperti itu. Tapi ya saya pertahankan karena ya memang beliau-beliau customer saya nanti bisa repeat order terus. Nah ini PR saya ini satu Kak. Jadi saya itu customerku kan bapak ibunya. Nah saya sekarang itu menjalin komunikasinya harus dengan anaknya. Nah ini anak bangsa, anaknya nih Gen Z-nya ini harus saya pegang. Aku harus dapat nih yang anaknya. Pamannya dapat, tantenya dapat, semua satu keluarga dapat kan nanti bisa getok tularnya kan dari mulut ke mulut nanti bisa. Oh ini lo order di Warung Apung ini bisa kok murah, budget murah bisa, dikirain mahal atau bagaimana, tidak gitu. Paketan berapapun masuk nanti saya hitungin gampang.
6: Gampang dibantu dihitungin sama Kak Christine langsung nih sobat. Sobat biasanya kalau ngomongin soal kuliner apalagi yang notabene sebagai resto ya Kak, itu dianggap harganya tinggi. Tapi enggak sobat, kamu enggak usah takut ya karena di sini emang udah ada budget yang dari pelajar bahkan. Ngomongin soal strategi pemasaran juga dari Kak Christine caranya adalah dengan berkelanjutan ke anak cucunya ya. Juga dikenalkan terkait.
7: Apalagi sekarang ada sosmed seperti ini, setiap hari kita upload, kita mengingatkan ke pelanggan setia kami di media manapun kan kita langsung kita gencerin untuk itu. Selain dari yang door to door tadi, sekarang kita merambahnya ke sosmed.
6: Baik. Nah, mungkin ini pertanyaan penutup ya Kak Kristen ya. Kita ngebahas seputaran tips gimana caranya biar F&B kan banyak banget ya, tetap bisa bersaing di era sekarang. Kalau versi Kakak gimana?
7: Kalau untuk saya pribadi, kebetulan saya ini yang di lapangan, yang cari customer, single duit ya, kan ya.
6: Benar banget.
7: Ini saya tipsnya cuma satu, jangan bosen-bosen mengingatkan, sowan ke customer. Ya, ya sekedar say hello, ibu, kapan ada acara? Jadi nggak bosen-bosen itu. Nanti kalau ditolak lagi ya nggak apa-apa ya, namanya kita usaha, bisa begitu. Jadi buat yang muda-muda yang bekerja di seperti ini, jadi bagiannya kok pas bagiannya orang lapangan marketing kok baru. Aku malu. Jangan malu. Nanti kalian itu di tempat di lapangan itu bisa berani sendiri, nanti bisa menawarkan produknya. Bisa terlatih. Seperti saya ini di sini sudah hampir mau 14 tahun saya di sini.
6: 14 tahun sobat. Iya,
7: aku di sini mau 14 tahun ya, enggak kerasa aku. Ngopeni warung apa?
6: Iya benar.
7: Jadi pelanggan setiaku sampai hafal. Orang Lamongan ya, orang apa ya Mbak Kristin
6: gitu.
7: Iya
6: benar. Nah, ngomongin soal ini ya sobat ya, setiap orang itu punya strateginya masing-masing ya. Kalau versi Mbak Kristin, Kak Kristin lebih tepatnya adalah dengan memaksimalkan usahanya, dimaksimalkan karena emang marketing tujuannya untuk mendatangkan pelanggan baru dan diopeni ya istilahnya.
7: Ya, diopeni yang lama-lama.
6: Pelanggan yang udah datang pun yang udah lama tetap dijaga biar konsistennya tetap berlanjut. Mungkin itu ya untuk diskusi kita seputar warung apung nih sobat di Pojok Pintar kali ini. Dan ngomongin soal Pojok Pintar di warung apung, jangan lupa kamu warga Lamongan harus minimal mampir satu kali dan berkali-kali, siapa tahu kamu jadi pelanggan setianya warung apung Lamongan ya. Tentu saja, dan kalau kamu mau cek marketingnya, mau kerjasama dan lainnya, bisa langsung menghubungi Kak Kristin, ada di Instagramnya juga ya. Semacam itu, Instagramnya ada di apa Kak? Apa?
7: Di warung apung Lamongan.
6: Oke, warung
7: langsung apung warung Lamongan. Nanti ngelink di situ ada Instagramnya, ada TikToknya, ada Facebooknya, semua website di situ semua.
6: Waduh, mantap banget, lengkap banget ya sobat. Mungkin itu barengan sama kuliah dan Kak Kristin. Terima kasih Kak Kristin untuk kesediaannya.
7: Terima kasih
6: sobat yang udah dengerin. Sampai jumpa di Pojok Pintar selanjutnya.
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara.
3: Prameswara,
0: news, hits, and information. Prameswara.

0: Suara.
1: Music FM Information, Prameswara.
2: 103,9 FM Prameswara Music Hits and Information. Oke, sob ya, balik lagi bareng aku Rahil ya, tentunya di sini. Dan kalau ngomongin soal topik yang tadi ya, topik MBG tadi. Coba sobat ya, kamu bayangin kalau kamu misal tuh ya masak nasi goreng buat diri sendiri ya, atau gagal sedikit mungkin ya kamu tinggal ya udahlah bikin lagi tuh bisa. Telurnya kurang matang ya udah, ulang deh. Tapi misal kalau kamu masak buat ratusan orang, tentu aja ya nggak bisa pakai prinsip yang penting jadi ya, karena jumlah penerimanya tuh kan banyak ratusan bahkan. Maka justru itu proses dari dapur sampai makanan diterima itu harus benar-benar diperhatiin ya sob. Mulai dari makanan selesai dimasak, penyimpanan, pengemasan, distribusi, sampai akhirnya dikonsumsi. Mulai dari makanan, dan jadi bukan soal rasanya enak apa enggak ya, yang paling utama itu aman untuk dikonsumsi. Karena sob ya, percuma aja tuh kalau makanannya bergizi tapi prosesnya kurang aman, akhirnya nanti jadi hal-hal yang nggak diinginkan ya, contohnya seperti kayak keracunan, seperti berita kemarin-kemarin. Lah masalah juga untuk soal masak ya, nggak hanya dimasaknya sepertinya sob ya, di waktu makannya itu juga penting banget. Jadi sob, ternyata bukan cara memasaknya juga yang perlu diperhatiin, tapi waktu makanan disimpan dan waktu makannya waktu kapan makanan itu dikonsumsi itu juga penting banget. Nah ini tuh yang kadang nggak kepikiran, karena misal ya sering banget kan orang-orang tuh mikir kan makanannya udah matang berarti kan aman. Belum tentu ya sob ya, tidak sesederhana itu, tidak semudah kamu membalikkan telapak tangan ya, karena ada proses setelah makanan matang itu juga perlu diperhatiin. Apalagi kalau makanannya itu harus dikirim dari dapur ke penerima dalam jumlah yang sangat banyak ya kan sob. Makanya SOP itu sangat penting banget. Gak boleh berhenti hanya di selesai masak doang. Mulai dari selesai masak, terus setelah masak itu gimana, sampai makanannya itu akhirnya diterima siswa, semuanya harus punya standar yang jelas. Dan ngomongin soal MBG ini juga ya, kalau ngomongin soal ini pasti pihak-pihak itu banyak yang ngerasa khawatir gitu, apalagi orang tua, apalagi setelah mendengar kabar-kabar kalau banyak kasus-kasus keracunan karena makanan MBG. Ya wajar banget kan kalau orang tua itu khawatir, kayak selalu kepikiran, waduh anakku saiki mangan opo yo, aduh gimana ya prosesnya aman, aduh takut nek ya opo, aduh udah dicek apa belum ya makanannya. Lah pertanyaan-pertanyaan kayak itu sebenarnya nunjukin ya kalau masyarakat itu membutuhkan informasi yang jelas dan transparan. Jadi bukan hanya programnya sob yang harus berjalan dengan maksimal, tapi rasa aman masyarakat itu juga perlu banget ya untuk dibangun. Karena kalau lihat MBG sekarang itu ada beberapa orang yang kayak ngerasa kebantu, itu juga pro kontra ya. Ada juga beberapa orang yang ngerasa kayak aduh gak usah MBG gitu. Karena mereka yang sangat-sangat kebantu memang kedampak banget manfaatnya, seperti kayak sekolah-sekolah yang jauh di luar jangkauan gitu ya, misalnya dari orang yang kurang mampu, ini sangat terbantu banget ya dengan adanya MBG ini justru. Dan mungkin buat sobat Prameswara ya yang belum komen dan join-join, komentar di WA-nya Prameswara seputar MBG ini. Jadi misal kalau ada kasus kayak gini, setelah itu kan BGN mengevaluasi bahwa harus ada perketatan ya, harus ada tindak lanjut dari SOP ini. Jadi SOP-nya itu harus diperketat banget. Misal kalau SOP-nya ini diperketat ya, menurut kamu MBG ini boleh tetap lanjut atau enggak usah gitu? Kamu bisa kirim di via WA-nya Prameswara ya, di 081 2302 1039.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget, jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Kalian foto bareng, boleh nggak?
4: Aman, yang penting...

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Trames News.
1: Menjelang bergulirnya kompetisi Liga 2 PSSI musim 2026-2027 yang diikuti Persela Lamongan, Polres Lamongan menggelar rapat koordinasi persiapan pengamanan pertandingan. Rakor dipimpin langsung oleh Kepala Bagian Operasional Polres Lamongan yang melibatkan manajer Persela Lamongan, security officer, panitia pelaksana, serta koordinator lapangan supporter dari kelompok LA Mania dan Kurva Boys. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Polres Lamongan dalam memberikan pelayanan dan memastikan pelaksanaan pertandingan nantinya dapat berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga keamanan dan kelancaran pertandingan, dalam rakor tersebut juga dilakukan penandatanganan fakta integritas bersama supporter Persela. Kasih Umas Polres Lamongan Ibda M. Hamzah juga turut menjelaskan bahwasanya melalui fakta integritas tersebut, para supporter menyatakan kesanggupan untuk memberikan dukungan secara positif kepada Persela Lamongan dengan mematuhi arahan security officer dan petugas keamanan, tidak melakukan tindakan anarkis maupun menyalakan kembang api, petasan, bom asap, flare, dan benda sejenisnya. Dengan adanya koordinasi dan komitmen bersama tersebut, diharapkan seluruh laga Persela Lamongan di Stadion Surajaya dapat berjalan lancar, aman, dan kondusif.
0: Demikian Trames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103.
2: Brava Suara.
3: News, hits, and information. Brava Suara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Promes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Oke, sobat ya, balik lagi bareng aku Rahil di sini dan ngomongin soal MBG ya. Daripada kamu dan aku hanya menebak-nebak bagaimana sebenarnya awal prosesnya ya, mending aku langsung menghubungi salah satu divisi di MBG yang kebetulan kakaknya ini juga jurusannya ahli gizi, jadi sesuai dan sejalan.

selamat siang sobat Pramuswara. Kenalin, aku Aisyah. Aku di sini sebagai ahli gizi ya, dari salah satu SPPNG di Kota Bogor di daerah Katulampa, kayak gitu. Salam kenal semuanya.

0: Untuk keamanan ya, kalau dari sisi gizi ini sebenarnya sesuatu yang nggak terpisahkan ya. Jadi keamanan pangan dan juga pemenuhan gizi. Jadi kalau di apa namanya makan bergizi gratis ini, kita itu harus banget untuk memperhatikan di mana makanan itu nggak cuma bergizi tapi juga aman. Karena kalau misalnya kita cuma memperhatikan gizinya tapi tidak aman, terus nanti kalau misalnya diterimanya kurang optimal ya, bisa jadi itu makanannya nggak aman. Nanti anak-anak yang konsumsinya mengalami gangguan gitu akibat makanannya gitu. Misal ada yang mual-mual atau misalnya muntah, itu kan berarti nggak aman ya makanannya. Nah, itu kan berarti penyerapan gizinya yang tadinya makanan yang udah bergizi gitu, itu berarti nggak optimal gitu, diserap oleh tubuhnya itu nggak optimal kayak gitu. Jadi sebenarnya itu tuh antara keamanan pangan dan juga pemenuhan gizi itu sesuatu yang nggak bisa dipisahkan gitu sih Kak. Jadi itu jawabannya penting banget.
1: Iya gitu. Ya, berarti kayak harus seimbang gitu ya Kak. Jadi kayak percuma gizinya udah ada kok malah panganannya gak aman kan.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Tapi kalau makanan MBG udah mulai berubah rasa, aroma atau bentuk itu, apakah itu udah bisa jadi tanda makannya udah gak layak dikonsumsikan?

semuanya yang kelihatan aman itu lantas aman gitu. Jadi sebenarnya lebih jauh itu sebenarnya lebih dalam harus dikulik karena belum tentu aman gitu.

0: Bega terlalu gak dimakan-makan itu juga bahaya ya kan?
1: Brawa Suara.
2: Just hear and information. Brawa Suara.
3: Ada ya yang
1: 103,9 FM. Music is and information.
3: Kita harus ada usaha preventif gitu ya. Kayak gitu sih, Kak.

misalnya kita lihat di ompleng ada 5 bagian, ada bagian nasi, ada bagian sayur gitu ya. Nah, kalau itu kita mengacu kepada gizi seimbang, konsep gizi seimbang. Jadi dalam satu porsi idealnya tuh ada sumber karbohidratnya, ada sumber proteinnya, terus sumber serat kayak gitu. Nah, biasanya sumber karbohidrat tuh ya biasa kayak nasi atau kentang gitu, tepung gitu-gitu ya. Terus kalau protein biasanya ayam, ikan, telur. Terus kalau misalnya seratnya bisa dari buah.

0: jurusannya bukan dari gizi, tapi untuk Kak Aisyah tadi jurusannya langsung ahli gizi lulusan UNEL. Jadi informasi
1: 103,9 FM. Drama suara.
0: Kan teman-teman ya, karena memang cuci tangan itu hal yang sangat.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Enggak ada duanya. Nih.
2: So caramel lifestyle. Ini si Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
5: Ramai suara 103,9 FM.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tijus! Mau!
6: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
8: Aku mau tijus lemon.
9: Kalau aku mau tijus madu.
10: Aku gula batu.
9: Mau melati.
10: Atau lapel.
6: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
7: Asik!
6: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
9: Enak!
10: Mau dong!
9: Tijus, rasa tehnya berasa. Banget.
10: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
6: Mau tijus lagi?
7: Mau.
6: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
9: Panas-panas enaknya minum tijus.
10: Semua rasanya enak.
6: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
11: Dari Wings Food 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Guys, guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: 103,9 Brahma Suara FM.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya, terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wingscare.
0: Brahma Suara 103,9 FM.

0: warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
1: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
2: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
3: Program ketahanan pangan hewani dan nabati di Desa Wanar, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan menjadi sorotan setelah kandang penggemukan sapi yang dikelola Bumdes Rukun Jaya disebut tidak lagi berisi sapi. Program yang bersumber dari dana desa tahun anggaran 2025 ini disebut memiliki anggaran sekitar 283,4 juta. Kondisi tersebut kemudian memunculkan pertanyaan di kalangan masyarakat mengenai keberlanjutan program, penggunaan anggaran, serta hasil usaha penggemukan sapi tersebut. Pihak turutnya usaha tersebut juga tidak mengalami kerugian dan pihak Bumdes mengklaim telah menyampaikan LPJ kepada pemerintah desa dan telah mendapatkan monitoring dari pihak kecamatan. Perbedaan keterangan antara masyarakat dan pengelola BUMDES membuat transparansi menjadi penting. Informasi mengenai realisasi anggaran, jumlah sapi, biaya operasional, hingga penjualan, kondisi modal usaha, dan rencana kelanjutan program tentunya diperlukan agar tidak menimbulkan spekulasi di masyarakat. Terlebih lagi, program tersebut menggunakan dana desa yang penggunaannya diharapkan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka serta memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.
2: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prameswara.
4: 103,9 FM, Music Hits and Information.
5: 103,9 FM Prameswara, Music Hits and Information. Oke, stop ya. Buat kamu yang belum join-join di WA-nya Prameswara, join-join dulu ya di WA-nya Prameswara. Jadi untuk misal kalau SOP-nya udah diperketat nih ya, kamu setuju nggak kalau MBG-nya dilanjutin gitu? Atau kalau kamu nggak setuju boleh komen, kalau kamu setuju juga boleh komen. Karena aku juga pengen tahu ya isi hati kamu itu apa, jangan sampai kamu jawab komenannya itu di hati. Jadi WhatsApp aku tunggu WA kamu di 081-2302-1036.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Halo Sobat Prameswara, barengan sama aku Lia. Kali ini di Pojok Pintar aku udah bersama dengan Ibu Christine selaku marketing dari Warung Apung Rahmawati, benar ya?
2: Lamongan, yang Lamongan.
1: Iya, benar banget. Nah, seputaran kali ini Pojok Pintar spesial bakal ngebahas seputaran gimana sih caranya biar tetap konsisten dan aktif karena F&B ini termasuk cepat berkembang dan banyak persaingannya ya.
2: Iya, betul.
1: Kak Christine. Dan sebelum kita mulai nih Sobat, Kak Christine bisa disapa dulu Sobat Prameswaranya. Silahkan.
2: Hai Sobat Prameswara, selamat siang.
1: Oke, nah bisa dikenalin dulu nama kemudian jabatannya di sini, jobdesknya ngapain aja?
2: Ya, perkenalkan nama saya Christine, saya sebagai di sini sebagai marketingnya Warung Apung Rahmawati yang di cabang Lamongan.
1: Oke, jadi cabangnya ada banyak ya Kak?
2: Banyak.
1: Di mana saja tuh Kak?
2: Di Gresik, Bojonegoro, Tuban.
1: Iya.
2: Krian, Sidoarjo, Mojokerto, Jati, banyak.
1: Oh, banyak banget ya Sobat ya. Dari bentuk banyaknya cabang itu juga salah satu identifikasi suksesnya sebuah bisnis nih Sobat. Jadi kita bakal belajar lebih banyak gimana cara marketingnya, gimana biar Warung Apung tetap jadi andalannya orang Lamongan. Nah, kalau kita ngomongin soal Lamongan, aku manggilnya kakak aja ya.
2: Iya.
1: Christine, kita mulai dari pertanyaan pertama. Di Warung Apung ini kan banyak banget menu ya. Apa keunggulan dari produknya Kak? Yang paling unggul sekarang di produk apa tuh?
2: Kalau untuk pelanggan setia Warung Apung sendiri tidak bisa dipungkiri ayam bakar yang terdepesnya itu ayam bakar rujak.
1: Iya.
2: Ayam bakar rujak selalu menjadi favorit. Nomor duanya gurame asam manis.
1: Wow.
2: Gurame bakar. Ya. Selalu jadi idolanya customer-customer setia kami.
1: Ayam bakar bumbu rujak.
2: Iya.
1: Waduh, ayam bakar bumbu rujak jadi menu andalan di Warung Apung ini. Kalau boleh tahu kenapa tuh Kak? Menurut Kakak, mungkin sambelnya yang medok.
2: Sambelnya, terutama sambelnya, terus marinasi dari ayamnya itu sendiri kan bumbunya merasuk sekali. Nanti dibakarnya dua kali, setelah dimarinasi dibumbui lagi, dikasih sambel lagi, atasnya dikasih bumbu rujak lagi. Begitu.
1: Jadi emang prosesnya dari segi perbumbuan mateng banget, ditambah sambelnya
2: merata.
1: Juga
2: merata. Iya.
1: Aduh, enak banget tuh Sobat. Dan ngomongin soal ini ya, biasanya kan kita kalau ada menu yang udah jadi andalan malah nggak konsisten nih Kak. Kak Christine, gimana caranya biar produk andalan itu masih jadi konsisten dan dicari sama warga Lamongan khususnya kalau di sini ya cabangnya?
2: Kalau untuk produk selalu kita inovasi menu-menu, kita selalu terbuka untuk kritik dan saran. Ya. Mau dari manual di sini, setelah order kita cari Kak, mohon maaf bisa kasih kritik dan sarannya ataupun kita review di Google bisa.
1: Okay.
2: Gitu. Jadi kita terima, kita tampung semua kritik, saran, pujian. Kita terima.
1: Kalau ngomongin soal ayam bakar bumbu rujak tadi ya, biar rasanya tetap konsisten gimana tuh Kak?
2: Kalau untuk pengiriman kan satu pintu
1: ya?
2: Jadi dari pusatnya kami di Gresik
1: ya?
2: Jadi itu menyeluruh ke semua cabang, jadi Mojokerto, Ketuban, Bojonegoro itu satu pintu semua. Jadi pengiriman dari Gresik, bumbu-bumbu dari sana, jadi tetap terjaga kualitasnya
1: ya,
2: begitu.
1: Pastikan ya.
2: Iya.
1: Jadi Sobat, kualitas dari produk itu dipastikan
2: iya,
1: terjaga.
2: Dari tangan si chef ini tadi.
1: Bener banget. Jadi punya chef andalan
2: iya,
1: ya.
2: Iya, betul.
1: Mm-hmm. Dan biasanya setiap F&B itu Kak punya ciri khas rasa masing-masing dan itu yang bikin menarik, unik ya. Makanya
2: iya.
1: Di Warung Apung ini punya menu andalan yang namanya ayam bakar bumbu rujak. Nah, Sobat, terkait ini ya. Tadi kan udah disinggung sama Kak Christine terkait inovasi produk. Apakah ada produk baru sekarang yang ada?
2: Banyak sekali. Seperti
1: apa?
2: Yang di kanan kiri kakak
1: patin.
2: Itu banyak.
1: Yeah.
2: Ada patin. Terutama untuk yang sekarangnya lagi in di sosmed, paket-paket Pandawa. Kita sekarang saya dengan chef selalu inovasi menu-menu baru dengan harga yang terjangkau dari anak pelajar.
1: Yeah.
2: Anak pelajar kalau katakanlah ada acara ulang tahun atau bancaan syukuran atau apa, wis jangan segan-segan ke Warung Apung. Nanti budget berapapun tak hitungin kok.
1: Iya.
2: Masuk.
1: Waduh.
2: Iya, jadi mulai harga 30.000, nasi kotak juga mulai 20.000. kita sudah ada. Jadi jangan khawatir kalau begini, oh di warung aku mahal. No. Tenang, nanti tak hitungkan. Ada Bu Christine yang menghitung-menghitung. Budgetnya ini berapa kok anak sekolah mau ngadain acara di sini, khawatir ini itu. Jangan khawatir, dikontak dulu. Kontak personku sudah ada di linknya. TikTok, iya di warung aku di TikTok, di IG, nanti ngelink ke aku website, ngelink ke nomorku.
1: Iya ya, oke. Okay. Jadi langsung bareng sama Kak Christine.
2: Iya, iya.
1: Untuk datang-datang, misal kamu nih sobat punya kendala di budget, nganggap kalau warung aku mahal, no, enggak. Nanti bakal dibantu di itu,
2: iya, betul,
1: bisa
2: betul.
1: Berapa package ya. Nah, selanjutnya nih Kak, karena warung apung itu udah lama ya, bahkan punya cabang banyak.
2: Iya, betul.
1: Strategi pemasarannya apa sih Kak yang konsisten dan masih jadi andalan?
2: Kalau untuk strategi pemasaran, selaku saya yang di lapangan,
1: iya,
2: saya door-to-door-nya itu ke kantor-kantor, saya silaturahminya ke customer-customer setiaku di kantor, seperti di Pemda, ke kantor-kantor yang lain.
1: Iya.
2: Begitu saya selalu menyapa, satu bulan bisa 4 kali, 5 kali, iya, saya sowan ke beliau-beliau,
1: iya,
2: sampai ada yang begini, ya Allah Mbak Christine kok bosnya ditekani Mbak Christine terus.
1: Iya.
2: Sampai orang Lamongan itu, ya Allah, warung apung ya Mbak Christine gitu.
1: Iya.
2: Identiknya seperti itu. Tapi ya saya pertahankan karena ya memang beliau-beliau customer saya, nanti bisa repeat order terus. Nah ini PR saya ini satu Kak,
1: iya.
2: Jadi saya itu customerku kan bapak ibunya,
1: iya.
2: Nah saya sekarang itu menjalin komunikasinya harus dengan anaknya. Nah ini anak pangsa anaknya nih,
1: iya,
2: Gen Z-nya ya, harus saya pegang.
1: Iya,
2: ya. Aku harus dapat nih yang anaknya. Pamannya dapat, tantenya dapat, semua satu keluarga dapat, kan nanti bisa getok tularnya kan mulut ke mulut, nanti bisa. Oh ini loh order di warung apung ini bisa kok murah, budget murah, bisa dikirain mahal atau bagaimana,
1: iya.
2: Tidak
1: gitu.
2: Paketan berapapun masuk nanti saya hitungin. Okay. Gampang.
1: Gampang dibantu dihitungin sama Kak Christine langsung nih sobat. Sobat biasanya kalau ngomongin soal kuliner apalagi yang notabene sebagai resto ya Kak,
2: iya,
1: itu dianggap harganya tinggi, tapi enggak sobat, kamu enggak usah takut ya karena di sini emang udah ada budget yang dari pelajar. Bahkan ngomongin soal strategi pemasaran juga dari Kak Christine, caranya adalah dengan berkelanjutan ke anak cucunya, ya, juga dikenalkan terkait.
2: Apalagi sekarang ada sosmed seperti ini, setiap hari kita upload, kita mengingatkan ke pelanggan setiap kami di media manapun kan kita langsung kita gencerin untuk itu. Selain dari yang door to door tadi, sekarang kita merambahnya ke sosmed.
1: Baik. Nah, mungkin ini pertanyaan penutup ya Kak Christine ya. Kita ngebahas seputaran tips gimana caranya biar F&B kan banyak banget ya, tetap bisa bersaing di era sekarang. Kalau versi kakak gimana?
2: Kalau untuk saya pribadi, kebetulan saya ini yang di lapangan, yang cari customer, single duit, iya kan ya?
1: Bener banget.
2: Ini saya, tipsnya cuma satu, jangan bosen-bosen mengingatkan, sowan ke customer, ya sekedar say hello, ibu kapan ada acara, jadi nggak bosen-bosen itu. Nanti kalau ditolak lagi ya nggak apa-apa, yang namanya kita usaha begitu. Jadi buat yang muda-muda yang bekerja di seperti ini, jadi bagiannya kok pas bagiannya orang lapangan marketing kok baru, aku malu, jangan malu, nanti kalian itu di tempat di lapangan itu bisa berani sendiri, nanti bisa menawarkan produknya, bisa nanti terlatih. Seperti saya ini di sini sudah hampir mau 14 tahun saya di sini.
1: 14 tahun sobat. Iya,
2: aku di sini mau 14 tahun ya, enggak kerasa aku. Mau pengen di warung apa?
1: Iya benar.
2: Jadi pelanggan setia aku sampai apa lo, orang Lamongan ya, orang apa ya Mbak Christine.
1: Iya
2: gitu.
1: Benar. Nah ngomongin soal ini ya sobat ya, setiap orang itu punya strateginya masing-masing ya. Kalau versi Mbak Christine, Kak Christine lebih tepatnya adalah dengan memaksimalkan usahanya, dimaksimalkan karena emang marketing tujuannya untuk mendatangkan pelanggan baru dan diopeni ya istilahnya.
2: Iya, diopeni yang lama-lama.
1: Pelanggan yang udah datang pun yang udah lama tetap dijaga biar konsistennya tetap berlanjut. Mungkin itu ya untuk diskusi kita seputar warung apung nih sobat di Pojok Pintar kali ini. Dan ngomongin soal Pojok Pintar di warung apung, jangan lupa kamu warga Lamongan harus minimal mampir satu kali dan berkali-kali, siapa tahu kamu jadi pelanggan setianya warung apung Lamongan ya. Tentu saja, dan kalau kamu mau cek marketingnya, mau kerjasama dan lainnya, bisa langsung menghubungi Kak Christine, ada di Instagramnya juga ya. Semacam itu. Instagramnya ada di apa Kak?
2: Di warung apung Lamongan.
1: Oke, warung apung.
2: warung apa Lamongan aja. Nanti nge-link di situ ada Instagramnya, ada TikToknya, ada Facebooknya, semua website di situ semua.
1: Waduh, mantap banget, lengkap banget ya sobat. Mungkin itu barengan sama kuliah dan Kak Christine. Terima kasih Kak Christine untuk kesediaannya.
2: Terima kasih. Waktunya.
1: Terima kasih sobat yang udah dengerin. Sampai jumpa di Pojok Pintar selanjutnya.
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara. 103,9 FM Prameswara. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Prameswara 103,9 FM.
6: Hi hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Setiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: 103,9 FM, Music Hits and Information.
7: 103,9 FM, Prameswara, Music Hits and Information. Oke, sob ya, balik lagi dengan aku Rahil di sini. Dan tadi udah telpon-telponan ya sama Kak Aisyah ya, selaku ahli gizi tadi. Dan sekarang aku mau bergeser dulu, sob ya, ada kabar dari Riau. Jadi ada kebakaran hutan dan lahan atau karhutla ini masih terjadi ya, sob, di Indra Giri Hulu sama Indragiri Hilir Riau. Dan petugas gabungan pun masih terus berusaha memadamkan api yang muncul di beberapa titik gitu. Jadi di Indragiri Hulu ini kebakarannya terjadi di Desa Kuantan Babu, Kecamatan Rengat. Pemadaman ini sudah dilakukan selama sekitar 10 hari ya. Jadi lahan yang terbakar itu diperkirakan mencapai 20 hektar dan sekitar 13 hektar sudah berhasil dipadamkan. Tapi sobat ya, api yang masih muncul di beberapa bagian ini. Jadi kan api itu masih muncul loh di beberapa bagian. Jadi petugas itu masih harus terus ngelakuin pemadaman supaya apinya tuh enggak menyebar lagi. Sementara itu kebakaran juga terjadi di Indragiri Hilir ya. Salah satunya ada di Desa Bayas Jaya, Kecamatan Kempas. Lahan yang terbakar itu diperkirakan sekitar 2,8 hektar. Dan petugas dari pihak pemadam kebakaran ya, BPBD, TNI, dan Polri itu masih kerjasama untuk berusaha mengatasi kebakaran ini. Jadi kondisinya juga gak mudah ya sob, karena petugas juga harus menghadapi angin yang sekarang lagi lumayan kenceng dan sulitnya mendapatkan sumber air di beberapa lokasi. Jadi sobat ya, kejadian ini tuh jadi ngingetin buat kita, karena jangan sampai sembarangan ya ngebakar sampah atau ngebakar lahan, karena api yang kecil itu bisa jadi besar gitu kalau dipicu, apalagi ada angin, kemarau juga gitu. Dan semoga api di Riau ini juga segera padam ya, dan kondisinya juga kembali aman gitu ya sob, karena ada banyak orang yang seperti yang terjadi kemarin ya di Kalimantan itu juga ada anak kecil tuh ya yang sengaja bakar. Itu aku juga kurang, masih belum tahu informasi lebih lanjut lagi ya, karena dia kan anak kecil, kenapa kok bisa begitu mudahnya tangannya untuk ngebakar, entah itu disuruh atau entah emang dia iseng. Kalaupun iseng ya sob, jangan sampai iseng seperti itu, karena isengnya kamu ya akan berdampak bagi orang sekitar. Jadi buat sahabat Prameswara juga harus hati-hati. Oke sahabat Prameswara, itu tadi sekilas informasi ya. Dan untuk ngobrolin topik MBG juga, aku masih menunggu WA-WA kamu, walaupun ini ada di penghujung akhir ya, tapi tetap aku nungguin komen-komen kamu. Jadi misal kalau di MBG itu ada sudah diperketat SOP-nya, kamu setuju MBG ini tetap lanjut atau enggak, coba kirim di via WhatsApp ya di 081-2302-1039.

0: Prawa Suara.
1: News and information. Prawa Suara.
2: CCTV on, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
3: Oke Sobat Prameswara, aku mau cek rute lalu lintas ya untuk sekarang, karena sekarang udah hawa-hawa ya cukup panas ya. Ini ada di palang pintu kereta Kadet Suwoko ya. Di situ kayaknya habis ada kereta yang lewat karena lumayan padat banget. Di situ juga ada dominan kendaraan roda 2, juga ada juga roda kendaraan 4. Ada juga truk-truk ya yang melintas. Dan buat Sobat Prameswara ya yang mau melintas di rel kereta api situ, kamu harus hati-hati ya, karena di situ kan licin ya. Jadi kamu harus hati-hati aja, enggak usah gopoh buat nyalip kendaraan-kendaraan besar ya. Dan kalau kamu ngerem juga jangan mendadak di situ, karena kalau kamu ngerem mendadak itu nanti kamu bakalan jatuh sob ya, karena aku sendiri juga pernah jatuh di rel kereta api, jadi bahaya banget ya sob. Terus aku mau lihat juga ya, ada di simpang 3 Banjarwati ya, di situ cukup lengang juga ya, enggak terlalu padat yang di palang pintu kereta Kadet Suwoko tadi. Dan di situ juga sudah ada Pak Oga ya yang siap membantu kamu menyeberang jalan. Dan walaupun jalannya itu lengang ya, jangan mentang-mentang lengang kamu main serobot sana sini, enggak lihat kanan kiri kamu. Jadi kamu harus tetap hati-hati. Yang pakai sepeda kamu harus pakai helm ya tentunya, biar gak ditilang sama polisi. Dan yang pakai mobil juga, kamu pakai kendaraan roda 4, kamu harus pakai sabuk pengaman gitu ya sob, karena kamu harus hati-hati, pokok gak usah gerusa-gerusu ya, alon-alon penting kelakon, karena masih ada keluarga, ada sahabat-sahabat, teman-teman yang menunggu kamu di rumah sob gitu. Oke, itu ya sobat, buat kamu yang belum join-join komentar juga di Prameswara, aku tetap nunggu kamu ya, walaupun habis ini ada di penghujung-penghujung akhir obrolan. Dan buat kamu yang mau akses lalu lintas juga ada di prameswarafm.com ya sob. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap di Prameswara 103,9 FM.
2: CCTV on, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Prameswara, Music Hits and Information. Oke, sahabat Prameswara ya, gak terasa aku dan kamu sudah sampai di penghujung siaran ini. Dan dari tadi aku dan kamu juga udah ngobrol banyak bareng ahli gizi juga ya, mulai dari pentingnya makanan yang bergizi, gimana cara proses pengolahan makannya, sampai sebenarnya gimana SOP yang harus benar-benar diperhatikan ya, supaya makanan itu tetap aman dan gak sampai terjadi seperti kasus-kasus yang baru-baru ini terjadi gitu ya. Jadi obrolan kita ini bisa diambil satu hal yang penting ya, bahwa makanan yang sehat itu bukan cuma soal rasanya yang enak doang sob, tapi juga harus diperhatikan tuh dari mulai bahan, proses pengolahan, sampai makanan itu diterima dan dikonsumsi. Oke, buat sahabat Prameswara, terima kasih banyak yang udah dengerin aku, udah ikut nimbrung-nimbrung juga di siaran hari ini, mulai dari Rahil menyampaikan siaran lokal maupun nasional, dan semoga obrolan kita dapat menambah wawasan yang bikin semakin pedulilah sama negara kita, dan semoga ya negara Indonesia ini semakin baik-baik saja di tengah huru-haranya berita Indonesia saat ini. Jadi aku Rahil ya, pamit undur diri, tetap jaga kesehatan dan jangan lupa makan ya sob. Tentunya sampai ketemu lagi di siaran Prameswara berikutnya. It's getting emotional. Here we go. Oh god. And, are you ready?

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi Mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Kalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telepon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Program ketahanan pangan hewani dan nabati di Desa Wanar, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan menjadi sorotan setelah kandang penggemukan sapi yang dikelola Bumdes Rukun Jaya disebut tidak lagi berisi sapi. Program yang bersumber dari dana desa tahun anggaran 2025 ini disebut memiliki anggaran sekitar 283,4 juta. Kondisi tersebut kemudian memunculkan pertanyaan di kalangan masyarakat mengenai keberlanjutan program, penggunaan anggaran, serta hasil usaha penggemukan sapi tersebut. Pihak turutnya usaha tersebut juga tidak mengalami kerugian dan pihak Bumdes mengklaim telah menyampaikan LPJ kepada pemerintah desa dan telah mendapatkan monitoring dari pihak kecamatan. Perbedaan keterangan antara masyarakat dan pengelola BUMDES membuat transparansi menjadi penting. Informasi mengenai realisasi anggaran, jumlah sapi, biaya operasional, hingga penjualan, kondisi modal usaha, dan rencana kelanjutan program tentunya diperlukan agar tidak menimbulkan spekulasi di masyarakat. Terlebih lagi, program tersebut menggunakan dana desa yang penggunaannya diharapkan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka serta memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Prames Suara.
3: Music and information. Prames Suara.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Halo Sobat Prameswara, barengan sama aku Lia. Kali ini di Pojok Pintar aku udah bersama dengan Ibu Christine selaku marketing dari Warung Apung Rahmawati, benar ya?
2: Lamongan, yang Lamongan.
1: Iya, benar banget. Nah, seputaran kali ini Pojok Pintar spesial bakal ngebahas seputaran gimana sih caranya biar tetap konsisten dan aktif karena F&B ini termasuk cepat berkembang dan banyak persaingannya ya.
2: Iya, betul.
1: Kak Christine. Dan sebelum kita mulai nih Sobat, Kak Christine bisa disapa dulu Sobat Prameswaranya. Silakan.
2: Hai Sobat Prameswara, selamat siang.
1: Oke, nah bisa dikenalin dulu nama kemudian jabatannya di sini, jobdesknya ngapain aja?
2: Ya, perkenalkan nama saya Christine, saya sebagai di sini sebagai marketingnya Warung Apung Rahmawati yang di cabang Lamongan.
1: Oke, jadi cabangnya ada banyak ya Kak?
2: Banyak.
1: Di mana saja tuh Kak?
2: Di Gresik, Bojonegoro, Tuban.
1: Iya.
2: Krian, Sidoarjo, ya. Mojokerto, Jati, banyak.
1: Oh, banyak banget ya Sobat ya. Dari bentuk banyaknya cabang itu juga salah satu identifikasi suksesnya sebuah bisnis nih Sobat. Jadi kita bakal belajar lebih banyak gimana cara marketingnya, gimana biar Warung Apung tetap jadi andalannya orang Lamongan. Nah, kalau kita ngomongin soal Lamongan, kita aku manggilnya kakak aja ya.
2: Iya.
1: Kita mulai dari pertanyaan pertama. Di Warung Apung ini kan banyak banget menu ya. Apa keunggulan dari produknya Kak? Yang paling unggul sekarang di produk apa tuh?
2: Kalau untuk pelanggan setia Warung Apung sendiri tidak bisa dipungkiri ayam bakar yang terdebesnya itu ayam bakar rujak.
1: Iya.
2: Ayam bakar rujak selalu menjadi favorit. Nomor duanya gurame asam manis.
1: Wow.
2: Gurame bakar. Iya. Selalu jadi idolanya customer-customer setia kami.
1: Ayam bakar bumbu rujak.
2: Iya.
1: Waduh, ayam bakar bumbu rujak jadi menu andalan di Warung Apung ini. Kalau boleh tahu kenapa tuh Kak? Menurut Kakak, mungkin sambelnya yang medok.
2: Sambelnya, terutama sambelnya. Terus marinasi dari ayamnya itu sendiri kan bumbunya merasuk sekali. Nanti dibakarnya dua kali. Setelah dimarinasi, dibumbui lagi, dikasih sambel lagi, atasnya dikasih bumbu rujak lagi. Begitu.
1: Jadi emang prosesnya dari segi perbumbuan matang banget, ditambah sambelnya
2: merata.
1: Juga
2: iya.
1: Enak banget tuh Sobat. Dan ngomongin soal ini ya, biasanya kan kita kalau ada menu yang udah jadi andalan malah nggak konsisten nih Kak. Kak Christine, gimana caranya biar produk andalan itu masih jadi konsisten dan dicari sama warga Lamongan khususnya kalau di sini ya cabangnya?
2: Kalau untuk produk selalu kita inovasi menu-menu, kita selalu terbuka untuk kritik dan saran. Iya. Mau dari manual di sini, setelah order kita cari Kak, mohon maaf bisa kasih kritik dan sarannya, ataupun kita review di Google bisa.
1: Okay.
2: Gitu. Jadi kita terima, kita tampung semua kritik, saran, pujian. Kita terima.
1: Kalau ngomongin soal ayam bakar bumbu rujak tadi ya, biar rasanya tetap konsisten gimana tuh Kak?
2: Kalau untuk pengiriman kan satu pintu
1: ya?
2: Jadi dari pusatnya kami di Gresik
1: ya?
2: Jadi itu menyeluruh ke semua cabang, jadi Mojokerto, Ketuban, Bojonegoro itu satu pintu semua. Jadi pengiriman dari Gresik, bumbu-bumbu dari sana, jadi tetap terjaga kualitasnya
1: ya,
2: begitu.
1: Pastikan ya.
2: Iya.
1: Jadi Sobat, kualitas dari produk itu dipastikan
2: iya,
1: terjaga.
2: Dari tangan si chef ini tadi.
1: Benar banget. Jadi punya chef andalan
2: iya,
1: ya.
2: Iya, betul.
1: Mm-hmm. Dan biasanya setiap F&B itu Kak punya ciri khas rasa masing-masing dan itu yang bikin menarik, unik ya. Makanya
2: iya,
1: di Warung Apung ini punya menu andalan yang namanya ayam bakar bumbu rujak. Nah, Sobat, terkait ini ya. Tadi kan udah disinggung sama Kak Christine terkait inovasi produk. Apakah ada produk baru sekarang yang ada?
2: Banyak sekali. Seperti
1: apa?
2: Yang di kanan kiri ya. Kakak
1: patin.
2: Itu banyak.
1: Ya.
2: Ada patin. Terutama untuk yang sekarang yang lagi in di sosmed, paket-paket Pandawa. Kita sekarang saya dengan chef selalu inovasi menu-menu baru dengan harga yang terjangkau dari anak pelajar.
1: Ya.
2: Anak pelajar kalau katakanlah ada acara ulang tahun atau bancaan syukuran atau apa, wis jangan segan-segan ke Warung Apung. Nanti budget berapapun tak hitungin kok.
1: Iya.
2: Masuk.
1: Waduh.
2: Iya, jadi mulai harga 30.000, nasi kotak juga mulai 20.000. Kita sudah ada. Jadi jangan khawatir kok begini, oh di Warung Apung mahal. Tenang, nanti tak hitungkan. Ada Bu Christine yang menghitung-menghitung. Budgetnya ini berapa kok anak sekolah mau ngadain acara di sini, khawatir ini itu. Jangan khawatir, dikontak dulu. Kontak personku sudah ada di linknya. TikTok, iya di warung aku di TikTok, di IG, nanti ngelink ke aku website, ngelink ke nomorku.
1: Iya ya, oke. Okay. Jadi langsung bareng sama Kak Christine.
2: Iya, iya.
1: Untuk datang-datang, misal kamu nih sobat punya kendala di budget, nganggap kalau warung aku mahal, no, enggak. Nanti bakal dibantu di itu ya,
2: betul,
1: bisa
2: betul.
1: Berapa package ya. Nah, selanjutnya nih Kak, karena warung apung itu udah lama ya, bahkan punya cabang banyak.
2: Iya, betul.
1: Strategi pemasarannya apa sih Kak yang konsisten dan masih jadi andalan?
2: Kalau untuk strategi pemasaran, selaku saya yang di lapangan, saya door-to-door-nya itu ke kantor-kantor, saya silaturahminya ke customer-customer setiaku di kantor, seperti di Pemda, ke kantor-kantor yang lain.
1: Iya.
2: Begitu saya selalu menyapa, satu bulan bisa 4 kali, 5 kali, saya sowan ke beliau-beliau, sampai ada yang begini, ya Allah Mbak Christine kok bosnya ditekani Mbak Christine terus. Sampai orang Lamongan itu, ya Allah, warung apung ya Mbak Christine gitu. Identiknya seperti itu. Tapi ya saya pertahankan karena ya memang beliau-beliau customer saya nanti bisa repeat order terus. Nah ini PR saya ini satu Kak. Ya. Jadi saya itu customerku kan bapak ibunya.
1: Ya.
2: Nah saya sekarang itu menjalin komunikasinya harus dengan anaknya. Nah ini anak pangsa anaknya nih, Gen Z-nya ini harus saya pegang. Iya, aku harus dapat nih yang anaknya. Pamannya dapat, tantenya dapat. Semua satu keluarga dapat kan nanti bisa getok tularnya kan mulut ke mulut nanti bisa. Oh ini loh order di warung apung ini bisa kok murah, budget murah, bisa dikirain mahal atau bagaimana, tidak gitu. Paketan berapapun masuk nanti saya hitungin gampang.
1: Gampang dibantu dihitungin sama Kak Christine langsung nih sobat. Sobat biasanya kalau ngomongin soal kuliner apalagi yang notabene sebagai resto ya Kak, itu dianggap harganya tinggi. Tapi enggak sobat, kamu enggak usah takut ya, karena di sini emang udah ada budget yang dari pelajar. Bahkan ngomongin soal strategi pemasaran juga dari Kak Christine, caranya adalah dengan berkelanjutan ke anak cucunya ya. Tidak dikenalkan terkait
2: apalagi
1: apapun.
2: Sekarang ada sosmed seperti ini, setiap hari kita upload, kita mengingatkan ke pelanggan setiap kami di media manapun kan kita langsung kita pincerin untuk itu. Selain dari yang door to door tadi, sekarang kita merambahnya ke sosmed.
1: Baik. Nah, mungkin ini pertanyaan penutup ya Kak Christine ya. Kita ngebahas seputaran tips gimana caranya biar F&B kan banyak banget ya, tetap bisa bersaing di era sekarang. Kalau versi kakak gimana?
2: Kalau untuk saya pribadi, kebetulan saya ini yang di lapangan, yang cari customer, single duit, iya kan ya?
1: Bener banget.
2: Nah, ini saya, tipsnya cuma satu, jangan bosen-bosen mengingatkan, sowan ke customer, ya sekedar say hello, ibu, kapan ada acara? Jadi nggak bosen-bosen itu. Nanti kalau ditolak lagi ya nggak apa-apa, yang namanya kita usaha begitu. Jadi buat yang muda-muda yang bekerja di seperti ini, jadi bagiannya kok pas bagiannya orang lapangan marketing kok baru. Aku malu. Jangan malu. Nanti kalian itu di tempat di lapangan itu bisa berani sendiri. Nanti bisa menawarkan produknya. Bisa nanti terlatih, terlatih. Seperti saya ini di sini sudah hampir mau 14 tahun saya di sini.
1: 14 tahun sobat. Iya,
2: aku di sini mau 14 tahun ya, enggak kerasa aku. Ngopi di warung apung.
1: Iya benar.
2: Jadi pelanggan setiaku sampai apa lo orang Lamongan ya, orang apung ya Mbak Christine.
1: Iya benar. Nah, ngomongin soal ini ya sobat ya, setiap orang itu punya strateginya masing-masing ya. Kalau versi Mbak Christine, Kak Christine lebih tepatnya adalah dengan memaksimalkan usahanya, dimaksimalkan karena emang market tujuannya untuk mendatangkan pelanggan baru dan diopeni ya istilahnya.
2: Ya diopeni yang lama-lama.
1: Pelanggan yang udah datang pun yang udah lama tetap dijaga biar konsistennya tetap berlanjut. Mungkin itu ya untuk diskusi kita seputar warung apung nih sobat di Pojok Pintar kali ini. Dan ngomongin soal Pojok Pintar di warung apung, jangan lupa kamu warga Lamongan harus minimal mampir satu kali dan berkali-kali, siapa tahu kamu jadi pelanggan setianya warung apung Lamongan ya. Tentu saja, dan kalau kamu mau cek marketingnya, mau kerja sama dan lainnya, bisa langsung menghubungi Kak Christine, ada di Instagramnya juga ya. Semacam itu. Instagramnya ada di apa Kak? At apa?
2: Di Warung Apung Lamongan.
1: Oke, Warung
2: Apung. Langsung Warung Apung Lamongan. Nanti ngelink di situ ada Instagramnya, ada TikToknya, ada Facebooknya, semua website di situ semua.
1: Waduh, mantap banget, lengkap banget ya sobat. Mungkin itu barengan sama kuliah dan Kak Christine. Terima kasih Kak Christine untuk
2: kesediaannya. Terima kasih. Waktunya.
1: Terima kasih sobat yang udah dengerin. Sampai jumpa di Pojok Pintar selanjutnya.
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara. 103,9 FM Prameswara.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM Prameswara.
7: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
8: Mau tea juice? Mau.
7: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
9: Aku mau tea juice lemon.
10: Kalau aku mau tea juice madu.
11: Aku gula batu.
10: Mau melati.
11: Atau lapar.
7: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
8: Asik.
7: Nah, gimana? Enak es tehnya?
10: Enak.
11: Mau dong.
10: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
11: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
7: Mau tea juice lagi?
8: Mau.
7: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
10: Panas-panas enaknya minum tea juice.
11: Semua rasanya enak.
7: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
0: Dari Wings Food.
12: 103,9 FM. Music, hits, and information.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Guys, hah? Itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: 103,9 FM. Drama Suara.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya, terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Long Happy.
8: Wingscare.
0: Prame Suara 103,9 FM.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1333.

0: voice note ke WhatsApp 081-2302-1039, 081-2302-1039, gratis tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga, karena suara kamu penting banget.
1: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
2: Menjelang bergulirnya kompetisi Liga 2 PSSI musim 2026-2027 yang diikuti Persela Lamongan, Polres Lamongan menggelar rapat koordinasi persiapan pengamanan pertandingan. Rakor dipimpin langsung oleh Kepala Bagian Operasional Polres Lamongan yang melibatkan manajer Persela Lamongan, security officer, panitia pelaksana, serta koordinator lapangan supporter dari kelompok LA Mania dan Kurva Boys. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Polres Lamongan dalam memberikan pelayanan dan memastikan pelaksanaan pertandingan nantinya dapat berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga keamanan dan kelancaran pertandingan, dalam rakor tersebut juga dilakukan penandatanganan fakta integritas bersama supporter Persela. Kasih Humas Polres Lamongan Ibda M. Hamzet juga turut menjelaskan bahwasanya melalui fakta integritas tersebut, para supporter menyatakan kesanggupan untuk memberikan dukungan secara positif kepada Persela Lamongan dengan mematuhi arahan security officer dan petugas keamanan. Tidak melakukan tindakan anarkis maupun menyalakan kembang api, petasan, bom asap, flare, dan benda sejenisnya. Dengan adanya koordinasi dan komitmen bersama tersebut, diharapkan seluruh laga Persela Lamongan di Stadion Surajaya dapat berjalan lancar, aman, dan kondusif.
1: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103.
3: Prameswara.
4: News, hits, and information. Prameswara.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Halo Sobat Prameswara, barengan sama aku Lia. Kali ini di Pojok Pintar aku udah bersama dengan Ibu Christine selaku marketing dari Warung Apung Rahmawati, benar ya?
2: Lamongan, yang Lamongan.
1: Iya, benar banget. Nah, seputaran kali ini Pojok Pintar spesial bakal ngebahas seputaran gimana sih caranya biar tetap konsisten dan aktif karena F&B ini termasuk cepat berkembang dan banyak persaingannya ya.
2: Iya, betul.
1: Kak Christine. Dan sebelum kita mulai nih Sobat, Kak Christine bisa disapa dulu Sobat Prameswaranya. Silakan.
2: Hai Sobat Prameswara, selamat siang.
1: Oke, nah bisa dikenalin dulu nama kemudian jabatannya di sini, jobdesknya ngapain aja?
2: Ya, perkenalkan nama saya Christine, saya sebagai di sini sebagai marketingnya Warung Apung Rahmawati yang di cabang Lamongan.
1: Oke, jadi cabangnya ada banyak ya, Kak?
2: Banyak.
1: Di mana saja tuh, Kak?
2: Di Gresik, Bojonegoro, Tuban.
1: Iya.
2: Krian, Sidoarjo, Mojokerto, Jati, banyak.
1: Oh, banyak banget ya Sobat ya. Dari bentuk banyaknya cabang itu juga salah satu identifikasi suksesnya sebuah bisnis nih Sobat. Jadi kita bakal belajar lebih banyak gimana cara marketingnya, gimana biar Warung Apung tetap jadi andalannya orang Lamongan. Nah, kalau kita ngomongin soal Lamongan, aku manggilnya kakak aja ya.
2: Iya, iya.
1: Christine, kita mulai dari pertanyaan pertama. Di Warung Apung ini kan banyak banget menu ya. Apa keunggulan dari produknya, Kak? Yang paling unggul sekarang di produk apa tuh?
2: Kalau untuk pelanggan setia Warung Apung sendiri, tidak bisa dipungkiri ayam bakar yang terdebesnya itu ayam bakar rujak.
1: Iya.
2: Ayam bakar rujak selalu menjadi favorit. Nomor duanya gurame asam manis.
1: Wow.
2: Gurame bakar. Iya. Selalu jadi idolanya customer-customer setia kami.
1: Ayam bakar bumbu rujak.
2: Iya.
1: Waduh, ayam bakar bumbu rujak jadi menu andalan di Warung Apung ini. Kalau boleh tahu kenapa tuh, Kak? Menurut kakak, mungkin sambelnya yang medok.
2: Sambelnya, terutama sambelnya. Terus marinasi dari ayamnya itu sendiri kan bumbunya merasuk sekali. Nanti dibakarnya dua kali. Setelah dimarinasi, dibumbui lagi, dikasih sambel lagi. Atasnya dikasih bumbu rujak lagi. Begitu.
1: Jadi emang prosesnya dari segi perbumbuan matang banget. Ditambah sambelnya
2: merata.
1: Juga
2: iya.
1: Enak banget tuh Sobat. Dan ngomongin soal ini ya, biasanya kan kita kalau ada menu yang udah jadi andalan malah nggak konsisten nih Kak. Kak Christine, gimana caranya biar produk andalan itu masih jadi konsisten dan dicari sama warga Lamongan khususnya kalau di sini ya cabangnya?
2: Kalau untuk produk selalu kita inovasi menu-menu, kita selalu terbuka untuk kritik dan saran. Iya. Mau dari manual di sini, setelah order kita cari, Kak mohon maaf bisa kasih kritik dan sarannya, ataupun kita review di Google bisa.
1: Okay.
2: Gitu. Jadi kita terima, kita tampung semua kritik, saran, pujian. Kita terima.
1: Kalau ngomongin soal ayam bakar bumbu rujak tadi ya, biar rasanya tetap konsisten gimana tuh Kak?
2: Kalau untuk pengiriman kan satu pintu.
1: Ya.
2: Jadi dari pusatnya kami di Gresik.
1: Ya.
2: Jadi itu menyeluruh ke semua cabang. Jadi Mojokerto, Ketuban, Bojonegoro itu satu pintu semua. Jadi pengiriman dari Gresik, bumbu-bumbu dari sana jadi tetap terjaga kualitasnya ya. Begitu.
1: Pastikan ya.
2: Iya.
1: Jadi sobat kualitas dari produk itu dipastikan
2: iya,
1: terjaga
2: dari tangan si chef ini tadi.
1: Bener banget, jadi punya chef andalan.
2: Iya,
1: ya
2: betul.
1: Dan biasanya setiap F&B itu Kak punya ciri khas rasa masing-masing dan itu yang bikin menarik, unik ya. Makanya
2: iya,
1: di Warung Apung ini punya menu andalan yang namanya ayam bakar bumbu rujak. Nah sobat, terkait ini ya, tadi kan udah disinggung sama Kak Christine terkait inovasi produk. Apakah ada produk baru sekarang ya?
2: Banyak sekali. Seperti
1: apa?
2: Yang di kanan kiri kakak
1: patin.
2: Itu banyak. Ada patin, terutama untuk yang sekarangnya lagi in di sosmed, paket-paket Pandawa. Kita sekarang saya dengan chef selalu inovasi menu-menu baru dengan harga yang terjangkau dari anak pelajar. Anak pelajar kalau katakanlah ada acara ulang tahun atau bancaan syukuran atau apa, wis jangan segan-segan ke Warung Apung. Nanti budget berapapun tak hitungin kok. Masuk.
1: Waduh.
2: Iya, jadi mulai harga 30.000, nasi kotak juga mulai 20.000. Kita sudah ada. Jadi jangan khawatir kok begini, oh di Warung Apung mahal. tenang, nanti tak hitungkan. Ada Bu Christine yang menghitung-menghitung budgetnya, ini berapa kok anak sekolah mau ngadain acara di sini, khawatir ini itu. Jangan khawatir, dikontak dulu, kontak personku sudah ada di linknya. TikTok, iya di warung IG aku di TikTok, di IG, nanti ngelink ke aku website, ngelink ke nomorku.
1: Iya ya, oke. Okay. Jadi langsung bareng sama Kak Christine.
2: Iya, iya.
1: Untuk datang-datang, misal kamu nih sobat punya kendala di budget, nggak tahu kalau warung aku mahal, nanti bakal dibantu di itu
2: ya, betul,
1: bisa
2: betul.
1: Berapa package ya. Nah selanjutnya nih Kak, karena warung aku itu udah lama ya, bahkan punya cabang banyak.
2: Iya betul.
1: Strategi pemasarannya apa sih Kak yang konsisten dan masih jadi andalan?
2: Kalau untuk strategi pemasaran, selaku saya yang di lapangan, saya door-to-door-nya itu ke kantor-kantor, saya silaturahminya ke customer-customer setiaku di kantor, seperti di Pemda, ke kantor-kantor yang lain. Begitu saya selalu menyapa, satu bulan bisa 4 kali, 5 kali saya soan ke beliau-beliau, sampai ada yang begini, ya Allah Mbak Christine kok bosnya ditekani Mbak Christine terus. Sampai orang Lamongan itu, ya Allah warung apung ya Mbak Christine gitu. Identiknya seperti itu. Tapi ya saya pertahankan karena ya memang beliau-beliau customer saya nanti bisa repeat order terus. Nah ini PR saya ini satu Kak. Jadi saya itu customerku kan bapak ibunya. Nah saya sekarang itu menjalin komunikasinya harus dengan anaknya. Nah ini anak pangsa anaknya nih, Gen Z-nya ini harus saya pegang. Aku harus dapat nih yang anaknya. Pamannya dapat, tantenya dapat, semua satu keluarga dapat, kan nanti bisa getok tularnya kan mulut ke mulut, nanti bisa oh ini lo order di warung apung ini bisa kok murah, budget murah, bisa dikirain mahal atau bagaimana. Tidak paketan berapapun masuk nanti saya hitungin gampang
1: dibantu dihitungin sama Kak Christine langsung nih sobat. Biasanya kalau ngomongin soal kuliner apalagi yang notabene sebagai resto ya Kak, itu dianggap harganya tinggi, tapi enggak sobat, kamu enggak usah takut ya, karena di sini emang udah ada budget yang dari pelajar. Bahkan ngomongin soal strategi pemasaran juga dari Kak Christine, caranya adalah dengan berkelanjutan ke anak cucunya ya, juga dikenalkan terkait
2: apalagi
1: apapun.
2: Sekarang ada sosial seperti ini, setiap hari kita upload, kita mengingatkan ke pelanggan setiap kami di media manapun, kan kita langsung kita gencerin untuk itu. Selain dari yang door to door tadi, sekarang kita merambahnya ke sosmed.
1: Baik. Nah mungkin ini pertanyaan penutup ya Kak Christine ya, kita ngebahas seputaran tips gimana caranya biar F&B kan banyak banget ya, tetap bisa bersaing di era sekarang. Kalau versi kakak gimana?
2: Kalau untuk saya pribadi, kebetulan saya ini yang di lapangan, yang cari customer, single duit, ya kan.
1: Bener banget.
2: Ini saya, tipsnya cuma satu, jangan bosen-bosen mengingatkan, soan ke customer, sekedar say hello, ibu, kapan ada acara? Jadi nggak bosen-bosen itu. Nanti kalau ditolak lagi ya nggak apa-apa ya, namanya kita usaha begitu. Jadi buat yang muda-muda yang bekerja di seperti ini, jadi bagiannya kok pas bagiannya orang lapangan marketing kok baru. Aku malu. Jangan malu. Nanti kalian itu di tempat di lapangan itu bisa berani sendiri, nanti bisa menawarkan produknya. Bisa terlatih. Seperti saya ini di sini sudah hampir mau 14 tahun saya di sini.
1: 14 tahun sobat. Iya,
2: aku di sini mau 14 tahun ya, enggak kerasa aku. Ngopeni warung apa?
1: Iya benar.
2: Jadi pelanggan setia aku sampai apa? Lo orang Lamongan ya, orang apa ya Mbak Christine.
1: Iya benar. Nah, ngomongin soal ini ya sobat ya, setiap orang itu punya strateginya masing-masing ya. Kalau versi Mbak Christine, Kak Christine lebih tepatnya adalah dengan memaksimalkan usahanya, dimaksimalkan karena emang marketing tujuannya untuk mendatangkan pelanggan baru dan diopeni ya istilahnya.
2: Diopeni yang lama-lama.
1: Pelanggan yang udah datang pun yang udah lama tetap dijaga biar konsistennya tetap berlanjut. Mungkin itu ya untuk diskusi kita seputar warung apung nih sobat di Pojok Pintar kali ini. Dan ngomongin soal Pojok Pintar di warung apung, jangan lupa kamu warga Lamongan harus minimal mampir satu kali dan berkali-kali, siapa tahu kamu jadi pelanggan setianya warung apung Lamongan ya. Tentu saja, dan kalau kamu mau cek marketingnya, mau kerjasama dan lainnya, bisa langsung menghubungi Kak Christine, ada di Instagramnya juga ya. Semacam itu, Instagramnya ada di apa Kak? At apa?
2: Di warung apung Lamongan.
1: Oke, warung
2: langsung apung Lamongan. Nanti ngelink di situ, ada Instagramnya, ada TikToknya, ada Facebooknya, semua semua website di situ semua.
1: Waduh, mantap banget, lengkap banget ya sobat. Mungkin itu barengan sama kuliah dan Kak Christine. Terima kasih Kak Christine untuk kesediaannya.
2: Terima kasih.
1: Waktunya. Terima kasih sobat yang udah dengerin. Sampai jumpa di Pojok Pintar selanjutnya.
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara. 103,9 FM Prameswara.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM Prameswara.
6: Hi hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Setiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
7: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Kita ikuti Lintas Informasi Promesnet.
1: Kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promesnet edisi Senin 7 Agustus 2026 bersama saya Rahil Prameswara. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Rongga Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Radio Rongga Hadi Lamongan. Harmoni dalam keberagaman, parade kebangsaan di alun-alun Lamongan tampilkan pesona antar etnis Nusantara. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Ronggo Hadi, Bagus.
2: Baik, terima kasih. Kabupaten Lamongan mempertegas komitmen persatuan dan toleransi melalui pergelaran parade kebangsaan yang berlangsung meriah di alun-alun Lamongan pada Sabtu malam 5 September 2026. Acara yang diselenggarakan sebagai puncak penutup rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia ini menghadirkan representasi berbagai etnis Nusantara mulai dari Jawa, Batak, Nias, Minangkabau, Tionghoa, Sunda, Madura, Bali, NTT hingga Makassar. Salah satu penampilan, Roro Putri Titian yang mewakili etnis Jawa melenggang anggun menggunakan busana batik khas Lamongan berpadu kain tenun serta manik-manik karya perajin lokal Jawa Timur sebagai bentuk kebanggaan generasi muda dalam melestarikan warisan budaya bangsa. Bupati Yuron Effendi bersama Ketua Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Lamongan Sucito menyampaikan apresiasi mendalam atas tingginya partisipasi masyarakat dari berbagai latar belakang. Pemerintah daerah menekankan bahwa pawai budaya ini bukan sekedar karnaval biasa, melainkan panggung ekspresi real bagi insan-insan di Lamongan untuk merawat semangat Bhinneka Tunggal Ika secara inklusif. Melalui wadah silaturahmi kebudayaan ini, seluruh elemen masyarakat diimbau untuk terus bergandengan tangan, menjaga keharmonisan serta memperkuat toleransi demi mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
1: Bagus, reporter dari Radio Rongga Hadi melaporkan. Berikutnya, kita menuju ke Radio Prameswara Lamongan. Petambak Garam Lamongan sebut produksi 2026 lebih baik. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan Radio Prameswara, Shirley.
3: Baik sobat, petambak garam di Desa Brengkok, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan menyebut produksi garam tahun 2026 lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya karena didukung cuaca yang cerah. Salah satu petambak garam dari kelompok garam Karya Makmur, Sodikin, mengatakan terdapat sejumlah faktor yang mendukung produksi tahun ini, diantaranya keterampilan penggarap, tenaga kerja yang kuat, cuaca cerah, serta ketersediaan bahan baku berupa air laut. Ia memperkirakan produksi garam di lahan yang dikelolanya hingga akhir November 2026 ini dapat mencapai sekitar 140 hingga 160 ton per hektar. Menurut Sodikin, salah satu kendala yang masih dihadapi para petambak adalah keterbatasan geomembran atau plastik pelapis meja kristalisasi yang berpengaruh terhadap kualitas garam. Ia menambahkan bahwa harga garam di tingkat petambak saat ini berkisar 900 hingga 1000 per kilogram. Pihaknya berharap pemerintah dapat membantu penyediaan geomembran untuk mendukung peningkatan kualitas produksi garam saat ini. Demikian informasi dari saya, Shirley Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silakan.
1: Shirley, reporter dari Radio Prameswara melaporkan. Baik, berikutnya kita menuju ke Radio Rasi Magetan. Semangat Singolangu kembangkan potensi wisata dan peternakan sapi perah melalui Fun Run. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi, Adimas.
4: Baik, terima kasih. Sobat, sebanyak 1.408 peserta mengikuti gelaran Lau Fun Run ketiga yang dipusatkan di Kampung Susulawu, Kelurahan Singolangu, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan. Kegiatan yang digelar pada hari Sabtu pagi tersebut tidak hanya menjadi ajang olahraga dan rekreasi, tetapi juga dimanfaatkan untuk mengenalkan potensi wisata dan produk lokal di kawasan lereng Gunung Lawu. Ketua Panitia sekaligus inisiator Lau Fun Run, Selamat Waluyo, mengatakan peserta tahun ini tidak hanya berasal dari Magetan tetapi juga berbagai daerah di luar kota. Lau Fun Run tahun ini merupakan penyelenggaraan yang ketiga dan menurut Selamat Waluyo, penyelenggaraan dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan positif terutama dari sisi jumlah peserta dan dampaknya terhadap promosi wisata.
5: Dengan adanya Fun Run ini bukan berdampak ke Singolangu, tapi berdampak ke wisata sekabupaten Mantan untuk mengangkat dan promosi wisata yang ada di kabupaten.
4: Ia menegaskan kegiatan tersebut tidak hanya ditujukan untuk mengangkat nama Singolangu atau Kampung Susulawu. Lebih luas, Lawu Fun Run diharapkan menjadi media promosi berbagai destinasi wisata yang ada di Magetan. Persiapan kegiatan dilakukan sejak sekitar 2 bulan sebelum pelaksanaan. Panitia juga berupaya memberikan pengalaman berbeda kepada peserta dengan menggabungkan aktivitas olahraga, wisata, dan potensi lokal. Selamat Waluyo mengatakan kawasan Singolangu memiliki berbagai potensi yang dapat dikembangkan sebagai daya tarik wisata. Salah satunya adalah produk olahan susu yang menjadi ciri khas Kampung Susulawu.
5: Saya ada di sini olahan susu, susu pasteurisasi, susu segar dan keterlaluan dan olah-olah yang ada di sini termasuk jual-jual
4: Menurutnya keberadaan event seperti Lawu Fun Run juga memberikan kesempatan bagi pelaku usaha lokal untuk memperkenalkan produk mereka kepada pengunjung yang datang dari berbagai daerah. Ia berharap kegiatan tersebut dapat terus berkembang dan melibatkan lebih banyak masyarakat. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukocora Seva melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Adimas, reporter dari Radio Rasi, melaporkan. Baik, berikutnya kita menuju ke Radio Bahana Ngawi. 3 motor terlibat kecelakaan beruntun di Ring Road Ngawi, 1 remaja meninggal. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan Radio Bahana Erlinda.
6: Ya, terima kasih. Ngawi Erlinda melaporkan. Sobat, Jalan Lingkar Ring Road Ngawi kembali menjadi lokasi kecelakaan lalu lintas. 3 sepeda motor terlibat kecelakaan beruntun di wilayah Desa Beran, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi pada Sabtu dini hari. Peristiwa tersebut mengakibatkan 1 pengendara meninggal dunia dan 2 lainnya mengalami luka-luka. Warga setempat Untung, 56 tahun, menuturkan kecelakaan bermula saat sepeda motor Yamaha Mio bernomor polisi AE3055YP hendak melakukan putar balik. Di saat bersamaan, sebuah sepeda motor tanpa plat nomor melaju dari arah belakang dan menghantam Yamaha Mio tersebut. Benturan itu kemudian memicu tabrakan berikutnya. Sepeda motor yang lain yang berada di belakang tidak sempat menghindar sehingga ikut menabrak kendaraan di depannya. Akibat kejadian tersebut, 2 pengendara yang mengalami luka segera dievakuasi untuk mendapatkan perawatan medis di rumah sakit. Sementara itu, korban meninggal dunia dibawa ke kamar jenazah RSUD Dr. Soroto Ngawi untuk menjalani pemeriksaan visum.
7: Belakangnya tabrakan, akhirnya nabrak atau belakangnya nabrak lagi, jadi tabrakan beruntun.
8: Ada berapa kendaraan itu, Pak?
7: Kira-kira? Tiga.
8: Ada yang meninggal, Pak?
7: Ada satu.
8: Terus satunya, Pak?
7: Yang satunya tadi agak lumayan parah, yang satunya lagi dibawa temannya.
8: Emang jalan ini seling ada balap liar ya, Pak?
7: Setiap malam Sabtu, kan saya duduk sama kepolisian, saya ibu, kemudian setiap hari Sabtu itu saya mohon diterbitkan.
6: Korban meninggal diketahui bernama Tommy Fadilah, 17 tahun, warga Desa Guyung, Kecamatan Gerih, Kabupaten Ngawi. Sedangkan 2 korban luka-luka masing-masing Bima Ardian, 15 tahun, warga Karangjati Ngawi, dan Hanu Wiranandra, 16 tahun, warga Desa Sidorejo, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi. Warga sekitar menyebut aktivitas kendaraan pada dini hari di kawasan Ring Road Ngawi menjadi perhatian. Jalan tersebut disebut kerap digunakan untuk aktivitas balap liar, sehingga kendaraan yang melaju dengan kecepatan tinggi dinilai berpotensi membahayakan pengguna jalan lain. Pasca kecelakaan, ketiga sepeda motor yang terlibat telah diamankan ke pos polisi untuk kepentingan penyelidikan. Unit Gakum Satlantas Polres Ngawi masih menangani kasus tersebut dan melakukan pendalaman untuk memastikan faktor penyebab kecelakaan.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi, melaporkan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Promesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai dengan Jumat. Saya Rahil bersama redaksi yang bertugas mohon pamit undur diri dan sampai jumpa.
0: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Promesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: Brava Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Halo Sobat Brama Suara, selamat sore ya Sob ya. Waduh, balik lagi nih bareng sama Shirley yang bakal nemenin kamu di jam-jam santai kamu dari jam 4 sore ini sampai jam 8 malam nanti ya Sob ya. Dan tentunya di frekuensi favorit kamu di 103,9 FM Brama Suara. Dan buat kamu ya Sob ya, yang lagi di jalan ataupun kamu yang lagi kena macet nih ya, tetap dengerin Shirley lewat websitenya pramesuarafm.com, atau kamu juga bisa download aplikasi Xspace Radio ya Sob ya. Oh iya nih Sob, kalau lagi capek-capeknya kayak gini nih, apalagi kamu yang lagi kejebak macet ya, aku nemu hal yang menarik nih. Gimana kalau kamu itu lagi ngebayangin kalau di posisi udah lagi capek-capeknya, udah overthinking ya, udah capek terus overthinking tentang masa depan, ternyata kita beneran sukses dan kaya raya. Ya, diaminin aja dulu lah ya. Dan menurut kamu nih Sob ya, hal apa sih dan hal pertama apa yang bakal kamu lakuin kalau tiba-tiba jadi orang kaya nih? Mau beli truk atau mau beli pesawat jet deh? Udah yuk cerita aja dan komen-komen di WhatsAppnya Prama Suara di 0812 302 1039. Seri tunggu.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prambe Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prambe Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prambe Suara.
2: News hits and information. Prambe Suara.
3: Baik lagi di 103.9 FM, Music Hits and Information, sobat Prambe Suara ya. Dan masih bareng sama Shirley ya tentunya di sore hari ini. Oh iya Nisa, sambil nikmatin senja kamu di sore hari ini ya, jujur aja deh, siapa yang jam-jam segini tuh otaknya udah mulai traveling dan mikirinnya itu mikirinnya masa depan. Dan terkadang juga kita tuh udah capek duluan, padahal jalannya aja belum selesai lah.

Yo, di sana nanti tinggal download aja. Dan buat kamu nih, kira-kira punya manifesting apa ya buat masa depan kamu nanti? Sob, udah tulis aja komen-komennya di WhatsApp-nya Prameswara di 0812-302-1039. Sherly tunggu.

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Program ketahanan pangan hewani dan nabati di Desa Wanar, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan menjadi sorotan setelah kandang penggemukan sapi yang dikelola Bumdes Rukun Jaya disebut tidak lagi berisi sapi. Program yang bersumber dari dana desa tahun anggaran 2025 ini disebut memiliki anggaran sekitar 283,4 juta. Kondisi tersebut kemudian memunculkan pertanyaan di kalangan masyarakat mengenai keberlanjutan program, penggunaan anggaran, serta hasil usaha penggemukan sapi tersebut. Pihak menurutnya usaha tersebut juga tidak mengalami kerugian dan pihak Bumdes mengklaim telah menyampaikan LPJ kepada pemerintah desa dan telah mendapatkan monitoring dari pihak kecamatan. Perbedaan keterangan antara masyarakat dan pengelola Bumdes membuat transparansi menjadi penting. Informasi mengenai realisasi anggaran, jumlah sapi, biaya operasional, hingga penjualan, kondisi modal usaha, dan rencana kelanjutan program tentunya diperlukan agar tidak menimbulkan spekulasi di masyarakat. Terlebih lagi, program tersebut menggunakan dana desa yang penggunaannya diharapkan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka serta memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.
3: Balik lagi di 103,9 FM, Music Hits and Information, Sobat Prames Suara. Waduh, udah gak terasa ya, tiba-tiba udah jam 4:30 aja nih Sob ya. Waduh, dan waktunya juga udah pas banget buat ngelepas penat ya setelah seharian bekerja ya tentunya. Oh iya nih Sob, udah ada ya chat masuk aja nih ya, komen-komen dari Sobat Prames Suara nih. Waduh, antusiasnya ini ya udah joss-joss banget ya. Udah juga baru opening ya, udah ada yang ngechat nih. Waduh, oke banget lah ya. Kali ini dari Kiki. Hai Shirley, hai juga Kiki. Asli relate banget ya, tiap pulang kerja suka mikir entar umur 30 itu kira-kira bisa punya rumah sendiri gak ya. Tapi diaminin aja deh, siapa tahu beneran kaya raya nanti. Oke, makasih banget buat Kiki ya. Tapi bener banget sih, ini diamin aja dulu lah ya. Terkait rezeki itu kan udah ada yang ngatur kan ya, dan kita juga gak tahu juga kedepannya seperti apa. Yang penting kan positive thinking aja dulu lah ya. Dan buat kamu Sobat Prames Suara yang lagi di jalan ya, tetap dengerin Shirley lewat websitenya Prames Suara di pramesuarafm.com. Dan kamu yang belum download, kamu bisa langsung download aja di Express Radio ya. Dan kamu juga bisa kirim-kirim komen kamu lewat WhatsApp-nya Prames Suara di 0812 302 1039. Shirley tunggu.

0: Prime Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Balik lagi di 103,9 FM Music Hits and Information, sahabat Prime Suara. Oh iya nih Sob ya, biar kamu gak bikin stres ya di sore hari ini, apalagi kamu yang lagi kena macet di jalan ya. Shirley mau bagi tips nih, tipsnya tuh simple banget terkait cara kita untuk memberhentikan overthinking, apalagi pas pulang kerja kayak gini nih Sob ya. Pokoknya simak baik-baik, dengerin ya, dengerin. Yang pertama, pas pikiran kamu itu lagi pikirannya lagi amburadul, coba deh ganti pembahasan yang lain agar otak kamu itu terskenario dengan baik ya. Dan kalau lagi mikir gimana kalau nanti gagal atau nanti gimana, waduh gimana ya nanti gagal enggak, gimana nanti gini, gimana nanti gitu, dan pokoknya langsung aja ubah jadi gimana kalau nanti aku jadi sukses. Jadi mindsetnya itu harus diubah, jangan gimana, tapi aku pasti bisa. Dan terkait hal itu juga hal yang sederhana ya Sob ya, dan bisa tentunya bisa bikin mood kamu itu naik. Dan kamu juga boleh berbagi tips-tips santai kayak gini ya, apalagi tips untuk menghilangkan overthinking ya, dan overthinkingnya gak berlebihan. Udah pokoknya kamu aja langsung ke WhatsApp-nya Prama Suara ya di 0812-302-1039, atau kamu juga bisa lewat website-nya Prama Suara di pramasuarafm.com. Dan kamu juga yang belum download aplikasi Express Radio, segera download ya di Play Store sekarang juga. Dan pokoknya kamu share-share aja terkait gimana sih cara ngatasin overthinking versi kamu. Shirley tunggu.

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
3: Aku gula batu.
4: Mau melati.
3: Atau lapar.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
3: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
0: 103,9 FM. Rama Suara.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
9: Mau dong. Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 Rama Suara FM.
10: Juli Happy hanya ada di MNC Group.
11: Apa aja tuh yang bikin happy?
10: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
12: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
13: Gak penting.
10: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 1745 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
11: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29, rumahnya dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
10: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
11: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.
14: Rama Suara.
15: Music Hits and Information. Rama Suara.
16: Balik lagi di 103,9 FM. Music Hits and Information, sahabat Rama Suara. Oh iya nih, waduh, udah ada chat aja nih yang masuk ya di WhatsAppnya Rama Suara. Kali ini dari Mbak Dina. Shirley, halo Mbak Dina. Aku lagi pusing nih, Sher. Kenapa Mbak, kenapa? Oh iya nih, aku lagi wisuda nih bentar lagi. Dah beneran relate banget sama kutipan tadi. Ternyata overthinking itu bikin capek. Dan moga-moga aja ntar pas lulus langsung dapat kerjaan bagus terus kaya raya. Amin. Pokoknya semangat terus untuk Mbak Dina ya. Dan terkait wisudanya nanti semoga dilancarkan. Dan terkait jatah overthinkingnya dikurangin ya Mbak ya, yang penting usahanya jalan terus dan lancar. Dan buat kamu sobat Rama Suara, yuk dengerin Shirley lewat aplikasi Xpace Radio di Play Store. Udah segera download aja sekarang ya, nungguin apa lagi. Dan kamu juga bisa dengerin Shirley lewat website ya pramesuarafm.com. Dan kamu juga bisa komen-komen seperti Mbak Dina di WhatsApp-nya Prame Suara di 0812-302-1039. Shirley tunggu.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Balik lagi di 103,9 FM, Music Hits and Information, Sobat Pramasuara ya. Waduh, ini udah rame banget aja nih WhatsApp-nya Pramasuara nih ya. Udah banyak banget komen-komen yang masuk. Tapi kita sambil nyicil aja ya bacainnya satu-satu gitu ya, biar tertib. Dan aku bakal ngajak kamu sob bacain komen-komen ya, kali ini dari Mas Rizky. Kalau beneran sukses dan kaya raya, share, aku mau resign terus bikin kedai kopi santai di Bali, Shirley. Amin ya Mas Rizky ya. Dan ini juga ada dari Mbak Dita nih. Capek mikir tagihan, tapi baca meme itu tadi, apalagi baca dan dengerin komen-komennya teman-teman Pramasuara ya, dan dengerin Shirley. Apa yang saya sampaikan juga bikin senyum-senyum sendiri, share gitu. Semakin semangat dan semoga bikin aku makin semangat kerja ya nantinya. Nah, gitu dong Mbak Dita ya. Dan buat kamu juga Sobat Pramasuara, kamu bisa banget tuh komen-komen kayak Mas Rizky sama Mbak Dita ya. Pokoknya stay tune terus di X-Space Radio. Dan kamu juga bisa dengerin Shirley lewat websitenya pramasuarafm.com. Dan kamu juga yang belum nimbrung, ayo nimbrung bareng Shirley di sini ya. Dan kamu juga bisa komen-komen di WhatsAppnya Pramasuara di 0812-302-1039. Habis ini, Shirley akan balik lagi. Jangan kemana-mana.

Semangat dong. Semangat dong. Banyak kok yang kayak kita. Kenapa kita sekarang jomblo? Karena kita mahal. Tepuk tangan dong.

0: buat malam ini dong.
1: CCTV On, pantau Dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
2: Baik lagi di 103,9 FM, Music Kids and Information, sahabat Pramaswara. Di sambil nungguin kamu, komen di WhatsAppnya Pramaswara, yuk kita update dulu arus lalu lintas di sore hari ini ya, Sob ya. Kali ini kita pantau dari Simpang 3 Tugu Adipura nih Sob ya. Waduh, terpantau ramai lancar ya, apalagi dari arah Surabaya ke Babat ini ramai, malah dari arah Babat ke Surabaya malah sepi nih Sob ya. Ya wajar sih ya, karena kan banyak banget pekerja-pekerja yang jam-jam segini tuh baru pulang kerja. Dan kita lihat di Simpang 4 Pegadaian ya, terpantau sepi malahan ya. Ini udah masuk jam 5 ternyata. Tadi masih jam setengah 4, masih ramai. Kalau sekarang udah sepi aja Sob. Oh, masih ada kendaraan sih ya. Masih banyak sekali beberapa pegawai-pegawai bapak ibu yang kerja di kantor ini baru pulang ya. Apalagi anak-anak sekolah juga ada yang baru pulang ini Sob ya. Dan buat kamu kalau mau melintas di Simpang 4 Pegadaian, kamu bisa jauh lebih hati-hati. Pokoknya tengok kanan-kiri dulu dan selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas ya. Nggak boleh nyerobot. Dan kita lihat di Simpang 4 Andanwangi Sob ya, terpantau padat ini ya. Dan ada juga kereta, apa ini, bis kereta kecil buat anak-anak TK biasanya. Ini kok ramai banget ini di sini nih, di Simpang Jalan Andanwangi ini terpantau ramai ya, lancar walaupun sedikit tersendat juga ini, walaupun di sana juga ada Pak Oga yang siap selalu menunggu kamu untuk nyebrang di Simpang Jalan Andanwangi ya Sob ya. Dan buat kamu pokoknya yang lagi di jalan ataupun kamu yang lagi kena macet, kamu harus tetap waspada dan berhati-hati ya, gunakan selalu sabuk pengaman. Dan buat kamu yang lagi naik motor sambil dengerin aku lewat SPS Radio ya, pokoknya kamu hati-hati juga dan tetap waspada dimanapun kamu berada ya. Pokoknya stay tune terus di Prameswara.
1: CCTV On, pantau Dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.
3: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Info.

0: Suara.
1: News, hits, and information. Promes Suara.
2: Balik lagi di 103.9 FM, Music and Information, sahabat Promes Suara. Oh iya, tahu enggak sih? Secara psikologis, pas kita lagi ngebayangin hal yang indah, hal yang positif ya. Apalagi ngebayangin kalau nanti kita itu sukses dan kaya raya, otak kita itu bisa ngelepasin hormon dopamin yang bikin kita itu merasa lebih tenang dan bahagia loh sob. Ini nih yang sering disebut dengan law of attraction atau gaya tarik menarik sebagai salah satu bentuk dari energi positif. Jadi gak ada lagi dan gak ada salahnya kita tuh ngebayangin hal yang manis-manis kayak Shirley pas lagi capek. Apalagi kayak gini nih, jam-jam pulang kerja ya. Dan kamu juga bisa ya kirim-kirim cerita-cerita menarik atau cerita unik kayak gini di websitenya prabasuarafm.com. Atau kamu juga bisa download aplikasi Xspace Radio di Play Store. Dan kamu juga bisa komen-komen di WhatsAppnya Prama Suara ya sob ya, di 081230210 39. Seri, habis ini kembali lagi. Jangan kemana-mana.

Balik lagi di 103,9 FM Music and Information, Sobat Prameswara ya. Dan masih bareng sama Shirley di sore hari yang makin adem ini ya. Apalagi kita ngomongin soal capek banget kalau kita itu overthinking terus setiap harinya. Tapi ya sebenarnya rasa khawatir itu wajar sih ya, karena kita itu peduli banget sama masa depan kita sendiri ya Sob ya. Tapi kalau kata para ahli sih ya, terkait pengembangan diri dan energi overthinking itu mending dipindahin ke aksi atau hal-hal lain atau kegiatan-kegiatan kecil yang lain agar energi overthinkingnya itu berpindah dan hilang ya. Jadi pas nanti kita sukses, kita itu bisa bilang, tuh kan capek ya aku gak sia-sia, capeknya itu gak sia-sia ya, gimana mau setuju atau enggak, nanti juga kita akan terasa nanti di kemudian hari. Kalau sekarang emang belum terasa lah ya, kan kita sekarang baru overthinkingnya terus, belum entah itu kesuksesannya sekarang itu memang udah kita rasakan, entah kita sadari atau memang bagi kita itu belum cukup ya. Itu mah soal ini aja ya, syukur sama nikmat yang udah kita punya dan kita dapatkan atau belum sih, itu mah tergantung pribadi masing-masing aja ya Sob ya. Dan pokoknya kamu harus pantau terus info-info update dan menarik seputar Lamongan tentunya di websitenya prameswarafm.com. Dan kamu juga bisa dengerin Shirley lewat aplikasi X-Space Radio. Dan kamu juga bisa komen-komen di WhatsAppnya Prameswara di 0812 302 1039. Shirley tunggu sekarang.

0: 103,9 FM Drama Suara.
1: Balik lagi di 103,9.
2: Guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
4: Gil dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
4: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi
0: 103,9 FM Drama Suara.
1: Bumbu proses.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
2: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
6: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
2: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
7: Pasti dong. Kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang.
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
7: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy. Happy
3: Winscare
0: 103,9 Prama Suara FM
1: 9. Habis ini

0: mengalami kerugian dan pihak BUMDes mengklaim telah menyampaikan LPG kepada pemerintah desa dan telah mendapatkan monitoring dari pihak kecamatan. Perbedaan keterangan antara masyarakat dan pengelola BUMDes membuat transparansi menjadi penting. Informasi mengenai realisasi anggaran, jumlah sapi, biaya operasional, hingga penjualan, kondisi modal usaha, dan rencana kelanjutan program tentunya diperlukan agar tidak menimbulkan spekulasi di masyarakat. Terlebih lagi, program tersebut menggunakan dana desa yang penggunaannya diharapkan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka serta memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.
1: Demikian Trames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Trames Suara.
2: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Trames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Trames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: Trames Suara,
4: Music Hits and Information. Trames Suara.
5: Balik lagi di 103,9 FM Music Hits and Information, sahabat Trames Suara. Oh iya nih sob ya, kalau lagi ngebayangin kita lagi kaya raya ya, emang seru ya sob ya. Tapi tahu gak bedanya visualisasi positif sama sekedar halusinasi? Dan kalau soal visualisasi ya sob ya, itu bisa dikatain atau dikatakan sih ya dibarengi sama perencanaan dan aksi nyata. Sedangkan kalau halusinasi itu cuma nunggu keajaiban tanpa ada pergerakan. Jadi cuma diem aja, cuma halu-halu doang, ya percuma, gak bakal terlaksana, gak bakal jadi juga kejadian ya. Jadi yuk pokoknya abis ngebayangin kalau kita nantinya bakal sukses, dan insya Allah sukses ya, udah diamini dulu aja, besok kita harus dan wajib eksekusi rencananya. Jadi bukan sekedar halu aja, tapi harus dilakukan dan dilaksanakan. Dan buat kamu sob yang punya cerita-cerita menarik dan seru dan santai lainnya, kamu bisa juga dengerin Charlie lewat websitenya prabesuarafm.com. Dan kamu juga bisa download aplikasi X-Space Radio. Kalau kamu belum download aplikasinya, segera download sekarang. Dan kamu juga bisa komen-komen di WhatsAppnya Prabesuara di 081230210139. Charlie tunggu.

0: tree. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Berapa suara 103,9 FM? Music Hits and Information.
2: Baik lagi di 103,9 FM Music Hits and Information, sahabat Prama Suara. Waduh, udah jam 5:30 aja ya. Udah menjelang petang ini ya, udah gelap aja nih di luar ya. Dan biar makin seru, yuk baca-baca komen lagi yang udah masuk. Kali ini dari Mas Farhan nih sob ya. Kalau dari Mas Farhan nih, kalau sukses share, nanti aku mau umrohin orang tua dulu, baru beli mobil impian. Waduh, Masya Allah banget, mulia banget ya Mas Farhan ini. Pokoknya semoga selalu dilancarkan ya Mas Farhan. Rezekinya juga semoga selalu deres rezekinya ya, biar bisa umrohin orang tuanya Mas Farhan. Dan kali ini juga ada dari Mbak Maya nih. Capek sih hari ini share, tapi dengerin siarannya Shirley jadi dapat energi positif nih. Waduh, makasih banget ya Mbak Maya. Dan buat kamu sobat Drama Suara, kamu bisa juga komen-komen kayak Mbak Maya dan Mas Farhan. Tentunya di mana lagi kalau di bukan di WhatsApp-nya Prama Suara ya, di 0812-302-1039. Dan kamu juga bisa dengerin Shirley lewat aplikasi Xpace Radio, dan atau kamu juga bisa lewat website-nya Prama Suara, juga bisa di pramasuarafm.com. Pokoknya stay tune terus aja.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: 103.9 FM Brahma Suara.
2: Hi hi, it's Yuriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Brahma Suara 103.9 FM. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
5: 103.9 Brahma Suara FM.
6: Eh, kamu tahu nggak? Rumah sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
7: Oh ya? Teknologi apa tuh?
6: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
8: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
9: 103.9 FM, Music Hits and Information.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prawe Suara.
2: Balik lagi di 103.9 FM Music Hits and Information, sahabat Prawe Suara. Oh iya nih sob ya, buat kamu yang lagi di jalan, sekalian perjalanan pulang ke rumah ya, dan mungkin dari kamu juga belum melaksanakan ibadah sholat maghrib, udah sholat dulu aja sob ya, melimpir dulu ke masjid deket pinggir jalan, itu kan banyak banget masjid ya, udah kamu melipir ke situ dulu aja ya. Dan pastinya tenang aja, Shirley bakal selalu setia nemenin kamu di sini hingga jam 8 malam nanti ya sob ya. Oh iya nih sob, kali ini udah ada chat yang masuk lagi nih, kali ini dari Mbak Vina. Shirley mau tanya dong, kalau menurut Shirley nih ya, wajar gak sih kalau umur 25-an sering ngerasa tertinggal dibanding teman-teman lain? Waduh, pertanyaan bagus banget nih dari Mbak Vina ya sob ya. Tapi kalau menurut Shirley sih ya sangat wajar lah ya kita itu khawatir, apalagi kita udah umurnya 25 tapi masih gini-gini aja. Tapi kalau menurut kamu gimana sob? Kekhawatiran itu penting atau mending gak usah, jangan terlalu khawatir? Gimana sob kamu kalau menurut kamu? Dan tapi tentunya tetap ingat ya mbak ya, garis start dan finish tiap orang itu berbeda-beda. Terkait bunga aja, apa kalau bunga aja tuh kembang tumbuhnya aja tuh beda, apalagi diri kita sama orang lain ya. Pastinya kita gak boleh membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Pasti semuanya itu pasti ada momen dan waktunya tersendiri ya Mbak Vina. Pokoknya tetap fokus aja sama pekerjaan, sama jalan kamu selama beraktivitas. Pokoknya setiap aktivitas itu pokoknya tetap fokus dan tetap berpikir positif dan tidak boleh overthinking yang berlebihan ya Mbak Vina ya, karena juga itu bisa mengganggu kesehatan nantinya ya. Dan buat kamu sobat Prawe Suara, tetap dengar Shirley ya di Xpeace Radio, dan kamu juga bisa dengar Shirley lewat websitenya pramesuarafm.com, dan kamu juga bisa share info-info menarik dan seru lainnya di WhatsAppnya Prawe Suara seperti Mbak Vina di 0812 302 1039. Shirley tunggu.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Balik lagi di 103,9 FM, Music Hits and Information. Sahabat Perambah Suara ya, waduh masih balik lagi sama Shirley ya, yang tentunya Shirley bakal dan selalu setia nemenin kamu dari jam 4 sore hingga jam 8 malam nanti ya Sob ya. Dan tahu gak sih Sob, ternyata banyak banget pengusaha sukses di dunia ini yang dulunya itu juga tukang overthinking dan sering banget mengalami kegagalan. Percaya atau gak percaya, kamu bakal percaya. Karena di setiap kehidupan kita pasti ada sisi gagal dan ada sisi kita berhasil. Benar apa enggak? Pastinya lah ya. Oh iya nih Sob, kalau bedanya mereka saat melakukan aktivitas ya, dengan rasa cemas, khawatir, itu bakal membuat rencana cadangan kita itu mikir-mikir dulu. Jadi kalau udah pikirannya, perasaannya udah bingung dan khawatir, pasti kita bakal ngerencanain sesuatu hal. Waduh, kayaknya kayak gini nih. Waduh, kayaknya kayak gini nih. Jadi kayak ada hal-hal yang harus menjadi cadangan kita biar gak overthinkingnya berlebihan. Bener gak sih Sob? Jadi kayak pokoknya walaupun hatinya lagi gak enak, tapi pemikirannya overthinkingnya kemana-mana. Bener gak? Kamu biasanya pasti mikir kayak gitulah ya. Gak mungkin kalau gak sih ya. Dan kalau jadi overthinking, jadi kalau kamu lagi overthinking ya Sob ya, kamu tuh sebenarnya perlu yang adanya ketelitian. Kenapa? Karena kalau kita overthinkingnya nggak ke hal yang positif, ke hal yang negatif aja, pasrah aja, terus cemas aja, terus khawatir banget ke hal-hal yang kayaknya mending jangan dipikirkan, tapi selalu kepikiran, itu malah jadi penyakit kadangan ya. Jadi kayak malas makan, kayak enggak mood, semuanya kayak bad mood gitu loh ya kalau udah mikir dan overthinkingnya berlebihan. Dan tentunya pokoknya buat kamu ya Sobat Merambah Suara, kalau kamu punya cerita-cerita menarik terkait overthinking yang berlebihan, atau kamu punya kisah-kisah tersendiri ya, atau cerita dari pengalaman kamu, kamu juga bisa share di WhatsApp-nya Merambah Suara ya. Pokoknya di WhatsApp-nya Perambah Suara, udah punya WA-nya belum? Kalau belum dicatat ya. Di 0812-3021039. Dan kamu juga bisa dengerin Shirley lewat X-Space Radio. Dan kamu juga bisa dengerin Shirley dari website-nya pramesuarafm.com. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Prameswara.

0: Brebes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Balik lagi di 103,9 FM, Music Hits and Information. Sahabat Brebes Suara, masih barengan lagi sama Shirley ya, yang tentunya tetap setia dan selalu setia nemenin kamu dari jam 4 sore hingga jam 8 malam nanti ya, Sob ya. Dan oh ya nih Sob, daripada kamu dan aku nunggu kaya raya baru bahagia, gak ada salahnya lah ya kalau kamu dan aku ini mengapresiasi diri kita masing-masing mulai dari sekarang. Entah kamu berhasil melewati hari yang lebih capek banget, apalagi hari Senin ya yang melelahkan ini, kedebak-kedebuk ya pastinya, maupun pencapaian-pencapaian besar yang ada di hidup kamu ya Sob ya. Entah itu kamu beli es krim setelah pulang kerja, entah kamu nyampe rumah mandi sama air hangat supaya badan kamu terasa lebih enak, itu adalah merupakan salah satu bentuk self reward terhadap hal-hal kecil yang ada pada diri kita ya Sob ya tentunya. Dan buat kamu ya Sob ya yang gak mau ketinggalan terkait info-info menarik atau info-info update seputar Lamongan, kamu juga bisa, pokoknya kamu ngutet, kamu juga bisa dengerin Shirley lewat websitenya Prabas Suara di prabaswarafm.com. Dan kamu juga bisa download aplikasi Xpace Radio bagi kamu yang belum download aplikasi Xpace Radio di Play Store, segera download sekarang. Dan kamu juga bisa ceritain safe reward versi kamu di malam hari ini ya, tentunya di mana? Di 0812-302-1039. Shirley tunggu.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Balik lagi di 103,9 FM News and Information ya sobat Brahma Suara ya. Oh iya nih sob, gimana nih jam-jam 6 malam ini ya? Apakah kamu yang lagi bareng sama doi atau kamu yang masih di jalan atau kamu yang masih kena macet nih sob ya? Pokoknya dengerin terus ya Shirley di Brahma Suara tentunya. Dan aku bakal ngajak kamu buat baca-baca komen lagi. Yang kali ini udah ada yang masuk ya. Kali ini komennya dari Mas Aldo nih. Coba kita dengerin ya komennya nih. Pulang kerja dengerin obrolan siarannya Shirley di malam ini itu bikin adem. Waduh. Gak apa-apa ya, capek sekarang. Yang penting niatnya baik. Waduh, mantep Mas Aldo. Dan terima kasih juga buat Mas Aldo ya, yang udah setia selalu dengerin Shirley, setiap siarannya Shirley ya. Terima kasih untuk kesetiaannya ya. Dan kali ini juga ada dari Mbak Siska nih. Semoga doa-doa kita yang doa-doa yang kita panjatkan, yang kita inginkan, yang capek kerja hari ini diijabah ya Shirley. Amin ya robbal alamin. Pokoknya tetap semangat terus buat Mbak Siska dan Mas Aldo ya, dan buat kamu semua ya sobat Brahma Suara tentunya ya. Dan pokoknya buat kamu sob tetap stay tune terus bareng Shirley di websitenya Brahma Suara di brahmasuarafm.com. Dan buat kamu yang belum download aplikasi Express Radio di Play Store, kamu bisa langsung download aja ya. Saya ditunggu, pokoknya wajib banget kamu download aplikasi Express Radio. Dan kamu juga bisa komen-komen seperti Mas Aldo dan Mbak Siska di WhatsApp yang Brahma Suara di 0812-302-1039. Shirley tunggu.
0: Brahma Suara FM.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prambe Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prambe Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prambes News.
2: Menjelang bergulirnya kompetisi Liga 2 PSSI musim 2026-2027 yang diikuti Persela Lamongan, Polres Lamongan menggelar rapat koordinasi persiapan pengamanan pertandingan. Rakor dipimpin langsung oleh Kepala Bagian Operasional Polres Lamongan yang melibatkan manajer Persela Lamongan, security officer, panitia pelaksana, serta koordinator lapangan supporter dari kelompok LA Mania dan Kurva Boys. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Polres Lamongan dalam memberikan pelayanan dan memastikan pelaksanaan pertandingan nantinya dapat berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga keamanan

0: bersama tersebut, diharapkan seluruh laga Persela Lamongan di Stadion Surajaya dapat berjalan lancar, aman, dan kondusif.
1: Demikian Trames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di
2: 103,9 FM. Music Hits and Information.
3: Balik lagi di 103,9 FM. Music Hits and Information. Sahabat Prama Suara. Oh iya nih sob, overthinking yang berlebihan pas pulang kerja ternyata bisa ganggu kualitas tidur loh sob. Kamu percaya enggak? Padahal tidur itu cukup, dan tidur yang cukup itu merupakan salah satu kunci utama biar besok bisa kerja secara maksimal dan makin dekat sama impian buat jadi orang kaya raya lah ya. Jadi pas nyampe rumah udah taruh aja HP-nya dan langsung istirahat. Boleh lah ya kamu cek-cek HP bentar tapi langsung istirahat, karena kalau badan udah capek dan kamu malah masih scroll HP aja, besok kalau mau beraktivitas, apalagi buat kamu yang kerjaannya itu padat banget ya, jam-jam kerjanya, pasti nanti nyampe kantor kamu lemes deh dan kurang berenergi lah istinya lah ya. Dan buat kamu boleh banget buat baca tips dan dengerin tips kesehatan tentunya di websitenya pramesuarafm.com. Dan di setiap hari Selasa juga, besok nih ada nih ya, talk show juga dari RSML Lamongan, tentunya bakal ngebahas seputar kesehatan. Pokoknya wajib banget buat kamu Sobat Prama Suara yang kepo dan gak mau ketinggalan info-info menarik seputar Lamongan tentunya ya, maupun kesehatan. Pokoknya wajib dengerin terus Shirley di pramesuarafm.com, atau kamu juga bisa download aplikasi Xspace Radio di Play Store. Dan kamu bisa WhatsApp aja di WhatsAppnya Prameswara di 0812-302-109. Udah, kamu komen-komen aja di sana ya. Shirley tunggu.

0: Brebes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Baik lagi di 103,9 FM, Music Hits and Information, sahabat Brebes Suara. Oh iya nih sob ya, udah enggak terasa udah tiba-tiba jam 6:30 malam aja nih. Gimana nih buat kamu yang lagi di jalan atau kamu yang udah rebahan ya karena udah capek seharian kerja. Biar makin hangat ya malam ini, kali ini ada chat masuk dari Mas Bayu nih. Katanya Mas Bayu nih lagi ada di jalan ya. Udah tapi sempet-sempetin buat komen di WhatsAppnya para bersuara nih, coba kita dengerin ya. Shirley, ini lagi macet parah, tapi dengerin Shirley bahwa sukses masa depan jadi ketawa sendiri. Ya, sabar aja ya Mas Bayu. Ada lagi juga dari Nina nih ya. Impian aku simple, mau ajak jalan-jalan orang tua keliling dunia kalau udah kaya raya. Amin. Dan buat Mas Bayu, terima kasih banyak udah komen di WhatsAppnya Prama Suara. Dan semoga di jalan tetap aman ya, walaupun lagi kena macet di sana ya. Kayaknya lagi di Surabaya menuju pulang ke sini ya kayaknya, ke Lamongan atau ke Bojonegoro nih, atau ke daerah mana? Babat? Pokoknya untuk Mas Bayu, tetap hati-hati di jalan dan sabar aja ya Mas ya. Abis ini juga lancar kok perjalanannya ya, walaupun sekarang lagi kena macet. Dan buat Mbak Nina, aku doain dan sobat-sobat Prambas Suara di sana juga lagi mendoakan. Sama-sama kita saling mendoakan ya. Semoga doanya Mbak Nina ini dikabulkan ya, dan bisa ngajak jalan-jalan orang tua keliling dunia pas nanti kalau kaya raya ya. Walaupun sekalipun belum kaya raya, gak apa-apa lah ya, masih bisa ya ngajak jalan-jalan orang tua kita kemanapun juga bisa. Karena hal sepele aja atau hal yang kecil aja, orang tua kita itu udah seneng banget loh sama kita gitu ya. Iya gak sih? Pastinya. Oh ya nih ya, buat sobat Prambas Suara yang lagi dengerin siarannya Shirley malam ini ya, di jam 6:30 ini. Waduh, sebentar lagi mau jam 8 nih sob ya. Pokoknya stay tune terus dan dengerin Shirley siaran di malam ini hingga jam 8 malam nanti ya. Dan kamu bisa dengerin Shirley lewat websitenya prambasuarafm.com, dan kamu juga bisa download aplikasi Xspace Radio melalui Play Store. Udah download aja kalau kamu belum download, sekarang download ya, biar kamu bisa dengerin siaran Shirley dan bisa ngelihat Shirley melalui Xspace Radio ya tentunya sobat. Dan yuk gabung di WhatsAppnya Prambasuara buat kamu yang belum komen-komen di malam hari ini. Saya ditunggu ya. Pokoknya komen aja di 081230210139. Shirley tunggu.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 Prama Suara FM.
5: Baik lagi di 103,9 FM.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tijus! Mau!
6: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
8: Aku mau tijus lemon.
9: Kalau aku mau tijus madu.
10: Aku gula batu.
9: Mau melati.
10: Aku lapar.
6: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
7: Asik.
6: Nah, gimana? Enak es tehnya?
9: Enak.
10: Mau dong.
9: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
10: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
6: Mau tijus lagi?
7: Mau.
6: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
9: Panas-panas enaknya minum tijus.
10: Semua rasanya enak.
6: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak enak.
11: 103,9 FM, Music Hits and Information.
5: Shirley, makasih ya udah ngingetin buat gak terlalu keras sama diri sendiri hari ini. Sama-sama, Mas Aris. Terima kasih juga buat Mas Aris yang sudah kirim komen di WhatsApp-nya Prama Suara. Apalagi yang selalu setia ya buat dengerin siarannya Shirley. Dan ini juga ada lagi dari Lani. Bener kata Shirley, yang penting usahanya
12: tipis yang banyak
5: dulu. Kalau terkait hasil, wah gampang itu mah.
12: Pemandangannya bagus.
5: Terus pikir karya yang penting.
12: Masih gratis juga.
5: Kalau kata pepatah ya, usaha itu gak mengkhianati hasil dan proses. Tapi itu bener banget sih ya. Udah, kalau Shirley sendiri sih udah ngalamin itu ya. Udah ngalamin jatuh bangun. Kalau kamu sendiri gimana Sob? Udah ngalamin jatuh bangun, susahnya meraih suatu hal atau meraih kesuksesan belum Sob?
12: Pasti ini kalau udah jadi hotel bintang 5 sih
5: ya. Cuma kita ini emang kemana harus mau gak mau
13: kamu yang aja,
5: gitu. Walaupun, ya, walaupun
13: ya lu ordal
12: jangan keenakan
5: ya, tapi kalau sambat tak gak ada perubahan ya sama aja sih. Dan buat kamu ya Sob ya, yang barangkali dari kamu ada yang ketinggalan dan terlewat buat dengerin siaran Shirley malam ini dari apalagi siaran Shirley kan dari jam 4 sore tadi.
12: Mulai
5: ya
12: baru.
5: Buat kamu yang ketinggalan, kamu bisa cek di websitenya prambaswarafm.com dan kamu juga bisa download aplikasi Express Radio biar kamu gak ketinggalan lagi ya siaran-siarannya Shirley. Apalagi kalau Shirley lagi siaran biar kamu gak ketinggalan. Terus pokoknya download aplikasi Express Radio dan kamu juga bisa ke websitenya prambaswarafm.com. Dan buat kamu juga yang mau komen-komen kita kayak Mas Aris dan Mbak Lani, kamu bisa aja jadi, kan? Langsung WhatsApp

0: Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: Balik lagi di 103,9 FM Music Hits and Information. Sahabat Berapa Suara, waduh, masih barengan sama Shirley ya, yang tentunya selalu setia nemenin kamu sob dari jam 4 sore tadi hingga jam 8 malam nanti ya sob ya. Dan tentunya, dan ternyata juga udah ada komen-komen yang masuk nih. Kali ini dari senior kita nih, dari Pak Hendro. Selamat malam Mbak Shirley, buat anak-anak muda nikmati aja proses capeknya sekarang. Dulu saya juga di umur 20-an suka dan sering banget cemas dan overthinking yang berlebihan. Tapi kalau dijalani secara tekun, nanti pas kamu umur 40-an baru kerasa hasilnya. Waduh, bener banget nih apa yang dikatakan sama Pak Hendro nih ya. Dan terima kasih banyak untuk Pak Hendro, terima kasih banyak atas wejangannya ya Pak Hendro. Waduh, dengerin tuh sob ya, proses itu gak bakal mengkhianati hasil dan gak bakal bohong ya. Dan buat kamu sobat Prama Suara, dengerin terus Shirley di websitenya pramasuarafm.com. Dan kamu, buat kamu yang belum download aplikasi Xpace Radio, kamu juga bisa langsung download aplikasi Xpace Radio. Dan buat kamu juga bisa bagiin pengalaman kamu ya, tentunya di WhatsAppnya Prama Suara di 0812 302 1039. Shirley tunggu.

Anchovy.

0: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Balik lagi di 103,9 FM, Music is an Information. Sobat Prameswara ya, masih balik lagi dengan Shirley yang tentunya bakal setia nemenin kamu dari jam 4 sore tadi hingga jam 8 malam ya Sob ya. Dan tentunya nanti di sesi selanjutnya bakal ada yang nemenin Shirley nih ya. Mau tahu siapa? Pokoknya stay tune terus di Prameswara ya. Jangan pindah frekuensi kesayangan kamu ini ya. Oh iya nih Sob ya, biar kamu gak capek overthinking, kamu gak sia-sia juga buat mikir hal-hal yang gak penting ya. Coba deh sebelum tidur malam ini dan malam nanti atau malam-malam selanjutnya ya, tulis 3 hal menarik dan atau 3 hal yang kecil aja, hal-hal kecil yang mau kamu kerjain besok. Dan kamu itu pengen mencapai apa, atau kamu pengen mencapai impian, dan kamu punya impian apa sih, kamu tulis aja. Dan tentunya dari hal-hal kecil itu bakal menjadi kenyataan kalau kita mempunyai mindset atau berpikir secara positif, dan gak boleh overthinking yang berlebihan tentunya ya. Dan tentunya pokoknya tetap dengerin Shirley terus di Xpace Radio. Buat kamu yang belum download Xpace Radio, segera download ya, Shirley tunggu. Dan kamu juga bisa dengerin Shirley lewat websitenya Prameswara di prameswarafm.com. Dan kamu juga bisa komen-komen cerita menarik dan apapun, kamu curhat juga boleh kok ya, di WhatsAppnya Prameswara di 0812 3021039. Shirley tuh.

0: Suara.
1: Music Hits and Information Prawes Suara.
2: Balik lagi di 103,9 FM Music Hits and Information, Sobat Prawes Suara ya. Dan tentunya sob ya, di malam ini di jam 7 ya. Dan tentunya Sherly gak sendiri, ternyata ada tamu spesial nih ya yang datang nyamperin Sherly, karena kayaknya kepo di Sherly itu kayak gimana sih aslinya. Ya seperti inilah ya. Dan halo Mas Bobby.
3: Halo Sherly dan Sobat Prawes Suara. Waduh, kangen banget ya. Sudah lama gak dengerin musik-musik dari radio Prawes Suara, dan juga gak bicara di mic-nya Prawes Suara. Oh, jadi okay. Nostalgia gitu loh, kangen gitu loh.
2: Oh, kangen sama Prawes Suaranya atau kangen sama penyiar baru nih?
3: Apa ya, yang penyiar barunya ada lah.
2: Oke. Oh ya nih Mas Bobby ya, ini okay. Kan lagi ngomongin soal overthinking ya.
3: Gimana tuh Sher?
2: Oke. Ini aku mau tanya nih sama Mas Bobby ya, dibandingkan Mas Bobby jauh-jauh kesini buat nemuin Sherly aja, kalau nggak Sherly tanyain kan kayaknya eman banget nih.
3: Iya dong, ayo okay. Tanyain apa
2: dong. Oke. Ini ya Mas ya, kalau dari Mas Bobby sendiri nih, sebutin 3 hal kecil yang bikin Mas Bobby itu overthinking setiap hari. 3 aja, wes. Apa wes, ayo.
3: Aduh, apa? Overthinking setiap hari ya? Mm-mm. Seperti yang tadi Sherly ini sih, apa angkat bicara ya, tadi temanya sekarang ini kan overthinking tentang masa depan ya kan.
2: Oke, iya.
3: Seperti kita kan umur-umurnya 20-an ya kan.
2: Yakin umurnya 20?
3: Iya kan, 20-an. Nah, itu kayaknya yang overthinking satu tentang masa depan, mm-hmm. Terus kemudian karir kita.
2: Betul.
3: Terus tentang
2: jodoh.
3: Jodoh juga, mm-hmm. Ya. Apalagi tentang keuangan, mungkin itu yang menjadi okay. Overthinking kaula muda ya kan.
2: Betul
3: sekarang ini
2: sekali.
3: Gitu. Apalagi di usia-usia sekarang ini kan usia-usia yang krisis apa sih, identitas ya.
2: Iya.
3: Identitas kita krisis, kita mempertanyakan diri kita. Apakah kita ini selama hidup 20 tahun ini sudah oke apa belum ya kan? Mm-hmm. Apalagi dengan apa ya, kalau kita lihat media sosial, mm-hmm. Itu kan lihat pencapaian-pencapaian dari teman-teman kita yang mungkin jauh lebih dari kita itu, yeah. Kita merasa minder, insecure dan lain sebagainya ya kan.
2: Betul.
3: Nah, mungkin itu yang pertama. Terus yang mm-hmm. kedua mungkin juga apa ya, tentang kesehatan kita. Mm-hmm. Karena sekarang ini kita lihat FOMO untuk olahraga kan meningkat ya kan. Ada pedal, kemudian yeah. Ada lari ya kan, running, mm-hmm. Terus sekarang ini yang lagi hype juga sepedaan ya kan. Nah itu sekarang mungkin menjadi overthinking kita, karena kita juga memikirkan gitu loh, apakah mm-hmm. kita ini di masa tua juga akan sehat dan lain sebagainya ya kan, yeah. Jadi kita juga memikirkan tentang mm-hmm. hal itu, kesehatan. Kemudian yang ketiga mungkin ya, yang terakhir ini yeah. Mungkin adalah overthinking kecil-kecilan kita ya kan. Kayak sejauh ini kita itu sudah berguna apa di masyarakat, mm-hmm. Kemudian di keluarga ya kan. Yang lebih kecilnya aja gitu loh. Gitu
2: saya. Oke. Ada lagi?
3: Ah, kayaknya sudah deh. Nanti kita bahas lagi ya kan. Mm-hmm. Gitu ya kan.
2: Oke. Okay. Kayaknya Mas Bobby ini grogi ya kalau ngobrol sama Sherly, apa gimana?
3: Ya apa ya? Kan kita baru ketemu ya kan, jadi agak grogi sedikit lah ya kan. Tapi ini Sher, aku mau bagi info nih malam hari ini ya kan. Uh-huh. Tadi aku lewat di Made, uh-huh. Ini kondisi arus lalu lintasnya cukup lancar ya kan.
2: Yeah.
3: Entah dari dua arah, yang arah ke barat maupun ke arah ke timur, uh-huh. Ini semuanya lancar Sher. So untuk Sobat Prawes Suara yang ada di perjalanan mungkin ya, uh-huh. Yang mau arah ke Surabaya maupun arah ke Bojonegoro, yeah. Tuban, Jombang, boleh deh untuk share informasinya, hmm. Di 081-2302-1039 atau share juga di
2: Websitenya Prawes Suara
3: di prawesuarafm.com. So dan, nanti Sherly dan juga Bobby bakal kembali. Stay tune aja di 103,9 FM.

0: Brebes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Balik lagi di 103,9 FM, Music Hits and Information ya, Sobat Brebes Suara. Balik lagi barengan sama Shirley yang tentunya selalu setia nemenin kamu dari jam 4 sore tadi hingga jam 8 malam nanti ya, Sob ya. Dan masih bareng Mas Bobby ya, Shirley nggak sendiri tentunya, di sana ada Mas Bobby. Halo Mas Bobby.
2: Halo Shirley, gimana nih? Kita tadi barusan dengerin lagunya Chris Pati ya, Sher ya?
1: Betul banget. Soal apa, Mas?
2: Mengenangmu.
1: Waduh, bahaya
2: ini. Itu kalau kita sambungin di overthinking, wah, mengenangmu itu banyak sekali ya kan?
1: Yeah.
2: Kadang-kadang kita juga overthinking atau gagal move on ya kan? Gamon kalau bahasanya anak-anak sekarang ya kan? Tentang, mungkin banyak kan sih tentang percintaan ya kan? Gak ada orang gamon tentang tentang misalkan tentang perlombaan gitu ya kan? Gak ada sih ya kan? Kebanyakan tentang percintaan ya. Mungkin juga gamonnya itu karena dulu waktu ada gitu, masih bersama disia-siain ya kan.
1: Betul banget
2: gitu. Makanya overthinking, apa ya biar gak tak ikut no ya kan.
1: Iya, terus
2: apa ini gak tak sayangi gitu loh. Terus sekarang dia sia-siain, terus sudah ada yang baru, ternyata masih sayang ternyata ya kan. Nah, itu yang buat kita overthinking ya kan.
1: Oke, apakah kalau dilihat dari sudut pandang laki-laki ya, kalau menurut Shirley sih ya, laki-laki tuh memang biasanya kalau penyesalan tuh adanya di akhir. Jadi kalau perempuan udah sayang banget di awal, terus pas lagi pacaran malah laki-lakinya itu kayak nyepelek no, tapi giliran udah ditinggal laki-lakinya overthinking, gimana tuh?
2: Kan penyesalannya di belakang ya kan. Kalau awal kan pendaftaran.
1: Oke, pendaftaran apa nih? Maba.
2: Iya kan. Kebanyakan gitu sih ya. Karena mungkin kita juga waktu menjalani hubungan mungkin ya enggak sadar ya kan, perbuatan kita itu kan, terus perilaku kita, rasa sayang kita itu menyakiti. Terus ketika putus kita baru sadar, oh ternyata enggak ada loh orang spesial itu ya kan.
1: Iya nih ya.
2: Itu iya. Itu yang membuat overthinking sih mungkin ya kawula muda sekarang ya kan. Kalau Shirley sendiri biasanya overthinking enggak soal itu?
1: Kalau Shirley sih, kalau pribadi ya, secara pribadi kalau udah putus ya udah selesai.
2: Berarti cut off langsung ya kan?
1: Oh iya. Jadi buat apa kalau dipikirin, kayak enggak ada lagi aja.
2: Enggak ada gunanya gitu.
1: Tapi ya Mas Bobby ya, Shirley itu biasanya kalau kan begitu. Jadi kalau udah putus ya udah selesai. Tapi kalau tiba-tiba di jalan ketemu dia, kadang tuh inget lagi.
2: Kayak tapi rasanya ada enggak kalau inget lagi gitu?
1: Tergantung siapa dulu, yang mana dulu mantannya.
2: Berarti banyak ya kan, jadi bisa melihat gitu. Oh kayak ini ada rasa nih, ini yang ini gak ada, ini ada, ini gak ada gitu ya kan.
1: Mohon maaf ya, jangan ngomong banyak. Kayak kelihatannya apa aja kalau banyak. Gak banyak mas, hanya beberapa. Gimana nih Mas Babi?
2: Aduh, ya, gimana, soal gimana? Overthinking nih Sel ya. Kadang-kadang kita juga sering overthinking nih Sel. Ini Bobby ada informasi nih.
1: Boleh,
2: untuk
1: apa
2: teman-teman,
1: tuh?
2: Untuk teman-teman kaula muda ya, Lamongan terutama untuk yang laki-laki maupun perempuan. Nah, ini di hari Minggu besok nih Sel ya. Di hari Minggu besok ini ada pertandingan antara Persela Lamongan melawan Persis Solo nih.
1: Betul,
2: jadi, di Stadion Surajaya, dan ini adalah laga home pertama. Terus tiketnya sudah di sell mulai sekarang ya, sampai nanti penutupan. Jadi untuk Sobat Brebes Suara yang dengerin, atau untuk kamu nih Sobat yang sekarang ada di perjalanan atau lagi leha-leha di rumah, boleh banget nih untuk kunjungi Instagram dari Persela FC. Betul. Karena di sana sudah ada informasi lengkap tentang bagaimana cara pembelian tiketnya gitu. Buruan jangan sampai ketinggalan karena laga ini seru banget loh.
1: Oke, paling seru dan lebih seru kalau kita ngajak
2: orang tersayang.
1: Oke, kalau enggak punya orang tersayang sama siapa, Mas?
2: Sama teman.
1: Kalau apa?
2: Tapi berangkat sendiri juga oke kok.
1: Oke, atau sama aku aja enggak apa-apa?
2: Enggak apa-apa kalau kamu mau.
1: Boleh.
2: Boleh
1: kapan
2: ya?
1: kapan sih?
2: Di hari Minggu, tepatnya di tanggal 13 September 2026 di jam 3 sore. Jadi untuk Sobat Brebes Suara yang mau menonton Persela Lamongan, silakan aja sekarang persiapannya gitu.
1: Oke, boleh. Waduh, ini infonya menarik banget ya, apalagi buat kamu Sob ya yang seneng nonton bola ya. Wes pokok fans
2: Persela Lamongan.
1: Oke, wes pokoknya nang gas, nang beli selak tiketnya habis.
2: Nanti kalau tiketnya habis malah overthinking lagi ya.
1: Aduh, bisa aja nih Mas Bobby ya. Aduh.
2: Nanti kita bakal kembali lagi ya Sir ya, ngomongin soal overthinking dan juga nanti akan disambung dengan informasi-informasi seputar Lamongan dan sekitarnya.
1: Siap.
2: So, untuk kamu Sobat Stay tune aja di 103,9 FM.

0: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara.
2: News, hits, and information. Prameswara.

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Program ketahanan pangan hewani dan nabati di Desa Wanar, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan menjadi sorotan setelah kandang penggemukan sapi yang dikelola Bumdes Rukun Jaya disebut tidak lagi berisi sapi. Program yang bersumber dari dana desa tahun anggaran 2025 ini disebut memiliki anggaran sekitar 283,4 juta. Kondisi tersebut kemudian memunculkan pertanyaan di kalangan masyarakat mengenai keberlanjutan program, penggunaan anggaran, serta hasil usaha penggemukan sapi tersebut. Pihak turutnya usaha tersebut juga tidak mengalami kerugian dan pihak Bumdes mengklaim telah menyampaikan LPJ kepada pemerintah desa dan telah mendapatkan monitoring dari pihak kecamatan. Perbedaan keterangan antara masyarakat dan pengelola BUMDES membuat transparansi menjadi penting. Informasi mengenai realisasi anggaran, jumlah sapi, biaya operasional, hingga penjualan, kondisi modal usaha, dan rencana kelanjutan program tentunya diperlukan agar tidak menimbulkan spekulasi di masyarakat. Terlebih lagi, program tersebut menggunakan dana desa yang penggunaannya diharapkan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka serta memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.
3: Balik lagi di 103,9 FM Music and Information, Sobat Prames Suara. Balik lagi barengan sama Shirley ya, tentunya yang selalu setia nemenin kamu dari jam 4 hingga jam 8 malam nanti. Dan tentunya malam ini Shirley gak sendiri karena ditemani sama Mas Bobby. Halo Mas Bobby.
4: Halo Shirley, kita kembali lagi nih nyapa Sobat Prames Suara ya kan.
3: Iya betul banget. Oh iya nih.
4: Aduh. Tadi bahasnya overthinking ya.
3: Iya.
4: Terus kita hubungin ke Persela ya kan, iya, karena ada informasi dari Persela. So untuk kali ini share,
3: yeah,
4: ya kan, ini ada requestan lagu ya kan dari Kak Nindi. Ya, Kak Nindi ini request lagu dari Tulus nih share.
3: Oh ya, oke.
4: Requestnya Jatuh Suka. Nanti kita puterin ya. Nanti kita puterin nanti. Tapi sebelum itu kita bahas dulu nih share mengenai overthinking tadi ya kan. Overthinking itu kalau dibiarin itu lama-lama akan jadi apa ya, kayak anxiety juga ya kan, untuk diri sendiri ya kan, atau gimana ya kan. Tapi nggak baik juga ya kan kalau kita sering overthinking gitu ya kan, memikirkan hal-hal yang semestinya nggak terjadi ya kan. Kadang apalagi kalau kita mau perlombaan, terus mau presentasi ya kan, terus mau apa lagi share,
3: mau
4: ketemu orang, misalkan ya kan, ketemu orang kan kita overthinking duluan ya kan. Nanti gimana ya, orang itu seperti apa ya, lihat aku seperti apa ya kan. Kita lebih overthinking karena ekspektasi kita mungkin
3: Berlebihan
4: ya kan. Ternyata orangnya gak seseram itu kok.
3: Aduh, ya kan? Nyindir apa gimana ya. Nyindir ya.
4: Nah itu adalah overthinking-overthinking yang mungkin harus kita lestarikan ya kan.
3: Ya betul. Aduh, banget
4: Kok dilestarikan sih, gak dilestarikan, gak dihindarkan. Nah, sorry cepat orang suara ini karena tadi ke-distract ya kan. Aduh. Jadi harus kita hindarkan, terus harus kita kurang-kurangi ya kan. Untuk overthinking mungkin di usia tua-tua mungkin ya share ya. Ini kan biasanya aku juga pernah tanya nih sama orang-orang yang ada di warung kopi ya kan. Contohnya tadi nih, aku tadi kan habis marung ya kan, marung di dekat Mahdi situ. Nah tadi itu aku tanya ya kan sama bapak-bapak.

0: gitu, penjual nasi goreng. Nah, aku itu tanya, "Pak, kalau orang tua gitu bisa overthinking enggak, Pak?" Deh, terus dia tanya kan, "Overthinking ku opo le?" Iya kan. Nah, ternyata terus orang-orang tua seperti itu tuh enggak tahu gitu loh bahasa kita overthinking, ya kan. Terus tak jelasin lah, overthinking ku ngene loh, Pak. Overthinking iku mikir-mikir luweh sing gak ngono loh, sing asline gurung tentu terjadi, gurung tentu kelakon. Kelapan. Tapi wis dipikir disian ngono. Wah, yo Mas, biasa aku yo ngono gitu. Tak ternyata orang-orang tua seperti itu tuh juga overthinkingnya tentang mungkin ya apakah anaknya itu jadi orang,
1: iya,
0: terus bagaimana nanti nasib anaknya ya kan, iya, kedepannya kalau misalkan mereka juga meninggal dunia gitu loh. Jadi apa nih yang sudah ditinggalkan gitu loh. Nah tapi beruntungnya itu tadi aku ketemunya sama Bapak nasi goreng ini, itu dia tuh apa ya Zar ya, adem banget gitu loh bawaannya gitu.
1: Aduh, makasih ya.
0: Dia tuh bilang gini, "Tapi piye-piye Mas, aku nek mikir koyo ngono iku ya wis tak pasrah nek karep Gusti gitu loh." Jadi iya, dia memasrahkan diri kepada Tuhan gitu loh, bahwa apapun yang terjadi ya selagi Tuhannya itu masih Allah gitu ya. Tenang-tenang aja gitu.
1: Oke, gitu ya Sob ya. Barangkali dari Sobat Pramus Farah juga punya cerita-cerita menarik ya, pas ngopi maupun pas lagi main PS mungkin ya. Kenal siapa gitu boleh banget cerita. Dan buat kamu yang lagi nonton Shirley dan dengerin Shirley bareng Mas Bobby ya, sambil tiduran dan duduk-duduk santai, pokoknya jangan kemana-mana, tetap di
0: 103.9 FM. Dan kita bakal puterin lagu Tulus, ada Aku Jatuh Suka.
1: Oke. Okay.

0: 103,9 FM Brahma Suara. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Suara 103,9 FM. Hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: Brahma Suara 103,9 FM. Music and information.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prawe Suara.
2: Balik lagi di 103,9 FM Music Hits and Information sahabat Prawe Suara ya. Dan tentunya di malam ini yang mau mepet-mepet jam 8 ya di kesempatan hari ini, dan tentunya saya nggak sendiri karena masih ditemani sama Mas Bobby. Halo Mas Bobby.
3: Oke, halo Sherly.
2: Oke, Mas Bobby, gimana nih Mas Bobby terkait hari ini ya kegiatannya Mas Bobby dari tadi pagi sampai bisa kesini nemuin sini ngapain aja Mas, bisa diceritain?
3: Oke, untuk daily activity hari ini ya. Daily activity hari ini tadi pagi karena memang sekarang lagi zamannya FOMO olahraga, jadi tadi aku sepedaan nih Sher. Sepedaannya nggak jauh-jauh, cuma keliling desa aja ya kan, menyapa-nyapa orang desa. Karena memang tadi pagi kan hari Senin ya kan, memulai aktivitas dengan semangat tentunya ya kan. Terus habis itu setelah itu ya berangkat kerja sampai siang. Terus siang tadi tidur sebentar. Terus tadi ada info nih dari temanku.
2: Boleh? Apa tuh?
3: Yang ada di Made Lamongan ya kan. Tadi ngajak ngopi. Terus tadi aku makanya dapat informasi dari Bapak Nasi Goreng itu tentang overthinking ya kan. Random gitu loh. Ternyata sekarang nyambung ya kan dengan obrolan kita sekarang ini ya kan.
2: Betul.
3: Nah, seperti itu sih. Terus sekarang tadi maunya langsung pulang sih. Tapi kayaknya nyamperin dulu nih di Radio Prawe Suara gitu ya kan. Nah, sekarang siaran nih.
2: Nyamperin gitu. Apa kepo?
3: Nyamperin sih, terus sekarang jadi kepo.
2: Oh ya, nyamperin siapa?
3: Nyamperin ya, nyamperin siapa-siapa lah Sher. Kamu juga tak samperin.
2: Aduh, bahaya nih. Aduh, ini bukannya overthinking malah nanti baper nih ya.
3: Iya. Aduh Sher. Sher, kamu tahu enggak?
2: Iya, apa-apa?
3: Sekarang ini Sher, itu untuk pelayanan Samsat ya kan. Nah, ini KB Samsat Lamongan dan juga Jatim ya. Itu punya layanan unggulan nih Sher, yaitu Samsat keliling nih Sher. Kalau tadi hari ini ya kan Sher ya, itu ada di Simpang 3 Sambo Pinggir Karang Binangun, kemudian ada di Dusun Penanjan Paciran dan di depan terminal MPU Sukodadi Sher. Nah, untuk sobat Prawe Suara yang mau nyuratin sepedanya nih atau mobilnya, itu boleh banget ya untuk mengunjungi tempat-tempat yang ada Samsat kelilingnya nih. Kalau besok hari Selasa ada di depan kantor Kecamatan Karanggeneng, kemudian di Jalan Raya Sekaran Maduran dan ada di depan kantor Kecamatan Kembang Bau.
2: Oke, gitu, baik. Kalau rumahnya Mas Bobby sendiri di mana nih?
3: Kalau rumahku kan di Sukodadi ya kan. Okay. Nah, jadi kalau aku malas banget nih untuk pergi ke Lamongan ya kan, apalagi jauh ya kan, membutuhkan waktu 10 menitan, mending aku nunggu hari Senin. Nah, itu ada di depan terminal MPU Kecamatan Sukodadi gitu, Sher.
2: Oke, baik. Tahu enggak sih Mas Bobby?
3: Apa?
2: Ini ternyata ada yang WA loh.
3: Ada dah. Siapa?
2: Ini dari Valen.
3: Oke. Okay. Halo Kak Valen.
2: Halo Kak Valen. Ini ya katanya Kak Valen gini nih. Mas Bobby siaran lagi.
3: Oh iya nih. Oh Kak Valen ya ini. Yeah. Mungkin ini Kak Valen yang dari Stand Up Indo nih kayaknya nih.
2: Iya. Iya, oke. Mau oke.
3: Okay. Untuk Kak Valen boleh dong untuk kirim-kirim requestan lagunya boleh banget
2: boleh
3: nih
2: banget,
3: ya kan.
2: Iya.
3: Sherly dan Bobby di sini nungguin ya kan sampai jam 8 nanti. Iya. Jadi so untuk kamu sobat yang juga ada di perjalanan, mungkin juga lagi leha-leha di rumah terus mau requestan lagu. Salamnya untuk orang terkasih atau teman lama yang mau dijumpai kembali, boleh banget langsung aja di 081-2302-1039 atau bisa DM kami di Prawe Suara 1039 atau bisa juga ya kan langsung pantengin di aplikasi X-Space Radio.
2: Betul banget. Atau kamu juga bisa dengerin siarannya Sherly dan Mas Bobby malam ini ya di websitenya Prawe Suara di prawesuarafm.com tentunya. Dan buat Mas Valen ya, terima kasih banyak sudah komen dan terima kasih banyak sudah menjadi sobat Prawe Suara yang setia mendengarkan penyiar-penyiar ya tentunya. Mas ingat aja sama Mas Bobby, kayaknya Mas Bobby ini penuh kenangannya ya buat Mas Valen. Oke sobat Prawe Suara, setelah ini Sherly dan Mas Bobby bakal balik lagi tentunya tetap di
3: 103,9 FM.

Hai kakak, aku percaya kalau keajaiban itu ada. Aku pun percaya kalau suatu hari nanti aku bisa main, bercanda, bahkan jalan-jalan sama kakak. Maafin aku ya kak, kalau selama ini aku belum bisa jadi adik yang baik buat kakak. Tapi kakak adalah kakak yang terbaik di dunia ini buat aku. Jangan sedih lagi ya kak. Kakak harus selalu tersenyum. Aku sayang kakak.

0: Suara.
1: Music and information. Prawira Suara.
2: Balik lagi di 103,9 FM Music and Information ya, Sobat Prama Suara. Dan tentunya masih barengan sama Shirley. Dan kali ini gak sendirian karena ditemani sama Mas Bobby ya, ya tampaknya.
3: Oke, okay. Tadi kita sudah panjang lebar ya Shirley ya, ngomongin
2: betul banget,
3: soal tentang overthinking ya kan. Jadi untuk malam hari ini nih Sobat ya, sebelum kita closing, kita mau kasih kata-kata nih untuk Sobat Prama Suara.
2: Boleh.
3: Memikirkan sesuatu itu boleh, tetapi harus dengan kapasitasnya ya kan. Jangan berlebihan, jangan mudah overthinking, karena overthinking itu tidak ada gunanya.
2: Oke, baik. Jadi lebih ke buang-buang waktu ya.
3: Iya, untuk kamu yang sekarang ini suka overthinking, mulai kurang-kurangin deh. Kalau dihilangkan langsung kayaknya gak bisa ya kan. Tapi kalau dikurang-kurangin bisa. Itu bisa.
2: Oke. Oke, Mas Bobby. Barangkali dari Mas Bobby sendiri ada pesan-pesan nih buat Sobat Prama Suara yang ada di sana.
3: Pesannya apa sih? Tetap optimis menjalankan apapun itu, selalu berani mencoba, karena kalau kita nggak mencoba itu nanti jadinya seperti tadi, overthinking dan kita cemas sendiri gitu ya kan, anxiety sendiri. Jadi apapun yang terjadi, cobalah dulu. Setelah nanti mungkin gagal atau berhasil, itu urusan belakangan. Yang penting berani mencoba gitu.
2: Betul banget. Dan sebelumnya terima kasih banyak juga untuk Mas Valen ya, yang udah komen-komen di siaran kita malam hari ini ya. Dan buat Mas Valen maupun Sobat Prama Suara semuanya juga bisa komen di WhatsApp-nya Prama Suara. Gimana Mas?
3: Di 081-2302-1039.
2: Dan tentunya tetap bisa dengan Shirley siaran lewat
3: aplikasi Xspace Radio dan juga di web prameswarafm.com.
2: Oke, jadi intinya Shirley mau
3: pamit undur diri dan see you next time.
2: Oke, salam Prama Suara. Bye-bye. Besok kita ketemu lagi ya di siang hari tapi.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Program ketahanan pangan hewani dan nabati di Desa Wanar, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan menjadi sorotan setelah kandang penggemukan sapi yang dikelola Bumdes Rukun Jaya disebut tidak lagi berisi sapi. Program yang bersumber dari dana desa tahun anggaran 2025 ini disebut memiliki anggaran sekitar 283,4 juta. Kondisi tersebut kemudian memunculkan pertanyaan di kalangan masyarakat mengenai keberlanjutan program, penggunaan anggaran, serta hasil usaha penggemukan sapi tersebut. Pihak turutnya usaha tersebut juga tidak mengalami kerugian dan pihak Bumdes mengklaim telah menyampaikan LPJ ke pada pemerintah desa dan telah mendapatkan monitoring dari pihak kecamatan. Perbedaan keterangan antara masyarakat dan pengelola BUMDES membuat transparansi menjadi penting. Informasi mengenai realisasi anggaran, jumlah sapi, biaya operasional, hingga penjualan, kondisi modal usaha, dan rencana kelanjutan program tentunya diperlukan agar tidak menimbulkan spekulasi di masyarakat. Terlebih lagi, program tersebut menggunakan dana desa yang penggunaannya diharapkan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka serta memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati,

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prawes Suara.
0: 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: 103,9 FM. Prawes Suara.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
1: 103,9 FM. Prama Suara.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tijus! Mau!
6: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
8: Aku mau tijus lemon.
9: Kalau aku mau tijus madu.
10: Aku gula batu.
9: Mau melati.
10: Atau apel.
6: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
7: Asik!
6: Nah, gimana? Enak es tehnya?
9: Enak!
10: Mau dong!
9: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget!
10: Iya, segernya tijus bikin mau lagi!
6: Mau tijus lagi?
7: Mau!
6: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
9: Panas-panas enaknya minum tijus!
10: Semua rasanya enak!
6: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus! Segernya gak nanggung-nanggung!
0: Dari Wings Food.

0: diri bareng sama dia melulu. Kita tuh mau nikah, bukan?
1: Kamu yang gak ada buat aku. Dia itu cuma teman kerja aku. Dia tuh bukan siapa-siapa aku. Aku gak mungkin mau sama dia. Oh, gimana pun juga, gue tuh sayang sama kamu.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Menjelang bergulirnya kompetisi Liga 2 PSSI musim 2026-2027 yang diikuti Persela Lamongan, Polres Lamongan menggelar rapat koordinasi persiapan pengamanan pertandingan. Rakor dipimpin langsung oleh Kepala Bagian Operasional Polres Lamongan yang melibatkan manajer Persela Lamongan, security officer, panitia pelaksana, serta koordinator lapangan supporter dari kelompok LA Mania dan Kurva Boys. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Polres Lamongan dalam memberikan pelayanan dan memastikan pelaksanaan pertandingan nantinya dapat berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga keamanan dan kelancaran pertandingan, dalam rakor tersebut juga dilakukan penandatanganan fakta integritas bersama supporter Persela. Kasih Humas Polres Lamongan Ibda M. Hamzah juga turut menjelaskan bahwasanya melalui fakta integritas tersebut, para supporter menyatakan kesanggupan untuk memberikan dukungan secara positif kepada Persela Lamongan dengan mematuhi arahan security officer dan petugas keamanan, tidak melakukan tindakan anarkis maupun menyalakan kembang api, petasan, bom asap, flare, dan benda sejenisnya. Dengan adanya koordinasi

0: 103,9 FM. Music Hits and Information. Brava Suara.
1: Music Hits and

0: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Kelotan setelah kandang penggemukan sapi yang dikelola BUMDes Rukun Jaya disebut tidak lagi berisi sapi. Program yang bersumber dari dana desa tahun anggaran 2025 ini disebut memiliki anggaran sekitar 283,4 juta. Kondisi tersebut kemudian memunculkan pertanyaan di kalangan masyarakat mengenai keberlanjutan program, penggunaan anggaran, serta hasil usaha penggemukan sapi tersebut. Menurutnya, usaha tersebut juga tidak mengalami kerugian dan pihak BUMDes mengklaim telah menyampaikan LPJ kepada pemerintah desa dan telah mendapatkan monitoring dari pihak kecamatan. Perbedaan keterangan antara masyarakat dan pengelola BUMDes membuat transparansi menjadi penting. Informasi mengenai realisasi anggaran, jumlah sapi, biaya operasional, hingga penjualan, kondisi modal usaha, dan rencana kelanjutan program tentunya diperlukan agar tidak menimbulkan spekulasi di masyarakat. Terlebih lagi, program tersebut menggunakan dana desa yang penggunaannya diharapkan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka serta memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.
1: Demikian Trames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Trames Suara.
2: Trames Suara 103,9 FM. Music Hits and Inform Me.

0: percaya, Bu. Anak itu memang lahir dari rahim, Mbak. Kami yang merawatnya dengan cinta tak kurang satu pun untuknya.
1: Saya rindu sama Baskara, Mbak.
2: Jadi Baskara anak siapa?
0: Anak kita, Mbak. Saya bukan pembantu.
3: Seandainya kamu bisa bertemu sama dia, kita jadi keluarga lengkap.

0: biar ku peluk erat-erat waktu ku mungkin sesaat.
1: Brebes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and

0: Laba terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Program ketahanan pangan hewani dan nabati di Desa Wanar, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan menjadi sorotan setelah kandang penggemukan sapi yang dikelola Bumdes Rukun Jaya disebut tidak lagi berisi sapi. Program yang bersumber dari dana desa tahun anggaran 2025 ini disebut memiliki anggaran sekitar 283,4 juta. Kondisi tersebut kemudian memunculkan pertanyaan di kalangan masyarakat mengenai keberlanjutan program penggunaan

103.9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Selamat pagi Sobat Prameswara. Ketemu lagi barengan sama aku Lia di Cuap-Cuap Pagi. Cuap-cuap yang gak kosong tapi penuh informasi dan inspirasi. Sobat, ini hari Selasa, cepet banget kita kemarin udah melewati hektiknya hari Senin ya. Semoga hari kamu Selasa ini bakal lebih menyenangkan, lebih excited, dan tentu saja kesehatannya juga makin bertambah gitu. Dan per hari ini sob, di 8 September ini, kalian tahu gak sih kalau hari ini tuh Hari Aksara Internasional? Dan sebelum aku mulai siaran pada pagi hari ini, aku mau ngucapin selamat Hari Aksara Internasional buat kamu semuanya, Sobat Prameswara yang dengerin aku di pagi hari ini. Sobat, kalau misal dulu itu kadang orang ngiranya literasi ya udah cukup membaca, cukup menulis aja, tapi sekarang lebih berkembang tantangannya. Kita nggak cukup untuk ngebaca aja, nggak cukup untuk menulis aja, tapi gimana caranya memilah, memahami dari informasi digital yang benar ataupun yang salah. Jadi sebisa mungkin ya literasi zaman sekarang itu jangan sampai kamu termakan sama yang namanya hoax. Apalagi kalau misal sekarang kita perharinya itu udah disuguhin sama yang namanya media sosial. Jadi untuk termakan berita hoax itu mudah banget, bahkan rentan. Di 3 September kemarin pun ya, dari Kemkomdigi itu juga nyampein kalau pentingnya informasi, menjaga informasi, integritas informasi ini tuh bukan lagi tanggung jawab pemerintah aja, tapi udah di masyarakat, bahkan dari platform digital juga. Oke deh, jadi nambah lagi nih peran kita, tanggung jawab kita sob. Tapi ngomongin soal ini sebenarnya untuk memilah berita hoax ataupun real itu ada strateginya, dan bakal aku bahas kupas tuntas di siaran pada pagi hari ini. Nanti di jam 8 juga bakal ada mini talk show bersama dengan Kominfo Lamongan sob. Tapi sebelum itu, untuk memulai pertemuan di hari ini ya, aku mau nanyain ke kamu dengan simple pertanyaan. Kamu pernah gak termakan berita hoax yang awalnya kamu udah percaya sama hal itu? Pernah? Belum pernah? Sering? Atau kadang terjadi? Kamu boleh banget kirim jawaban kamu ke WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Aku ulangi, di 0812-302-1039. Dan aku juga buka live call buat kamu yang kiranya mau langsung sharing dengan suara indah kamu di WhatsApp Radio Prameswara. Kamu bisa hubungi nomor yang sama sobat. Gitu. Buat kamu yang kiranya mau join di visual radionya, kamu juga bisa akses di SP Studio ya. Tentu saja barengan sama aku Lia, kamu jangan kemana-mana. Spesial hari ini di Cuap-Cuap Pagi dari jam 6 hingga jam 9 pagi. Sobat, untuk memulai pertemuan kita di pagi hari ini, biar kamu makin excited menjalani hari Selasa yang penuh gembira dengan suasana baru. Tadi pagi itu gak terlalu dingin ya sob, gak seperti biasanya. Ini dia lagu Dancing Queen. Selamat mendengarkan.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Oke, luar biasa, udah disambut dengan lagu Dancing Queen. Kamu udah pada joget di mobil, sob, kalau yang lagi di perjalanan atau di rumah bangun-bangun udah, waduh, enak banget lagunya sambil mainin gerak badan dikit gitu ya. Kepalanya juga digeleng-geleng, mantap tuh, sob. Dan itu tadi buat pemanasan awal di hari Selasa ini biar kamu makin excited buat jalani hari gitu. Dan sobat, masih ngomongin seputaran Hari Aksara Internasional ini, sob ya. Kadang kita itu masih mudah termakan berita hoax. Dan terkait ini, itu juga nggak jauh dari istilah yang namanya kadang kita mudah percaya sama berita yang viral. Bahkan momen ketika beranda kita di TikTok udah banyak rame sound-sound tertentu, kita udah nganggap itu viral padahal belum tentu. Padahal itu cuma kiranya lagi lewat beranda kamu aja, dan karena kamu ada momen skipnya, jadi itu bakal masuk terus, sob. Dan ini belum bisa disebut langsung dengan kondisi emang itu real viral ya, tapi butuh data, butuh prediksi, butuh cek lebih detail lagi. Dan ngomongin soal ini, kenapa sih kita kadang lebih mudah buat percaya sesuatu yang emang lagi viral? Dan ternyata setelah aku cek, sob, ini ada beberapa faktor penyebabnya, ada 5 kurang lebih. Yang pertama itu ada efek validasi sosial. Jadi kita makhluk sosial ya, secara evolusi juga mengikuti kelompok. Jadi ketika ada hal yang lagi viral, kita itu mudah untuk apa tuh gitu. Jadi kayak rasa keponya itu bakal lebih naik ketika ada hal-hal yang update di sekitaran. Ini juga ada relevansinya dengan momen FOMO. Kamu pernah dengar momen FOMO ya? Ini fear of missing out, ketakutan untuk ketinggalan sesuatu. Makanya ada momen-momen efek validasi sosial ini juga relate kaitannya sama yang namanya FOMO. Biasanya apalagi kalau FOMO-FOMO-nya itu yang gak lebih di kebutuhan diri sendiri, tapi gimana caranya untuk lari ke validasi. Waduh, itu bikin capek sih, bikin energi kamu mudah draining, sob. Dan sebisa mungkin sebenarnya ngomongin soal validasi dan FOMO itu 11-12, gimana caranya buat antisipasinya biar kita juga terhindari dari yang namanya haus validasi dan FOMO, kejar-kejaran, sob. Ini di poin yang pertama, tapi bakal aku spill nanti. Kamu jangan kemana-mana makanya dari jam 6 hingga jam 9 pagi hari ini. Dan sobat, aku masih juga buka polling buat kamu yang kiranya mau sharing pengalaman kamu, pendapat kamu. Kiranya kamu pernah mempercaya sesuatu yakin banget, tapi ternyata itu hoax. Kamu boleh banget kirim jawaban kamu di 0812-302-1039. Kamu pernah, sering, kadang, atau belum pernah? Ya, aku tunggu ya. Dan kalau misal kamu mau cerita langsung, boleh banget. Aku juga open call buat kamu langsung sharing barengan sama aku dan sobat Pameswara yang lagi dengerin gitu. Masih barengan sama aku, Lia, di Jogja Pagi. Sobat, kamu jangan kemana-mana. Stay tune terus aja.

0: kabar terkini, dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia, Prames News.
1: Menjelang bergulirnya kompetisi Liga 2 PSSI musim 2026-2027 yang diikuti Persela Lamongan, Polres Lamongan menggelar rapat koordinasi persiapan pengamanan pertandingan. Rakor dipimpin langsung oleh Kepala Bagian Operasional Polres Lamongan yang melibatkan manajer Persela Lamongan, security officer, panitia pelaksana, serta koordinator lapangan supporter dari kelompok LA Mania dan Kurva Boys. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Polres Lamongan dalam memberikan pelayanan dan memastikan pelaksanaan pertandingan nantinya dapat berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga keamanan dan kelancaran pertandingan, dalam rakor tersebut juga dilakukan penandatanganan fakta integritas bersama supporter Persela. Kasih Humas Polres Lamongan Ibda M. Hamzah juga turut menjelaskan bahwasanya melalui fakta integritas tersebut, para supporter menyatakan kesanggupan untuk memberikan dukungan secara positif kepada Persela Lamongan dengan mematuhi arahan security officer dan petugas keamanan. Tidak melakukan tindakan anarkis maupun menyalakan kembang api, petasan, bom asap, flare, dan benda sejenisnya. Dengan adanya koordinasi dan komitmen bersama tersebut, diharapkan seluruh laga Persela Lamongan di Stadion Surajaya dapat berjalan lancar, aman, dan kondusif.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di
2: 103,9 FM. Prames Suara.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prambe Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prambe Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prambe Suara.
2: News, hits, and information. Prambe Suara.
3: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat, masih bersama dengan aku Lia di Cuap-Cuap Pagi. Cuap-cuap yang gak kosong tapi penuh informasi dan inspirasi. Kita ngebahas seputaran gimana caranya biar terhindar sama namanya berita hoax, spesial di Hari Aksara Internasional ini, sobat. Dan sob, kemarin di Senin 7 September itu, Bapak Bupati Lamongan Yuronor Effendi, beliau itu menghadiri puncak anugerah HUT ke-28 IJTI, ini tuh Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, di Pantura Raya. Oh, sepantura raya, tepatnya di Pendopo Lokantara. Dan ternyata setelah dicek kembali, beliau juga nyampein harus ada keseimbangan dalam menyajikan berita. Penting juga kalau misal kita menyampaikan informasi nggak berhenti di situ, tapi juga membangun kepercayaan publik. Dan ngomongin soal kepercayaan publik itu, ya pastinya yang disampaikan dia berita yang fakta, bukan isu, bukan

tentu saja kita butuh yang namanya kredibilitas dari segi data yang kita sampaikan. Sobat, ngomongin soal ini pun, aku masih buka polling dan aku open call buat kamu yang kiranya mau sharing pengalaman kamu. Kamu pernah nggak percaya sama sesuatu, tapi ternyata itu hoax? Pernah, jarang, sering, atau belum pernah? Kamu boleh banget kirim jawaban kamu ke WhatsApp Radio Pramet Suara di 0812-302-1039. Jangan lupa, aku juga open call. Aku mau sharing-sharing diskusi ataupun langsung berbicara sama kamu juga, sobat, gitu. Dan ini menuju di jam 7 pagi, sobat, buat kamu yang kiranya masih ngantuk-ngantuk, biar kamu makin melek, ini bakal aku setelin lagu dari JCG, Flashlight. Selamat mendengarkan.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Prime Suara 103,9 FM.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya bagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tea juice lemon.
8: Kalau aku mau tea juice madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Apel-apel.
5: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
6: Asik.
5: Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak.
9: Mau dong.
8: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
9: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
5: Mau tea juice lagi?
6: Mau.
5: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum tea juice.
9: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
10: Dari Wings Food.
11: 103,9 FM, Music Hits and Information.
0: CCTV On pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
12: Oke sobat, kita cek dulu lalu lintas di pagi hari ini menjelang jam 7 tuh gimana? Biar kamu yang kiranya lagi di perjalanan mau antar anak sekolah, mau antar mama ke pasar atau kamu sendiri nih yang mau berangkat ke kantor ya sobat ya. Kamu bisa cek CCTV barengan sama aku di SP Stadio. Kamu bisa langsung download aplikasinya SP Stadio atau di Google kamu juga bisa akses sob. Kemudian klik logo Prame Suara dan kamu juga bisa pantau CCTV barengan sama aku di website prameswara.com. Ini titik yang pertama, aku cek di simpang 3 dekat. Sobat di sini tuh masih ada perbaikan jalan dan masih berjalan sampai sekarang ya. Tapi kelihatannya juga belum ada petugas perbaikan jalan yang di lokasi, sobat. Jadi sedikit banyak ada kontraflow dan mungkin ada sedikit kemacetan juga di titik simpang 3 dekat. Tapi kamu jangan khawatir, di sana udah ada Bapak polisi yang siap bantuin kamu buat lurus ataupun belok aja. Tapi saran aku, kalau misal kamu tipe deadliner, mending kamu berangkat lebih awal daripada kamu malah terjebak macet di jalan gitu. Dan ini titik kedua, aku cek ada di simpang Jalan Andanwangi. Di sini selalu ramai ya, didominasi kendaraan roda 2, roda 4. Dan di sana udah ada Pak Polisi juga yang siap bantuin kamu buat lurus ataupun belok aja. Jadi kamu tidak perlu khawatir gitu ya sobat. Tapi seperti biasa jam segini tuh biasanya ramainya ya karena berangkat nganterin anak sekolah atau berangkat ke kantor sob. Jadi kamu yang sabar-sabar aja kalau mau berangkat kemana aja di jam menuju jam 7 ataupun jam 8 pagi gitu. Seperti biasa, dimanapun kamu berada, semoga perjalanan kamu lancar, selamat sampai tujuan. Jangan lupa helmnya dipakai, sipirnya dipakai, dan sampai jumpa di update lalu lintas selanjutnya.
0: CCTV On, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: Suara.
1: News Hero Fan Information Prawa Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat masih bersama dengan aku Lia di Cuap-Cuap Pagi yang gak kosong tapi penuh informasi dan inspirasi. Sob, masih ngomongin seputaran berita hoax. Tapi sebelum kembali lagi ke topik sob ya, ini aku bawa update seputaran karhutla. Emang momentumnya sekarang kita di puncak musim kemarau, jadi karhutla ini masih menjadi momok utama di antara sekian banyak bencana yang terjadi sobat. Dan per hari ini di Kawah Ijen itu juga masih terpantau ada kondisi yang ditangani oleh tim gabungan. Ini sebenarnya udah per 3 September kemarin sih sob. Dan sekarang Bupati dari Banyuwangi pun menetapkan status tanggap darurat bencana sampai di 17 September mendatang. Jadi kondisinya emang cukup riskan ya. Bukan hanya itu, aku yang udah ngerencanain mau mainan sama temen ke Ranukumbolo pun ya sedih deh rasanya. Jadi nunggu momennya yang tepat lagi buat kesana. Tapi semoga katanya ya abu-abu kayak setelah kebakaran itu momentum Ranukumbolo, Bromo itu juga bakal lebih subur, lebih cantik katanya. Tapi bonus ya, siapa tahu nanti juga bakal keluar jadi tanaman sawit. Waduh, ngomongin ini tuh agak riskan ya sobat, perlu berhati-hati. Sob, tapi seputaran karhutla setelah aku cek juga, ini tuh terjadi banyak banget. Ada di Papua Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Riau. Bahkan ada juga momen-momen ketika negara lain itu mendapatkan kiriman dari abu ataupun debu-debu dan asap karhutla itu sendiri. Tapi kabar baiknya, kemarin kan di Kalimantan udah ada sholat meminta hujan ya, di sana udah hujan. Cuma ya ramai di media sosial untuk air yang jatuh masih berwarna abu-abu. Ya kiranya itu semesta masih memperbaiki kondisinya dan nanti bakal berangsur membaik sob. Harapannya tentu selalu semacam itu gitu. Masih barengan sama aku Lia sobat di Cuap-Cuap Pagi. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja. Habis ini bakal aku setelin lagu dari Jazz Kasmaran. Ini cocok buat kamu yang kiranya lagi jatuh cinta di sana. Atau kamu yang kiranya lagi kasmaran, boleh banget. Ini dia lagu buat kamu dari Jazz. Selamat mendengarkan.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat, masih bersama dengan aku, Lia. Di Cuap-Cuap Pagi, cuap-cuap yang gak kosong tapi penuh informasi dan inspirasi. Sobat, kita kembali lagi ke topik seputaran biar kita gak mudah sama yang namanya berita hoax. Biar gak mudah percaya, Sob. Tadi yang pertama, itu sebenarnya terjadi karena kita suka kayak haus validasi, kemudian FOMO, takut banget ketinggalan sesuatu, Sob. Dan ini juga biasanya dikarenakan faktor keterlibatan emosional yang tinggi. Jadi kita makin mudah marah, makin mudah takut, tiba-tiba terkejut sama sesuatu, apalagi rasa iba, itu kita mudah juga buat terpengaruh sama berita. Entah itu hoax, entah itu real, entah itu cuma diada-ada, Sob. Makanya di media sosial sekarang kan rame ya, kalau misal konten-konten kayak membantu orang-orang di sekitaran, kita itu mudah banget ngerasa iba, mudah banget buat repost. Nah, ini salah satunya. Atau momen-momen ketika kita tidak, apa ya, kayak impian kita itu gak sesuai dengan kondisi realnya, dan ternyata relate nih kontennya orang, kita mudah marah, kita mudah takut, mudah ikutan ngerasain. Sebenarnya ini ada di strategi konten pilar sih, Sob. Keterlibatan emosional yang tinggi sebisa mungkin ajak audiens kamu buat ngerasain emosinya, biar mereka mudah share, comment, like. Tapi ya, kalau misal kamu dari segi emosionalnya udah terjaga, kamu gak perlu khawatir, karena kamu bakal lebih mudah buat saring dulu sebelum sharing. Itu yang kedua. Dan dari sekian ini, Sob, ya, aku mau nanyain ke kamu, kamu pernah gak sih punya momen dimana kamu mudah FOMO? Ataupun kamu ternyata haus validasi dan kamu terjebak sama yang namanya berita hoax? Aku masih open call buat kamu yang kiranya mau sharing barengan sama aku. Kamu bisa langsung hubungi, telepon aja di 0812-302-1039. Aku ulangi ya, 0812-302-1039. Dan aku masih nunggu jawaban kamu dari pertanyaan yang sama, it seems 11-12 lah ya, seputaran kamu pernah gak sih percaya sesuatu tapi ternyata hoax? Jarang, pernah, belum pernah, atau sering? Aku nunggu jawaban kamu di nomor yang sama, di 0812-302-1039. Dan masih barengan sama aku, Lia, Sobat. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.